Irama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Kita goyang lagi bareng sama Maru Jelly bagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taya. Langsung dari Studio 1 Radio Trirema FM pagi ini menggoyang lagi untuk keluarga semuanya di kesempatan hari Rabu. Sudah masuk di tanggal 24 Juni 2026. Seperti biasa kita bareng-bareng lagi sama pasukan Goyang Mania tentunya ya. Bareng sama Madu Jelly, bareng Putra juga sampai dengan jam 8 pagi nanti. Come on.

protein dan juga karbohidrat yang tinggi. Ini memberikan pasokan energi yang stabil untuk memulai aktivitas di kesempatan hari ini ya. Jadi nggak perlu takut kamu sempoyongan kalau kamu terus mengkonsumsi susu kambing Etawa, Taya.

Selamat menikmati lagi hari ini. Aku temani kamu nih keluarga semuanya langsung dari studio 1 Radio Trirama FM Lampung Timur. Sebelum besok kita pindah lagi ya. Kita bakal boyong lagi alat siaran kita menuju ke Pasar Raman Utara. Asoy. Besok cariin kita ya di pojok depan Koramil Raman Utara seperti biasalah. Langganan lokasi siaran keliling kita di deretan depan Koramil Pasar Raman Utara, Kota Raman Utara. Dari jam 8 pagi dimulai cek kesehatannya sampai dengan jam 4 sore. Gitu ya. Kita kasih lagi yang enak-enak, masih sama Putra di Madu Jelly. Mainkan enak sekali. Come on.

kesempatan bagi kali ini keluarga semua. Masih dikasih terus yang enak-enak sampai dengan jam 8 pagi nanti. Kita bareng-bareng terus di program kesayangan kita semuanya yang hadir setiap hari dari jam 7 pagi sampai dengan jam 8 pagi nanti, tentunya di Madu Jelita ya.

kebonusan dari Biosi, satu gratisan dari Silte. Mantap. Makanya terus dikonsumsi keluarga semuanya ya, apalagi sudah dapat bonus-bonusnya. Eman-eman kalau dibiarkan. Kemudian lagi, selamat pagi Putra juga, apa kabar untuk Mbak Lina? Selamat pagi ya Mbak Lina ya. Teruntuk juga keluarga semua yang sudah pada datang juga ke seluruh jaringan Tri Rama FMnet, yang sudah pada ngeborong produk-produk herbalnya, terima kasih sekali. Gilirannya pokoknya tayangku yang ada di Raman Utara, asoy. Besok gasik ya datangnya ya, gasik ya. Kita tungguin sampai dengan sore hari. Yang gak bisa berangkat pagi gak apa-apa berangkat siang. Yang gak bisa siang ya bolehlah sore ya. Soalnya kita buka sampai dengan jam 4 sore besok. Mantap. Ya lagi lokasinya ada di seputaran Pasar Raman Utara, atau lebih tepatnya ada di depan deretan Koramil Raman Utara. Besok banget hari Kamis 25

0812 9310. Kita masih terus bareng-bareng sampai dengan jam 8. Yuk, kasih lagi yang enak-enak. Kita nyanyi-nyanyi bareng-bareng sambil terus melanjutkan aktivitas. Masih di Baru Jelly, mainkan enak sekali. Come on.

Semangatin terus keluarga semuanya. Di kesempatan pagi kali ini kita masih terus bareng-bareng sampai dengan jam 8 pagi nanti. Di Madu Jelly yang terus juga disponsori sama Susu Kambing Etawa. Jangan lupa terus dikonsumsi Susu Kambing Etawanya ya. Pilih Susu Kambing Etawa yang sesuai sama keluhan keluarga semuanya. Apalagi di luaran banyak banget ya merek-merek Susu Kambing Etawa yang beredaran di pasaran. Tapi kamu harus pilih yang benar-benar premium, yang sesuai sama keluhan keluarga semuanya. Gak perlu repot, gak perlu susah, kamu tinggal hubungi aja CS kita di 0831-760-600. Gak perlu kemana-mana, kamu minta anterin aja sampai tempat nanti ya. Tinggal ditunggu di rumah saja. Kalau misalkan jaraknya langsung bisa dianterin, bisa dianterin. Tapi kalau harus melalui ekspedisi nanti ditungguin ya. Biar kamu selalu sehat semuanya. WhatsApp kita udah banyak banget, mantap. Mantap surantap pasukan-pasukan kita ini ya, luar biasa. Selamat beraktivitas lagi. Mae Rara, apa kabar Mae Rara? WhatsApp pertama jam 7 lewat 3 menit WhatsAppnya. Sampai-sampai aku belum opening ini ya. Goyangin katanya untuk Mbak Isna Juragan Kangkung. Mbak Isna denger radio gak nih kira-kira nih Mae Rara? Disuruh denger radio semua ya, yang ada di seputaran Tambal Luhur ya. El digoyang asoy. Semua yang ada di Tambal Luhur tanpa terkecuali ya. Juragan-juragan goyang semuanya. Ada Pak Cupli, apa kabar Pak Cupli? Good morning, selamat pagi. Dari kawasan Pondok Tahu selalu panteng sambil aktivitas, mau digoyangin untuk semuanya saja. Besok mampir tempat Pak Cupli Makasih ya Pak Cupli. Mudah-mudahan besok bisa ikut tapi ya. Ikut, tenang aja. Kalau enggak nanti aku menyusul ya. Mama Andri, apa kabar Mama Andri? Good morning, selamat pagi. Hadir lagi selalu panteng ya, bareng pasukan Goyang Mania. Selamat pagi, good morning semua pasukan-pasukanku. Katanya gitu. Mama Andri udah sarapan belum, Ma? Jangan lupa sarapan ya, biar kuat ya. Mbak Ning, apa kabar Mbak Ning? Setia Wadon dari Bandar Lampung. Kita jumpa lagi Bang Putra hari ini. Iya, alhamdulillah ya, masih diberikan kesempatan untuk berjumpa hari ini. Aku sehat, alhamdulillah. Mbak Ning gimana Mbak Ning? Sehat ya, semoga sehat selalu ya. Kan selalu pantengin kita bareng sama pasukan goyang ya, harus semangat tentunya. Mbak Isna itu pendengar setia Trirama Mas Putra. Mantap sekali ya. Mbak Isna digoyang asoy.

Torino. Pak Torino lagi stres katanya. Tolong. Pak Yusuf lagi stres, tolong. Jujur banget loh ya, langsung di WhatsApp loh, ditulis juga ya, Torino alias Yusuf lagi stres katanya. Tolong Angeli, tolong. Kang Ahyar, apa kabar Kang Ahyar? Mau digoyang katanya untuk Nenggelis Darah Malang Melintang aja. Untuk Mas Putranya terima kasih, sama-sama Kang Ahyar. Kemudian lagi ada Mama Endor Hasana. Pasukan goyang kita paling jauh ini ya. Walaupun belum pernah ketemu sama Mas Putra dan juga berjumpa, dimanapun Mas Putra siaran, aku tetap mendengarkan dan juga bisa menggelegarkan suasana ruanganku. Asoy! Mama Endor Hasana ini dari kawasan Wonosari, Candipuro ya, Kabupaten Lampung Selatan. Dekat-dekat Bakahoni sana ya. Trirema nomor 1 Mas Putra. Kata pasoy pokoknya ya. Mas Putra tetap sehat, aku penggemarmu. Iya tayang, iya. Sehat selalu ya Mama Endor Hasana ya. Insya Allah nanti kita ketemu ya. Aku parah nih nanti kesana ya. Mama Azwa. Ma besok Kereman Utara ma. Ya ma sekalian pulkam. Dari seputi banyak dua, sedap panteng sambil bikin sarapan ya. Tetap semangat ya Mas Putraku. Siap mamaku tayang. Lagi macak apa ini Mama Azwa ini. Semangat terus ya masakannya ya. Aku cuman bisa menemani dari sini dan juga menyemangati semuanya. Wahyu Endra apa kabar juga. Seputih Rahman sudah bergoyang Mas Put. Sikatin lagi pagi ini wargi-wargi yang ada di seputaran Seputih Rahman semuanya. Kita lagi nyari lokasi siaran keliling juga di Seputih Rahman. Ditungguin aja ya tayangku ya, yang ada di seputaran Seputih Rahman dan sekitarnya. Panteng Kak Putra tayang. Siap Bani. Bani dari kawasan

putra dan juga istri tercinta, katanya gitu. Pak Har panen kangkung, juga Mas Eko, ayo semuanya. Wow, amazing ya, pasukan tambah luhur ini banyak sekali. Selamat bergoyang semuanya, sehat selalu semuanya. Juragan Nanas, kita apa kabar ini? Sementara libur CEO Nanas katanya, liburnya mah keduluan itu mah, harusnya besok ini mah. Kan besok mau tak ampiri, Pak Yaska, gimana cih? Dikarenakan mau guyang katanya gitu. Terima kasih untuk Pak Yaska dari kawasan Toto Harjo pagi ini. Harusnya mah besok, kan besok mau tak ampiri, kita bareng-bareng Raman Utara. Libur lagi besok ya. Andri, apa kabar Andri? Andri, terima kasih sudah masuk dalam barisan-barisan goib pagi ini ya. Mbak Selamat Plonggowati juga sudah masuk dalam barisan goib. Kemudian juga ada Mas Henry Hermawan, apa kabar Mas Ganteng? Digoyangkan untuk semuanya tanpa terkecuali, asoy. Kemudian lagi, selamat pagi, good morning Bu Muslimah dari Veteran. Apa kabar Bu? Good morning, selamat pagi Mas Putra. Hari ini cetar membahana pokoknya ya. Tetap semangat juga bareng sama pasukan Goyang Mania. Digoyangin untuk semuanya saja Mas Putra, sehat selalu, siap. Terima kasih Bu Muslimah. Bunda Gali, ini salapannya pakai sayur.

Andre. Madu jeli gak buka telepon, Andre. Dah, yang penting udah aku goyangin begini ya. Biar kuat menghadapi kenyataan hidup sambil goyang mania sama pasukan goyang Mas Putra. Ya, dimanapun berada, semangat terus. Makasih Bunda Gali dari kawasan RK Raman Utara. Satu lagi sebelum goyang. Hai, apa kabar? Good morning, selamat pagi untuk pasukan kita ini yang ada di kawasan Lampung Barat. Ya, lagi pada pandang di Radio Gistara FM Lampung Barat 93,5. Semuanya tanpa terkecuali ya. Dapatkan yuk susu kambing Etawa premiumnya hanya di Radio Gistar FM Lampung Barat. Silakan ke sana ya. Bunda Ulpa, terima kasih sekali WhatsApp-nya. Kasih lagi yang enak-enak. Masih sampai dengan jam 8 bareng Putra terus di Madu Jelly. Come on.

Pernah kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang? Kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki. Kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga.

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
1: Pak Udin.
2: Pak Budi.
1: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
2: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
1: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan, Pak?
2: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
1: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
2: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
1: Oh iya ya?
2: Iya.
1: Ini cara minumnya gimana ya?
2: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
1: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
2: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
3: Biosi Sihaga, tetes alami.
4: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama.

0: Merdu Jelly. Mainkan DJ-nya.
1: Mainkan DJ-nya.
0: Enak sekali.
2: Kita goyang lagi, bro.
3: Dilanjutin lagi bareng-barengnya pagi kali ini keluarga semua. Kita masih terus bareng di Madu Jelly tentunya. Main kerja naik sekali. Untuk di kesempatan hari ini, hari Rabu 24 Juni 2026. Yang terus semangat untuk melanjutkan segala aktivitasnya. Lagi pada bikin sarapan juga semangat semuanya. Yang belum pada beberes juga semangat semuanya. Yang mau OTW hati-hati semua ya. Baca doa ya, jangan lupa ya. Selamat sampai tujuan semuanya. Yang kemungkinan aktivitasnya agak jauh dari rumah, harus menggunakan kendaraan. Mudah-mudahan di aktivitasnya agak jauh dari rumah, harus menggunakan kendaraan. Mudah-mudahan di jalannya selamat.

0: Kita sih ganti sehat ya Ma, Mama Arif. Ya. Coba tebak. Oh iya benar kan, sekarang udah celecek. Oh lagi gosok.
1: Si Andre.
0: Bana Junong, apa kabar?
2: Aduh Jelly.
0: Makasih Maigun. Terima kasih Mama Salsa juga sehat ya. Pagi ini sudah pantang juga. Ketemunya hari Sabtu ya di Paeng bareng sama pasukan goyang. Ya, ada yang mau aku omongin. Oh. Oke, Mas Yono, Martabak, apa kabar Mas Yono?
1: Makasih ya Mayuan ya.
0: Sehat selalu lah Pak.

mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BioC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes 1-2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BioC, tersedia di seluruh jaringan Radio Trira.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: aku.
1: Oh, jumpa lagi bareng sama Dua Miau.
0: Iya dong, pagi hari ini ditemenin lagi edisi 24 Juni.
1: Betul, sampai jam 10 kayak biasa, Besti. Kita bakal

0: bergoyang asik.
1: Wah, semangat banget Chandra, ya Allah.
0: Iya dong, harus semangat setiap hari.
1: Ya Allah, semangat pol-polan pokoknya Besti ya.
0: Ya udah deh kalau gitu kita temenin sama jam 10 aja tapi ya.
1: Iya, di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus.
0: Miau.

0: Besti, gimana sih cuaca pagi ini, Besti, kira-kira?
1: Buh, buh, buh, buh, panasnya.
0: Buh, buh, buh, ini goreng kacang.
1: Jemur kacang.
0: Jemur kacang. Kalau panasnya enggak lah. Kalau panas segini, 3 hari aja kering kayaknya deh.
1: Oh gitu. Jemur jagung.
0: Iya, seminggu aja paling kering.
1: Oh, kirain kalau jemur jagung terus jadi itu loh.
0: Jadi pop berondong. Ih, itu kalau misal kamu tambahin sekalian ada ini apa namanya? Margarin sekalian gitu. Tuh ya, yang untuk tempat jemur misalnya plastik gitu, diolesin margarin sekalian, mungkin dia akan jadi popcorn.
1: Segitu panasnya emang Besti. Enggak sih, kita cuma ngada-ngada doang ya. Cuman kayak itu tuh istilah-istilah doang gitu loh, Be.
0: Iya kan? Ya, tapi di luar negeri enggak tahu itu video AI atau enggak ya.
1: Oh.
0: Ya, panasnya bener-bener parah banget sih sampai meleleh pada anti.
1: Tapi kayaknya itu enggak AI.
0: Iya. Enggak AI deh. Soalnya itu banyak yang
1: iya,
0: nge-stitch video-video itu.
1: Betul. Bener-bener ada itu tuh, tapi kan enggak setiap hari ya. Mungkin di pas musim panas banget gitu ya. Sampai ban-ban mobil pada itu meleleh kan ya.
0: Dengan adanya video-video itu, dengan adanya media sosial, kita jadi tahu di dunia luar sana. Dan dari situ Chandra sendiri sih bisa langsung ambil kesimpulan.
1: Oke, kesimpulannya gimana?
0: Alhamdulillah banget aku itu tinggalnya di Indonesia.
1: Oh iya benar ya, banget. Kalau yang cuman punya berapa musim Indonesia?
0: Iya, musimnya cuma dua kan?
1: Nah, kan.
0: Panas dan hujan. Dan kalaupun musim panas enggak separah itu sampai bikin aspal meleleh. Sampai bikin ban mobil meleleh. Sampai bikin wadah-wadah sampah itu meleleh.
1: Meleot ya.
0: Benar, sampai bikin mobil itu bisa melendung.
1: Oh iya benar. Ya, aku lihat itu awalnya apa sih ini gitu ya. Kap mobilnya sampai blendung ya.
0: Ternyata saking panasnya.
1: Oh, pasti ya. Terus juga Indonesia kalau lagi musim hujan dingin gitu ya. Enggak sedingin banget kayak di luar negeri enggak sih?
0: Jangan kita ngiri di luar negeri ada salju. Ih. Kamu salju itu tidak seenak itu, Besti. Kamu bisa kayak apa namanya, yang punya sinus lebih parah lagi, kamu bisa sulit bernafas.
1: Iya betul ya, banget.
0: Kamu kayak kamu merasa dirimu tuh sebenarnya nggak punya alergi dingin. Nah, nggak tahu aja kita kalau ternyata bener-bener ada salju di Indonesia, tahu-tahu ternyata kita nanti alergi dingin.
1: Ini Besti ya, udah kalau Besti pengen ada musim dingin, mending Besti jalan-jalan aja ke luar negeri.
0: Nggak sih, kayaknya kalau aku nggak bakal cocok.
1: Nggak cocok kayaknya ya. Jauh-jauh kan di Indonesia ada yang dinginnya dingin banget sampai kadang sampai minus.
0: Di atas itu, di atas gunung.
1: Iya, benar.
0: Ada ya. Di apa namanya, di Lampung Barat aja kadang-kadang sampai minus.
1: Iya.
0: Di Lampung Barat aja sampai hujan es.
1: Iya, pernah. Tapi nggak pernah sampai minus kayaknya di Lampung Barat ya.
0: Nggak pernah ya?
1: Nggak pernah kalau sampai
0: minus. Oh, aku tahu sih yang bisa sampai minus. Buka kulkas, atur keminesannya. Begitulah rasanya, Besti.
1: Iya. Yang penting jangan pikiran kita yang minus.
0: Kalau pikiran ini plus plus plus plus berlebih, Bu.
1: Kelebihan ya, Bu ya.
0: Nah, sama seperti yang sudah kita bahas kemarin. Jangan sampai berlebih, jangan sampai loss.
1: Oh iya, benar banget ya. Ini untung ada yang menahan Masian ya.
0: Betul.
1: Sama dengan
0: yang masih menahan adalah kesadaran diri.
1: Oh iya, benar ya.
0: Kalau kita sudah enggak sadar, enggak tahu lagi.
1: Enggak ngerti lagi gitu ya, Besti.
0: Ngerti lagi kan.
1: Ya ampun, ya ampun. Yang penting mah kita selalu sehat gitu aja loh, Besti ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau kita sehat mah ya, kita mau kemana aja bisa tuh. Mau lihat salju, mau lihat apa lagi, pengen ke negara-negara yang dingin lainnya, atau mau kemana kayak terserah. Yang penting sehat aja dulu. Iya loh, yang penting sehat aja dulu loh.
0: Kok yo on dadak ndelok salju ke luar negeri. Aku mikirin kondangan nanti sore mumet toh.
1: Ya, ini untuk yang mampu-mampu aja loh. Kalau kayak kita mah ya itu enggak ada di pikiran gitu loh.
0: Anakku loh mau daftaran sekolah dadak kepikiran ke luar negeri ngeliat salju.
1: Yang mampu-mampu aja loh. Mana?
0: tumbuh.
1: Tambah mahal biayanya ya Bu ya. Ya udah, mending kamu kalau ada rezeki lebih ya, nggak usah ke luar negeri, lihat salju kan nggak cukup tuh. Mending kamu datang ke Radio Trirama Jaringan aja, cari produk herbal yang bagus untuk jaga kesehatan kamu setiap harinya.
0: Besok kita ke Raman Utara, Bes.
1: Nah, pas banget, cocok banget kan buat besi-besi yang ada di Raman Utara dan sekitarnya.
0: Betul, kita besok ada siaran keliling dan cek kesehatan gratis.
1: Iya dong, lokasinya ada di Pasar Raman Utara, pojok Koramil.
0: Besti, pojok Koramil itu berarti di posisi pasar ya, bukan ya. Pojok Koramil sebelah sananya. Nah, bukan deket lapangan, tapi posisinya di pasarnya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Di pasarnya ya, Bes ya.
0: Ya Besti, deretan-deretan bakul jajanan itu loh.
1: Iya, betul Besti, kalau kamu lewatnya dari lapangan berarti setelah Koramil. Kalau kamu lewatnya pasar berarti sebelum Koramil.
0: Betul, ya di komplek pasarnya gitu. Oke. Dan juga untuk keluarga sehat Indonesia, mau menyatu aja ya di 08 12 12 12 93 10.
1: Boleh Besti, gabung yuk. Nanti kalau kamu gabung, kita bakal sapa-sapa semuanya.
0: Betul. Itu suara apa?
1: Apa?
0: Suara geluduk.
1: Enggak, panas-panas kok kayaknya.
0: Enggak ada geluduk ya?
1: Enggak ada, mungkin suara kursi.
0: Oke.
1: Kursi ditarik.
0: Oke nih, kalau begitu keluarga sehat, kamu lanjutin kesibukanmu. Kita mau ngajakin kamu goyang juga.
1: Oke, boleh deh Besti, tetap di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus.
0: Miau.

0: 22 jam non-stop enak.
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tinggal
0: Panteng Radio, Panteng Rirama. Enak-enak dendangnya.
3: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur Juni juara dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
4: Assalamualaikum Pak Hasan.
5: Waalaikumsalam.
6: Oh Pak Darto.
4: Nah, sekarang kelihatan lebih segar Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak?
6: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
4: Terus sekarang gimana Pak?
5: Iya Pak, Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
4: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
6: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
5: Oh, iya Pak.
4: Iya.
5: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
6: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
4: Wah, boleh saya coba ini?
6: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
4: Oh, iya,
6: badan
4: iya.
6: Selalu fit dan segar.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
7: Biosi Haga.
0: Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
7: Biosi.
8: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
7: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
8: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
7: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
8: Oh ya jelas. Karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
7: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
1: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.

Promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Tri.

0: juga kita bilang cuacanya panas banget.
1: Lah kok datang kerumunan mendung.
0: Lah kok tiba-tiba meredup ya. Nah, tadi mantau cuaca ya, kalau di itu di Radio Kansa Chan, ini udah mulai itu mendung banget, petir-petir banyak.
1: Sudah mulai geleger-geleger ya, Besti.
0: Iya, benar banget.
1: Ini tandanya kalau kamu mau berpergian naik motor, jas hujan jangan sampai ketinggalan karena sebagian sudah mulai mendung di wilayah Lampung.
0: Betul banget nih, Besti. Coba pantau-pantau cuaca dulu, Besti. Atau juga Besti bisa tanya-tanya ke teman-teman yang mungkin beda wilayah gitu ya.
1: Kan?
0: Jadi buat waspada aja daripada nanti udah OTW lupa nggak bawa jas hujan.
1: Dan udah rapi-rapi.
0: Kehujanan mau berteduh nanti takut telat.
1: Iya. Tapi kalau hujan deras tetap harus berteduh, Bes. Masa mau digasah?
0: Iya, makanya itu kan nggak siap dari awal sih.
1: Iya kan. Nah, ayo Besti, kamu kalau mau pergi udah buru aja sekarang sebelum hujan turun. Kalau untuk wilayah Wai Bungur dan sekitarnya belum hujan sih, cuma mulai redup. Cuma nggak tahu kalau untuk daerah lain, kasih info dong Besti. Makanya cepet gi kamu kasih tahu kita di mana. Apa jangan-jangan tempat kamu sudah hujan deras?
0: Iya nih, jangan-jangan. Atau udah kayak nggak dengerin kita Chan karena banyak petir.
1: Atau jangan-jangan tidak ada apa-apa di tempat aku mah panas sangat gitu. Jangan-jangan coba kamu infoin ke kita biar kita tahu ya.
0: Tuh, infoin ke kita nih. Kita dapat info nih juga dari Pak Bos nih, petirnya udah mau sampai Sukadana.
1: Udah di Sukadana itu mah.
0: Tuh ya Besti. Wah, ini waduh, digerumunin tempat mami, digerumunin sama petir.
1: Apa sih digerumunin?
0: Digerumunin tuh kayak ada itu loh, gula terus banyak semutnya. Itu digerumunin,
1: dikerubung.
0: Malah kerubung kan.
1: Dikerumunin.
0: Iya, dikerumunin.
1: Oh, gitu loh Besti.
0: Itu loh Besti. Ah, tahu ah Besti, masa enggak tahu? Harus tahu lah. Maksa nih.
1: Pak Yusuf, selamat pagi juga Pak Yusuf ya. Terus juga ini Bunda Gali dari RQ ikutan gabung ya sebelum berangkat jadi tukang ngarit. Karena Pak Su lagi tugas di Pulau Dewata. Ada proyek yang harus dikerjakan di sana. Ya kan, goyang dulu, semangat untuk mengerjakan aktivitasnya. Semangat ya Bunda Gali.
0: Semangat Bun.
1: Bunda Gali RQ. Ada juga nih, selamat pagi buat Mas Andon dan buat Pak Subari, Mbah Nur, Kang Udin, Mas Rate Widodo, Mas Ali, Mas Danu, Mas Mujid. Tahu. Ada juga ini pendengar setia Tri Rama loh.
0: Iya toh.
1: Dua centil.
0: Ntar dulu. Apa?
1: Dua centil itu kamu memanggil kita atau nama kamu dua centil sih sebenarnya? Soalnya di sini akhirnya aku nge-save kamu itu dua centil namanya.
0: Nah, kalau menurut aku sih dia kayaknya manggil kita deh.
1: Gitu ya?
0: Iya deh. Kayaknya deh.
1: Kayaknya sih itu nama dia deh, dua centil.
0: Oh iya kak.
1: Iya kan, soalnya dia manggil kita ada sendiri tuh. Buat kakak Trican, sehat-sehat terus ya.
0: Oh iya, oke lah kalau gitu. Dua centil lah, Trican lah. Kamu manggil kita siapa, basing lah ya.
1: Yang penting lurus.
0: Yap,
1: tidak belok-belok.
0: Tidak ya, jalannya lurus sudah tol.
1: Emang dikira jalan tol nggak ada belokannya?
0: Enggak, kita jalan kita loh, bukan jalan tol yang ada di sana. Kan katamu suruh lurus. Iya, jalan kita lurus tol. Gitu, jadi udah lurus, terus halus, tidak bergelombang lah ya.
1: Oh ya Indra, selamat pagi dari kawasan Seputi Raman ya Besti.
0: Oke, Bes.
1: Terus juga ini ada Mbak Supana KMPI ikutan gabung. Salam panteng, selalu panteng, salam kangen. Pengen ke Tri Rama dan Jaringan. Ayo Gih datang Mbak Supana, Gih berangkat.
0: OTW OTW. Chan Chan, kemarin itu kan ada yang WhatsApp kita ke nomornya itu Tri Rama ya. Itu siapa namanya Chan kemarin Chan?
1: Siapa?
0: Lupa aku namanya tuh siapa? Aku ingat kemarin sekarang lupa. Itu kita ikut gabung, dia ikut gabungan kita di jam 12 siang.
1: Terus dia marah-marah lagi?
0: Iya, dia marah-marah katanya Tri Chan ini sombong.

0: Astrun. Di pesawat cuacanya tetap syahdu.
1: Oh, syahdu.
0: Selamat pagi. Ada Mbak Elmi menyatu juga, iya bestie.
1: Iya, Mbak Elmi.
0: Ikutan gabung dari sana lah pokoknya Mbak Elmi. Mau dendangnya Bu jadi permadani.
1: Oke.
0: Terus Mama Adit, cuacanya cetar bingit.
1: Wow.
0: Di sana cetar, di sini mendung.
1: Iya, di sini mendung ada panas-panasnya.
0: Nah, iya kah? Iya, soalnya mendung-mendungan tapi tetap di depan kompor jadi panas.
1: Iya. Kayaknya ini tempat kita ini masih sebagian panas, sebagian mendung kayaknya.
0: Iya.
1: Iya kayaknya. Kayak masih ada panas-panasnya dikit ya. Jangan tanya kalau Besti lagi goreng-goreng ini mah ya. Enggak ada mendung-mendungnya ya.
0: Panas. Panas, panas, panas, panas. Darah ini panas, panas, panas.
1: Wah, udah Chan. Terus ada siapa lagi?
0: Ada Jumirah dari Pasar P2 juga sudah hadir. Bumi Jawa jam 7 tadi hujan. Sekarang mendung loh Tri Chan.
1: Oh, Bumi Jawa udah hujan.
0: Iya kan?
1: Ya itu ampun.
0: Dari Bu Nurjana ngasih info.
1: Oke.
0: Terus ada lagi, ini tempatku panas kok Chan.
1: Oh, panas di mana itu?
0: Di Pesawaran.
1: Oh, di Pesawaran panas banget. Cetar membahana.
0: Lah ini loh, aku lagi jemur pakaian banyak banget. Jemur kopi juga di latar kayak lo.
1: Oh ala yowes lah ya. Mudah-mudahan awet panasnya.
0: Iya kan. Kalau di Jawa mulai mendung setengah panas mbak.
1: Oh mendung setengah panas. Itu kata siapa?
0: Katanya Suwartini.
1: Oh
0: ini, di Jawa bagian mana ini?
1: Iya Jawanya bagian mana coba dong. Soalnya Jawanya kan banyak ya.
0: Iya kan. Tuh. Selamat pagi.
1: Iya.
0: Cintaku, lapiuku, sayangku, penyemangatku, temennya aku. Setiap pagi gak terasa capek kalau dengerin dua Mio berkicau. Kicau, kicau di udara besti.
1: Au, siapa sih itu?
0: Ibu Damiasi.
1: Oh, Ibu Damiasiku. Bisa kita ketemu di Pak S ya. Hali Captu.
0: Yes, ya ini Ibu Damiasi lagi mengerjain dapur sumur. Sambil goyang-goyang rampung gawean nih.
1: Oh, mantul.
0: Iya, insya Allah kita bisa ketemu ya di pasar Pak S.
1: Oke.
0: Ibu mau tanya.
1: Apa, Bu?
0: Tri Chan doyan gak nasi tiwul?
1: Iya doyan nasi tiwul sama...
0: Gak usah ngadi-ngadi ibu. Saya Miasi cuma nanya doyan nasi tiwul enggak?
1: Iya doyan nasi tiwul kalau sama...
0: Nah itu gak ada boleh. Ini cuma satu pertanyaannya, doyan nasi tiwul enggak? Gak ada doyan. Teman-temannya
1: Doyan? Udah gitu.
0: Ya, oh, doyan ya. Bu.
1: Oh iya. Doyan Bu apalagi?
0: Enggak usah.
1: Enggak.
0: Ngadi-ngadi Anda.
1: Ya udah deh Bu, gitu aja.
0: Enggak ada di pertanyaan itu.
1: Oke, baiklah Bu.
0: Cuma bisa bilang hadir. Soalnya kalau lagi kangen sering gak fokus ngetiknya.
1: Utu-utu.
0: Mbak Adela ayu anda.
1: Mbak Adela ayu anda. Kangen mulu setiap hari. Padahal setiap hari ketemu.
0: Mbak Adela ayu anda.
1: Iya.
0: Warga Kota Gajah. Mohon digeruduk aja Mbak Dela ini.
1: Iya tolong itu ya, tolong Mbak Dela ayu anda itu di penjara aja.
0: Di penjara?
1: Iya.
0: Kesalahan dia.
1: Iya di penjara di hatinya Mas Bambang.
0: Dia ini sudah terpenjara makanya begini.
1: Iya, biar nggak bisa keluar gitu loh, nggak pola.
0: Bukan dianya berarti.
1: Terus siapanya?
0: Jiwanya.
1: Iya jiwanya terperangkap udah kayaknya deh ya.
0: Hatinya Mas Bambang yang gak cukup ini kalau untuk memenjarakan Mbak Dela.
1: Mungkin gitu ya. Ya ampun, ada lagi kah di belakangnya?
0: Wah banyak banget Besti, tapi waktunya mepet.
1: Oh iya, udah di menit 55 Besti. Udah gak apa-apa, masih ada waktu 1 jam lagi sampai jam 10 ya Bes.
0: Sabar ya Besti.
1: Nah, sabar.
0: Tetap aja bareng sama dua Mia.
1: Di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
2: Goyang terus Mia.

Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur, Juni Juara. Hanya tersedia di seluruh jaringan

0: masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya, spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
1: Pasar Goyang.
2: Pasar Goyang.
1: Goyang terus.

0: lanjut sama duo Miau.
1: Kita sejenak hilang.
0: Iya, tapi gak sejenak sih, lumayan lama loh.
1: Iya sih, sejaman lah ya.
0: Iya Besti, ya gimana ya, cuacanya gak bersahabat loh Bes.
1: Tadi tiba-tiba itu mendung, hujan, ada geleger-gelegernya.
0: Iya.
1: Sekarang panas lagi.
0: Iya Besti, alhamdulillah ya. Walaupun tinggal sedikit lagi waktu kita, tapi gak apa-apa kok, kita mau sapa-sapa dulu yang sudah gabung ya Chan ya.
1: Siap.
0: Sebentar, dicek dulu dong.
1: Semangat pagi, selamat pagi.
0: Semangat pagi.
1: Ada siapa ini? Sebentar, sabar. Ada Nurgala, selamat pagi, salam sehat dan selamat beraktivitas.
0: Oke, thank you.
1: Ada Mbak Mary Susanti, mendung Besti, veteran. Mulai mendung, mungkin itu tadi mendung dari sini. Sekarang sini udah panas lagi.
0: Iya, pindah ke sana ya Bes ya.
1: Kan? Ada juga Trican, lagunya Umpama.
0: Aku rawat itu song.
1: Pak Evara.
0: Pasti. Aku tahu maksudnya.
1: Bu Daryati, selamat pagi.
0: Iya.
1: Lagi siap-siap bikin bumbu mau masak. Masak apa Bu Daryati?
0: Masak apa sih Bu Daryati, pengen tahu deh kita deh.
1: Kayaknya jam segini pasti udah matang, soalnya tadi jam 8.50, sekarang jam 9.48, satu jam yang lalu lah kurang lebihnya.
0: Udah matang berarti udah sarapan nih pasti.
1: Masak apa Bu Daryati? Apakah masak kempong?
0: Kempong. Masak kempong.
1: Ada juga tempatku mulai redup loh.
0: Iya kan, gantian.
1: Kayak dengar suara geluduk-geluduk tapi jauh. Jangan-jangan dari Sukadana yang dibilang Pak Bos tadi.
0: Iya, benar kok.
1: Iya kan, Bunda Single sekarang di sini udah panas, paling juga di tempat Bunda Single udah mulai panas lagi.
0: Iya, kayaknya kalau dari Bunda Single tadi itu dari siraman juga, tadi kan dari siraman juga ada petir-petirnya.
1: Dari siraman? Siraman atau dari raman?
0: Siraman.
1: Oh, kan Bunda Single bukan di siraman.
0: Enggak, siapa tahu dengar geluduknya dari sana.
1: Oh. Seperti itu.
0: Seperti itu maumu.
1: Mama Igun, selamat pagi. Tetap panteng juga walaupun dari kejauhan.
0: Iya dong, setia dong.

0: pagi, Beh. Anda Mama Arif Raden Fata juga selamat pagi, sehat selalu.
1: Iya, Beh.
0: Ibu Muslimah. Selamat pagi, pasar goyang-goyang terus.
1: Goyang terus, Beh.
0: Salam buat semuanya aja ya.
1: Oke.
0: Kamu tuh kayak lagu favoritku.
1: Apa?
0: Enggak pernah bosan didengar.
1: Apa lagunya?
0: Ya itu nggak tahu ya, pokoknya kamu tuh kayak lagu favoritku, nggak pernah bosan didengar. Nah kalau Mbak Supana tiap hari denger lagu favoritnya, dia nggak bosan-bosan. Sama kalau kayak dengerin Domiung nggak bosan-bosan.
1: Mantul deh kalau gitu ya.
0: Aku hanya menerka-nerka maksudnya Mbak Supana sih.
1: Ya, kayaknya sih memang gitu maksudnya sih, Chan.
0: Tak bosan-bosan aku memandangmu. Jos.
1: Lanjut yuk. Gara-gara ada lagi enggak?
0: Gara-gara diajak nonton Jaranan sampai tengah malam.
1: Jadi Chandra diajakin mundur, enggak mau terus. Dia lagi melihat itu padang jaran. Aku sudah tidak kuat ya. Gobios.
0: Selain gobios ya plus boyoan.
1: Jangan keras-keras itu mah ya. Kan katanya umur gak bisa bohong.
0: Iya, umur gak bisa bohong ya. Berdiri selama itu boyoan.
1: Masih lanjut nanti malam ya.
0: Rican hadir aja ya dari Pencawarno. Tuh Ahmad Fernanda juga. Pak Aska udah pulang dari lapangan belum ya kira-kira?
1: Terus maksudmu Pak Aska nginep?
0: Jai, ya kan bisa jangan-jangan bisa-bisa Pak Aska ininya.
1: Apanya? Panitianya ya?
0: Mbahnya.
1: Panitia, mbah lapangan.
0: Mbah lapangan.
1: Nah, kayaknya nggak pulang deh kayaknya. Soalnya kan ini kan mau siap-siap ada acara lagi ya.
0: Iya kan? Jangan-jangan Pak Aska lanjut ini di lapangan, nggak pulang-pulang.
1: Iya, kayaknya gitu sih.
0: Iya kan?
1: Atau jangan-jangan ini belum bangun ya?
0: Jangan-jangan ya, Besti. Ada Alan juga. Alan Mebel RB3 Rumbia sudah hadir, makasih.
1: Oke.
0: Ada lagi, aku mau lihat lagi. Ada Mas Juntak, selamat pagi dari Waitenong.
1: Oke.
0: Habis?
1: Ya aku habis sih, Besti, masih ada lah waktunya loh. Entah lah kalau gitu aku mau nyari lagu yang pas buat langsung kita crossing aja.
0: Iya, soalnya waktunya habis sudahan kan.
1: Iya, Besti. Udah, tapi kita ingetin dulu buat Besti-Besti yang baru pantengin kita. Besok hari Kamis ya, tanggal 25 Juni, besok banget loh. Besok banget, dari pagi sampai sore. Ya, kita ada di Pasar Raman Utara karena ada siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis.
0: Betul, itu dari pagi sampai jam 4 sore kamu datang ya, Besti. Kita ada di pojok Koramil tapi di komplek pasar. Jadi jangan cari selain di pasar ya, Besti. Biar tidak bingung, biar tidak riweh mencarinya begitu.
1: Betul, Bes. Kalau yang kemarin-kemarin udah ikut cek kesehatan gratis ya, yang kita ke Raman tuh di lokasinya sama, nggak pindah-pindah. Pojok Koramil itu loh.
0: Ya, ya Besti, pokoknya pas di perbelokan itu. Kok perbelokan?
1: Enggak,
0: pertigaan.
1: Pojok toko buah.
0: Yes, disitulah dia lokasinya kita untuk cek kesehatan besok pagi. Jam 8 ya kita mulainya, Besti.
1: Jam 8 sampai jam 3 sore.
0: Ya,
1: Jos.
0: Nah, pokoknya hari ini full jos pokoknya.
1: Jos, wes kita pamit mau jos ya.
0: Nanti dilanjut ya, biar makin jos.
1: Iya, benar banget, Besti.
0: Sampai jam 12 malam tetap bisa jos-jisan di sini, Besti.
1: Oh, pasti dong.
0: Iya kan? Ya udah kalau gitu kamu mah. Ya terima kasih kebersamaannya, Dua Mionya pamit.
1: Langsung aja kita akhiri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Panteng radio.
0: Panteng Tri Rama dong.
1: Miau. Bye.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif Febrian, Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Kupas Tuntas, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan dan peningkatan 7 ruas jalan di Provinsi Lampung yang merupakan bagian dari program Inpres Jalan Daerah atau IJD. Total anggaran yang digelontorkan untuk 7 proyek tersebut mencapai Rp134 miliar. Peresmian dilakukan secara simbolis dari Kabupaten Sampang, Jawa Timur dan diikuti secara virtual oleh pemerintah Provinsi Lampung dari Gedung Balai Keraton Bandar Lampung. Pelaksana tugas Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung menjelaskan, 7 ruas jalan yang diresmikan memiliki total panjang sekitar 19,48 km. Di antaranya Jalan Simpang Korpri Purwotani, Simpang Korpri Purwomartani, Purun Udik Talang 16 di Lampung Utara, Sikincau Waspada di Lampung Barat, Sedayu Tugu Papak di Tanggamus, Raman Aji Kota Raman di Lampung Timur, serta Jalan Tekuci di Tiro di Kota Bandar Lampung. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Sausal mengatakan, hingga tahun 2026, Provinsi Lampung memperoleh alokasi pembangunan sebanyak 15 ruas jalan dengan total panjang sekitar 51 km. Pemerintah daerah juga terus mendorong penambahan pembangunan melalui kolaborasi APBN dan sektor swasta. Agar konektivitas antar wilayah semakin baik dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya. Demikian, Lintas Terkini dipersembahkan oleh
1: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Haga. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan radio 3.

FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Sebutkan di awur-awurkan di 0851 2666 6931.

0: pecah 1000 tuh bisa itu masih gana kadinya.
1: Kenapa sih ya?
0: Dikasih pecah 1000, pecahnya banyak banget.
1: Pecahnya ini ya bukan kan, pecah lagi.
0: Ya kan pecah 1000.
1: Ini udah banyak. Udah meninggoy. Ini gak ada suaranya.
0: Ada.
1: Bes, ada suara kita kan, Bes?
0: Ada.
1: Di sana mah ada.
0: Ada ya. Biar kan kita udah canggih.
1: Ya udahlah kayak gitu. Ngapain?
0: Jika nulir, iya mah, Bes.
1: Iya, Bes.
0: Ya memang kadang kita perlu beradaptasi dulu ya dengan sesuatu yang baru.
1: Wow. Apa tuh yang baru?
0: Loh. Ada perlu disepil enggak ini yang baru-baru di depan ini?
1: Ada. Cucok mungkin banget, ya. Duda baru gitu kan.
0: Kenapa tiba-tiba ke situ sih, Neng?
1: Enggak tahu deh,
0: enggak
1: liar gara-gara oh. Ini meninggoy jadinya kan kita ke distrek ya kan.
0: Enggak bisa ke situ memang.
1: Enggak bisa ke situ.
0: Colokinnya ke hidung kamu.
1: Pas banget dia.
0: Iya, tapi
1: lagi kosong hidungnya.
0: Kayaknya emang enggak kuat dia.
1: Enggak kuat kenapa?
0: Iya, enggak kuat tiba-tiba kan kalau pas kita ngomong dia enggak kuat dengerin suara kita langsung mati. Coba tadi kalau kita ngomong dia
1: iya sih,
0: dia tetap kedip-kedip.
1: Apa ya?
0: Iya, ya udahlah, gampang.
1: Dia enggak kuat dengan suara kita
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, makanya kata aku juga dia tuh kaget gitu loh mendengar suara kita yang begitu enggak
1: menggelegar. Oh, enggak merdu ya. Menggelegar doang ya. Baiklah kalau begitu Besti Tayang, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali di edisi Rabu kelabu ya kan,
0: menggebu-gebu.
1: Iya, labu kelabu menggebu-gebu. Apa jadinya?
0: Tetap harus
1: atau labu siem. Dimasak dong.
0: Asbun, hei. Labu siem, Cina Cing sadar.
1: Kan kelabu.
0: Hari ini memang lagi
1: mendung.
0: Mendung ya. Tapi alhamdulillah bisa menyirami ya, menyirami debu-debu jalanan.
1: Kirain menyirami sayuran tetangga gitu kan.
0: Aku menuju studio itu wow, biasanya aku dari rumah udah cantik ya sama aku jelek loh. Karena debu-debu jalan tadi mah alhamdulillah meni resep ya. Dingin gitu loh.
1: Resep sih?
0: Iya, nyampe sini tetap oke lah, masih ada lumayan lah.
1: Lumayan lah ya.
0: Ada lumanyun.
1: Oke, Besti, buat kamu gimana nih? Biasanya udah dikonsumsi belum?
0: Ada yang belum, Cing sadar. Belum kan diminum dulu atau sayang?
1: Oh, sayang, jangan sampai ketinggalan pokoknya ya. Karena biasi siaga kan bisa banget buat kita konsumsi sepanjang hari. Dan manfaatnya juga sangat luar biasa.
0: Betul,
1: sekali ya.
0: Betul, sayang-sayang, aku gak akan ada efek samping juga. Betul. Untuk besi walaupun konsumsinya jangka panjang. Sok gak langsung diminum aja dulu ya. Mumpung ini masih pagi. Makanya aku ingetin untuk besi-besi selalu konsumsi biasi siaga supaya badannya selalu fit, energik, enteng lah ya. Beraktivitas juga gak ada kendala, gak ada hambatan sakit sakit di badan gitu ya. Sok mangga langsung dikonsumsi aja. Iya, no neta. Dikonsumsi 5-7 tetes sayang 3 kali sehari. Yang mau mendapatkan biosi siaga langsung luncuran ke Radio Tri Rama FM ya. Di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur. Yang mau COD pesan antar boleh ya Neng.
1: Boleh sayang, langsung aja hubungi call center nanti biar diantar sama AJS di 0831 760 600.

Promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Tri.

0: Aduh, ya Allah.
1: Eh, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum Biosis Yaga.
0: Oh, Biosis Yaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosis Yaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosis Yaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosis Yaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosis Yaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirem FM Net.
3: Biosis Yaga, sehatkan negeri.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoat. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoat ini.
4: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
6: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis. Ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong. Banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
1: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
2: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.

0: Dikasih datang untuk pergi. Kalau kita pergi untuk datang kembali.
1: Oh.
0: Iya, gue lupa.
1: Kayak mana?
0: Kan udah. Iya, ini udah ya. Ternyata kaget kan? Kalau tadi nggak bisa dengar.
1: Aku nggak kaget.
0: Kenapa lo
1: belum pakai?
0: Gue yang nggak kaget nggak dengar suara lu.
1: Oh.
0: Iya, sekarang udah ya. Tolong, tolong info.
1: Lontong.
0: Dulu. Tapi udah sih kayaknya cucok.
1: Kan suaraku lucu sih.
0: Apa ya sih? Suara kamu emang lucu dari dulu. Udah,
1: udah.
0: Enggak tahu sih kesononya. Oke, mesti aku. Biasalah kalau misalnya kayak mencoba sesuatu yang baru emang harus dipas-pasin dulu.
1: Masa sih?
0: Tapi kan kita sempat tidak mendengar suara kita sendiri.
1: Iya,
0: ya.
1: Jadi kita tuh lost doll gitu iya. Kan.
0: Lost doll?
1: Iya.
0: Terus yang di rumah kayak, ya Tuhan gitu ya.
1: Suaranya gede banget, iya. Banter ripple.
0: Bener kan? Banget ya.
1: Iya, tapi sekarang udah ya best aman ya best ya dengan suaraku ini.
0: Insya Allah.
1: Oke, belti-belti zeying. Tetap aja sih suaranya.
0: Udah enggak, emang settingan suaranya dari Gusti Allah ini mah. Iya. Udah sekenceng ini mau digimanain ya. Saya iya. King salah labar aja ya dengerin kita ya.
1: Oke, okay, best. Buat kamu yang pagi hari ini masih setia pantengin Radio Trirama FM, baik melalui streaming juga ya di www.radioteriramafm.net. Iya. Mama Igun, kemarin Mama Igun ikutan terus loh ya,
0: dia
1: kan.
0: Dia mah selalu ikutan setiap yes. hari. Terima kasih Mama.
1: Aku tuh gimana sih? Aku bilang setiap hari ikutan ya. Kenapa jadi bilangnya kemarin?
0: Nah kan aneh, orang dia mah kagak pernah absen, dia mah selalu hadir kalau Mama Igun mah karena ini katanya terhibur katanya.
1: Oh,
0: masa
1: terhibur.
0: Sih?
1: Kita menghibur ya.
0: Apakah kamu wanita menghibur?
1: Hey,
0: ya maksudnya menghibur besti. Terus gimana nyebutnya? Kan
1: asbun
0: emang
1: banget,
0: iya.
1: Asbun banget sumpah, asbun banget ya ini orang juga. Jadi dia bilang aku asbun banget ya besti ya. Padahal dia juga sama loh ya.
0: Kasih dong, kasih perumpamaan yang lain, bingung kan aku jadinya. Kan memang benar kita menghibur besti-besti.
1: Lah iya, maksudnya begitu ya. Tapi itu, bukan itu juga
0: intinya,
1: kan.
0: Itulah ya, gak tahu apa sebutannya nanti ya. Oke besti aku.
1: Oh iya best, jangan lupa ya.
0: Apa?
1: Besok kita tuh ada siaran keliling.
0: Yeay,
1: loh Zayeng.
0: Datang ya Zayeng ya.
1: Iya, siaran keliling dan juga cek kesehatan gratis ya di Pasar Ramen Utara ya. Depan pojok keramil Ramen Utara.
0: Sampai kamu gak datang Zayeng, Zayeng aku
1: iya.
0: Ya nanti kita seru-seruan bareng di sana ya Zayeng.
1: Oh
0: ya.
1: Zayeng, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya biasa dimulai dari jam 8 pagi ya sampai jam 3-4 sorean ya. Jadi
0: yeah.
1: Jangan sampai kamu ketinggalan. Kamis besok banget. Kamis besok banget ya Zayeng.
0: Besok lah.
1: Iya nama. Pokoknya Kamis besok
0: iya,
1: banget.
0: Iya jika suara aku tak karak dia ayah suaraan tadi mah meniasa jauh.
1: Jauh.
0: Nah, iya rada ayah suaraan dia ya.
1: Oh.
0: Gue ya tuh mic-nya itu anyar lain itu ya.
1: No.
0: Aku rada kudu ngareyen nih mamanya, perdana luar biasa. Ah besti aku, sama kan di perlu dulu kan ya awur-awurkeun Zayeng
1: iya,
0: seperti
1: Zayeng.
0: Biasa yang mau ikutan barengan sama kita mah ya.
1: Iya.
0: Di 085126666931. Masa ada sih yang belum punya nomor kita, cing? Salah ladar atuh kita tiap hari ngomongin tadi.
1: Iya.
0: Di save Zayeng nomornya sok mangga 085126666931. Tak nomor maknya. Itu jangan sampai kamu salah mengirim ke nomor-nomor yang lain ya.
1: Iya besti.
0: Apalagi
1: jalan
0: ke nomor kita ya.
1: Gak apa-apa lah.
0: Emang ada yang punya nomor kita?
1: Enggak.
0: Gak ada, apalagi nomor aku.
1: Yang punya nomor aku tuh Pak Yang gitu.
0: Punya ya,
1: Pak Yang gitu.
0: Iya ya, besti kan.
1: Ya ampun
0: gitu ya.
1: Sibuknya. Artis kita yuk. Oh ya artisnya. Liatin.
0: Lagi apa?
1: Lagi ngeteh.
0: Oh Medang yuk. Anu yuk biskuitnya. Anu wong tuwe. Jangan sebutin anak ya. Belajar lu.
1: Iya ya.
0: Luar biasa itu kan memang perpaduan yang sangat luar biasa. Wow. Kalau orang-orang udah tua Medang ya biskuitnya itu.
1: Tapi aku suka juga loh. Berarti aku orang tua dong.
0: Iya kamu kan udah menuju.
1: Menuju ya.
0: Kamu anak-anak yang seleranya orang tua. Karena kamu awurnya sama tante.
1: Nggak, aku sukanya berondong.
0: Oh.
1: Berendang tua.
0: Doi kamu berondong itu?
1: Berondong lah.
0: Oh iya.
1: Enggak.
0: Pasti dia kamu tipu dulu
1: kan
0: ya.
1: Kan sama.
0: Oh, jadi,
1: tahunnya sama.
0: Oh, kirain aku dia berondong kamu.
1: Bukan dong.
0: Oke, baik. Tapi kalau aku sih enggak kok suka berondong.
1: Enggak suka berondong.
0: Enggak suka. Nanti aku suruh ngasuh lagi.
1: Oh, ya ampun.
0: Omi.
1: Iya kan?
0: Ya Allah, Umi meni cantik manis, buricak burinong, burinya Umi meni resep. Umi lagi ngemedang juga itu sama artis.
1: Umi medang juga enggak?
0: Itu ada berapa tehnya?
1: Hah?
0: Oh. Oke, baiklah yang sedang bertamu ya. Selamat bertamu. Pasti artis rada siksak-sok ya kedatangan
1: tiba-tiba loh soalnya.
0: Kedatangan tamu agung ya.
1: Oh, ya ampun.
0: Ada yang tamu agung mah Umi pasti ya, kalau yang satunya bukan.
1: Tamu liar nih jadi.
0: Besi seperti biasa kita akan menghibur para resi aku selama 2 jam ke depan.
1: Iya.
0: Ya. Nanti juga kita ada segmen akan membahas seputar informasi-informasi kesehatan.
1: Betul.
0: Untuk besi-besi. Jadi tentunya jangan kemana-mana para resi aku, tetap bareng sama kita berdua di Bandar Dangdut BIOC
1: bersama Duo Bandar.

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya.

Soal promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Cirejaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasan nyaten kulo tumbas meleh sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kulo pados meleh. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dan organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput

0: akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
1: Iya, Bune. Alhamdulillah, ini berkat kerja keras kita selama ini.
0: Satu lagi, Pak. Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, antik, Pak.
1: Sabar, Bune. Bapak sudah memikirkan itu. Terus, rencana ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi, Bu?
0: Ya jadi, toh, Pak. Tapi ya itu, ibu masih bingung. Peralatannya juga kita belum punya.
1: Nggak usah khawatir, Bu. Ayo, ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Yeay, akhirnya lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
2: Gimana gak cemberut, Fir?
1: Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
2: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
1: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
2: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
1: Wah, ini mah udah komplit banget.
2: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
3: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026, dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.

0: Zeyeng-zeyeng aku, kita lanjutkan lagi, kita goyang lagi, masih di Bandar Dangdut Biasi bersama The Bandar. Besti.
1: Uh-huh.
0: For your information,
1: ada apa kak?
0: Jangan sampai lupa ya, pokoknya apa? Besok hadir di Pasar Raman Utara.
1: Ya dong,
0: karena besok kita juga bakalan hadir di sana, Zeyeng.
1: Wow, semakin
0: menyala.
1: Ya kayak lagu tadi, semakin menyala ya,
0: semakin gila.

0: kamu aja. Kan Asbun ya cuma
1: kamu aja, aku mah gemel.
0: Iya, pokoknya buat besi-besi yang di seputaran Taman Utara jangan sampai kamu ketinggalan ya.
1: Iya dong, besok,
0: besok
1: bisa ini
0: rindu
1: bisa, oh rindu
0: iya dengan kita berdua.
1: Gak ada kak,
0: gak ada ya.
1: Biasa yang mau cek kesehatan kamu ya, mungkin sudah lambreta, kamu tidak tahu tekanan darah kamu berapa.
0: Betul
1: ya, kira-kira apakah normal, apakah tinggi, apakah rendah. Ya kamu besok bisa mengecek dan keadaan kesehatan kamu yang lain ya, bersama Ibu Marince besok.
0: Betul
1: ya,
0: pasti
1: kan? Besok ada kru-kru Tri Rama tentunya lengkap untuk Bara Resti. Aku jangan sampai kamu tidak hadir ya di Pasar Aman Utara. Nanti kita seru-seruan bareng di sana. Dan juga besi-besi bisa dapatkan promo jujur
0: jadi juara.
1: Nah, tentunya banyak bonus-bonus untuk besti-besti ya, setiap pembelian Biosi Siaga dan juga produk Agarilus lainnya sayang aku ya.
0: Betul besti, pokoknya jangan lupa besok banget. Iya besok banget, hari Kamis manis. Besok bakal ditemani sama yang manis-manis. Semuanya manis-manis ya kan. Kayak senyuman dia.
1: Kan besok Kamis, Kamis manis ya, cocok.
0: Iya iya kan, cocok
1: bunda,
0: kan.
1: Bunda siapa?
0: Bunda Daryati.
1: Bunda Daryati.
0: Iya, katanya Bunda Daryati
1: dan
0: gini.
1: Dan Pak Cupli. Apa?
0: Hai guys, besok kemari ya, tak tunggu.
1: Iya,
0: siap bunda,
1: aja.
0: Tenang aja, aku akan siap meludeskan tahu sumedangnya bunda.
1: Bunda
0: ya.
1: Standby ya bun.
0: Standby ya bun, dengan tahu sumedangnya itu nanti aku mau ya bun ya, bikin tahu gejrot.
1: Iya, enak
0: kan?
1: Banget
0: yang
1: kamu wedes ya.
0: Iya.
1: Oke, dan juga untuk semuanya lah.
0: Agus BY jangan lupa loh.
1: Loh Gus, kamu sampai gak dateng nanti tak susul ke rumah kamu loh Gus.
0: Nah, emang kamu tahu rumahnya?
1: Gak tahu sih, nanti aku tanya.
0: Kesenangan dia nanti disusul sama kamu.
1: Malah tak tungguin lah teh naya nyusul aku.
0: Malah nanti dia minta bonceng sama kamu.
1: Iya kan
0: gimana?
1: Dia juga yang punya kawasan tuh ya kan.
0: Iya kan.
1: Dateng lah Gus.
0: Iya lah. Siapa lagi nih kawasan ini?
1: Ada Mama Eka, ada Mama Deca, ya banyak loh.
0: Banyak ya.
1: Pak Husnul, ya Raman juga bukan dia. Iya.
0: Punya Husnul dan iya, anaknya ada, Husnul. Lah, jadi kayak Pak Farah, anak mamanya Farah.
1: Ada yang pantas, ada yang nggak pantas.
0: Betul. Gak apa-apa itu. Gak apa-apa loh.
1: Kalau ini Pak Evara, Mak Eva.
0: Anaknya Evara. Ayo ada anak-anak Evara ya.
1: Dus aja goyo-goyo dus. Kamu itu yang suka, kamu yang suka mancing-mancing.
0: Hey, berisik.
1: Los.
0: Ya, ini loh Mbak Sopo. Wandira.
1: Yo pate ini radio nih.
0: Keberisikan. Artis kita tuh disuruh mandi dulu dong Om Tandus.
1: Iya gimana sih, masa jam segini masih kayak gitu belum mandi.
0: Iya. Ih bau. Bau.
1: Pasti bau elek.
0: Bau acem.
1: Ya kita dong udah buricap burinong burinya.
0: Iya, kita mau udah cetar membahain no,
1: nah,
0: ya
1: bukan
0: kan?
1: Lagi. Sok bebe bebep ya.
0: Yang mau gabung ya besti silakan merapat aja di 085126666931. Ada siapakah di sana?
1: Sok mangga langsung aja di Gorowokin.
0: Halo Bandar Dangdut Biasi.
1: Password.
2: Herbal tetes premium masa kini.
0: Hah? Herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya Ibu Muslimah, Mama apa kabar Ibu sayang?
2: Kabarnya sehat bahkan naya-naya. Gimana kabarnya juga dan?
1: Alhamdulillah kita juga sehat waras tapi belum wareg ya.
2: Sama kalau belum warang aja sama.
1: Bentar lagi tapi
2: karena
1: Bu
2: belum makan ya belum warang.
1: Iya makanya. Oke Ibu Muslimah mau dendang apa Ibu?
2: Dendangnya mau sepiring berdua.
1: Oh mending ngirit wah Ibu Muslimah mah heran.
2: Ya ngirit harus ngirit.
1: Segala mahal Ibu. Segala mahal ngiritnya. Iya segala mahal ngirit.
2: Lainnya ngirit kan gak ada yang nyariin. Aduh. Yang ngirit dong.
1: Sama dong sama aku. Oke baiklah langsung di Goyang.
2: Goyangnya buat Mbak Katron selamat siang.
1: Oke
2: ada lagi Bu Isena Bu Ributnya selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Terus?
2: Buat Babe Omen, Aba Faisal, Nyamat Siang Cuka, ada Kang Mas Broto, selamat siang.
1: Oke, lanjut.
2: Mas Cuka, selamat siang. Ada Mbak Cari, selamat siang, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Ada Kang Darjo, ada Bu Artatinya, selamat siang.
1: Siang.
2: Ada Pak Sumada, Pak Sumiranya, ada Grandpanya, selamat siang juga.
1: Oke.
2: Mama Deca, Mbak Warno, selamat siang. Ada Mama Deca, Mama Eka, Mama siapa ya? Ada Bunda Sandi, Bunda Sambanya juga selamat siang.
1: Oke. Selamat siang.
2: Ada Mas Purkentung ya, selamat siang. Wah Udin ulu-ulu di Semarnya, selamat siang.
1: Oke. Spesial banget.
2: Ya, spesialnya buat dua bandar yang lagi coklat. Ketawanya yang lantang bikin apa ya?
1: Bikin apa?
0: Bikin mumet.
2: Bikin
1: Oke, baiklah, terima kasih
2: waktunya. Dua bandar.
1: Iya, Pantang Radio.
0: Pantang Radio.
2: Ganteng di Rama dong Besti. Bahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ya Neng, mumpung masih ada yang gabungan barengan kita. Satu penelpon lagi aja. Halo Bandar Dangdut Biasi.
1: Password sayang.
0: Herbal tetes premium masakin asik-asik. Halo. Halo Besti.
3: Herbal tetes premium masa kini.
0: Asik-asik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bapak, fokus di handphone aja ya Bapak.
3: Hei, kamu ya di situ.
0: Iya Bapak, fokus di handphone ya Bapak.
3: Iya, gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik Bapak. Bapak gimana kabarnya Bapak?
3: Alhamdulillah kabarnya juga baik.
1: Ya Bapak sahaya namana?
0: Enggak tahu Bapak siapa.
1: Udah sok kenal.
3: Udah enggak inget ya sama saya ya.
1: Pak Sahaya, Pak Rustam, Pak Saha, Papa Naon ya, Pak Andre, Pak Naon.
3: Sama EDPW dong.
1: Salah kabar. Mas EDPW sehat ya, Mas?
3: Iya. Kabarnya baik semua kan?
1: Ya, alhamdulillah iya. Mas Edi PW mau dendang apa?
3: Aku tak minta gala-gala aja Mbak Naya sama ya, Mbak.
0: Mbak siapa?
3: Ina ya?
1: Iya betul.
0: Iya betul.
1: Ya nanti dicek dulu ya Mas Edi mau deh mau
0: goyang buat siapa yuk?
1: Digoyang buat siapa yuk?
3: Oh, mau kirim salamnya yang barusan turun ada Ibu Muslimah, selamat siang.
1: Oke.
3: Ada Pak Evara, kemudian lagi Kang Ahyarnya. Oh, Wak Udinnya juga selamat siang. Ada lagi Mang Ocit. Kemudian lagi ada lagi Bu Esenanya, selamat siang juga.
1: Iya.
3: Ada Mister X-nya juga, ada Kang Untungnya, penjaga cintanya selamat sih.
1: Aduh, penjaga cinta enggak tuh? Kalau kamu penjaga now,
3: kamu enggak dijagain?
1: Enggak ada yang ngejagain, kalau kita penjaga radio. Ada spesial,
0: spesial buat siapa ya. Mas Edi?
3: Spesial buat Mbak Vina sama Mbak Kanayanya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Jangan lupa kompak apa? Selalu
1: bapak. Iya. Oke, terima kasih Mas Edi PW Panteng Radio.
3: Panteng Sri Rama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ada Mas Edi, Mas Edi, ya. Edi PW ya.
1: Nama-nama udaranya besi-besi tuh ini sangat unik-unik ya.
0: Betul.
1: Ada tadi barusan kita penjaga cinta, musafir cinta, ya. Yang unik lagi dus.
0: Dus.
1: Dus.
0: Dus. Kayak yang baunya itu loh.
1: Oke, baiklah Besti ya. Ini kalau diterusin Vina Asbun nanti ya. Kita kasih
0: dulu. Oke, nanti kita apa spesial tuh? Apa denangnya, Bes?
1: Denangnya spesial tuh lagi ngirit.
0: Ngirit?
1: Iya, katanya
0: berdua dong.
1: Kata Bu saya kan lagi marah rahal.
0: Iya.
1: Ngirit welanya biasanya dua piring sendiri, sekarang sepiring berdua.
0: Dua piring sendiri
1: untuk kamu.

kenal promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rampung.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut.

0: terkira, rindu segala gala gala gala gala gala gala gala
1: gala gala banyak banget. Kayaknya lagunya ini spesial untuk Mas Edi PW tadi ya, yang request ya.
0: Gala gala galanya.
1: Enak loh ini lagunya buat joget. Tadi Vina sampai joget ini, goyang banjali.
0: Iya, Besti enggak tahu kan gimana aku seperti biasanya gitu.
1: Besok
0: kan.
1: Pasti tahu
0: besok. Tapi besok pasti aku melempem. Aku nanti emang akan membuntuti dia saja.
1: Jangan,
0: ya.
1: Aku tidak mau kamu buntuti aku, soalnya udah punya buntut.
0: Ya udah nanti aku buntutin Bunda dari hati aja.
1: Bunda, besok tolong di ini ya,
0: dikondisikan akunya.
1: Besok tolong nitip nitip bocah nakal ini.
0: Bocah nakal ya, bocah nakal. Oh, ngapa? Kirain bocah nakal ya gitu.
1: Iya, nakal memang.
0: Nakal aku loh enggak nakal, aku cuma jahil aja.
1: Kamu nyebelin.
0: Nyebelin?
1: Iya. Kamu asbun. Besti aku ya, hari ini kita punya informasi seputar dunia kesehatan, yaitu Naya akan membahas seputar penyakit jantung.
0: Okay, jantung, paru-paru, tenggorokan.
1: Ya, kita ambil jantungnya dulu aja ya.
0: Oh, jantungnya aja.
1: Paru-parunya okay. Besok. Okay. Gak cukup waktu nih, kabe yo. Okay, kita sisa yo.
0: Iya, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan dirimu akan membahas soal
1: kita
0: jantung ini?
1: Kita akan membahas ini kira-kira penyebab kenapa bisa terkena penyakit jantung kunaon ya Naya. Penyebabnya apa?
0: Pasti karena kolesterolnya tinggi kan?
1: Nah, bisa jadi ya.
0: Okay.
1: Jadi besti aku, sayang aku, cinta aku ya, penyakit jantung ini umumnya disebabkan oleh penumpukan plak di pembuluh darah atau namanya naon dia leungit deh. Namanya aterosklerosis ya, plak di pembuluh darah itu namanya aterosklerosis. Atau bisa juga nih kalau misalnya kamu punya penyakit jantung, bisa juga karena tekanan darah kamu tinggi.
0: Okay.
1: Terus juga diabetes bisa juga bikin komplikasi menjadi penyakit jantung ya. Terus juga adanya kelainan irama jantung gitu, Bes. Itu beberapa penyebab umum dari penyakit jantung.
0: Okay.
1: Ya. Nah kalau misalnya faktor pemicu utamanya nih Neng Vina dan juga Besti, ini pastinya meliputi gaya hidup tidak sehat.
0: Betul.
1: Ya, merokok, terus juga sering makan makanan yang tinggi lemak atau gula. Ini bisa menjadi penyebab penyakit jantung. Dan juga kurang aktivitas fisik. Jadi kayak abis makan, tidur, pokoknya gak ada aktivitas apapun gitu ya. Jadi si kalori tidak pernah terbakar ya, numpuklah lemak-lemak, gula-gula. Gula darahnya jadinya tinggi karena tidak ada pergerakan sama sekali ya. Itu bisa jadi penyebab atau faktor pemicu yang namanya penyakit jantung, besti aku ya. Jadi untuk kamu yang punya kebiasaan merokok ya, makannya buruk, sering mengonsumsi makanan tinggi lemak jenuh, terus juga kolesterol jahat dan gula, ini berkontribusi sangat luar biasa terhadap
0: penyakit jantung.
1: Iya, betul sekali besti. Makanya kita harus memulai untuk merubah pola hidup kita menjadi lebih sehat ya. Usahakan untuk kalau misalnya berhenti merokok agak susah ya, untuk orang-orang yang sudah pecandu rokok bisa sedikit demi sedikit dikurangi ya. Lama-lama bisa kok kan,
0: bisa.
1: Ada juga yang berhasil benar-benar berhenti merokok.
0: Iya, sembuh dari merokoknya ya.
1: Iya, kecanduannya benar-benar enggak lagi gitu ya. Karena ya itu pastinya harus pelan-pelan, enggak bisa langsung tiba-tiba berhenti.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Oh, iya.
1: Tapi kalau misalnya kita ada kemauan, tekad yang bulat untuk menghentikan itu tadi ya, pola hidup yang tidak sehat seperti merokok, makan makanan yang enggak bergizi seperti junk food ya, terus juga kita yang tadinya enggak pernah olahraga jadi
0: olahraga
1: walaupun yang ringan-ringan seperti kardio ya, jalan kaki, lari-lari kecil ya kan. Hindari juga konsumsi alkohol nih besti-besti aku, sayang aku, cinta aku, karena ini juga bisa mempengaruhi kesehatan kamu, khususnya penyebab penyakit jantung untuk kamu yang suka minum-minuman beralkohol.
0: Betul.
1: Ya. Nah, pastinya juga besti aku, hindari stres ya, karena stres yang tidak dikelola ya dapat memicu lonjakan tekanan darah darah dan merusak pembuluh darah, Neng Vina. Ini bisa mengakibatkan akhirnya timbullah penyakit jantung gitu ya.
0: Oke.
1: Terus juga pastikan kadar gula darah kamu itu selalu normal ya, jangan sampai tinggi karena bisa mengakibatkan komplikasi atau penyakit jantung. Coba sering-sering dicek lah ya kadar gula darahnya. Makanya kalau misalnya ada cek kesehatan gratis, datang ya supaya tahu gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Dan untuk besti-besti ya, supaya kadar apa namanya gula darahnya normal, tekanan darahnya normal ya, harus di apa namanya dipraktekkan itu tadi ya, pelan-pelan. Pola hidup sehat, pola makan sehat, olahraga, istirahat yang cukup, minum air putih yang cukup, dan hindari stres. Itu sudah bisa membantu kita terhindar dari penyakit
0: jantung ya, besti.
1: Nah, itu dia besti-besti aku. Terus selain itu juga pastinya kita akan menganjurkan besti-besti untuk selalu mengonsumsi
0: Biosisihaga.
1: Karena tentunya Biosisihaga ini kan terbuat dari bahan herbal ya, Neng.
0: Betul. Nah,
1: dia pastinya bagus untuk menstabilkan kadar gula darah, menstabilkan tekanan darah.
0: Yeah. Ya,
1: terus juga melancarkan pencernaan.
0: Betul.
1: Melancarkan aliran darah juga ke jantung kamu. Jadi jantungnya akan selalu sehat. Aliran darah juga ke jantung kamu. Jadi jantungnya akan selalu sehat.
0: Iya.
1: Besti-besti aku ya. Nah, itu dia tuh besti-besti. Semoga tidak ada yang terkena penyakit yang berat ini ya. Termasuknya oleh Indonesia ini penyakit berat ya.
0: Iya, karena 100 apa namanya jantung ini adalah salah satu penyakit yang mematikan nih ya, Neng ya. Kalau kita enggak bisa menjaganya, ya otomatis kita kaget sedikit aja udah langsung jantungan gitu kan. Iya, terus ada juga yang sampai tiba-tiba langsung kejang-kejang gitu kan, ada ya, Neng ya.
1: Ada juga yang sampai harus pasang ring di jantungnya.
0: Betul. Nah, tuh kan.
1: Itu besti, kita harus menjaga kesehatan jantung kita dengan itu tadi ya, istirahat yang cukup, pola makannya diperbaiki, pola hidupnya diperbaiki, olahraga yuk sedikit-sedikit yuk, gerak badannya, jangan benar-benar enggak
0: mager.
1: Magernya dilawan besti, nanti kalau misalnya udah terbiasa gerak pastinya enak banget badan enteng.
0: Malah kita tuh kalau enggak gerak merasa kayak gelisah gitu. Kalau kita udah terbiasa gerak ya besti ya. Sama dengan kita mageran, kalau misalkan kita mageran terus ya otomatis kita juga pastinya mageran terus gitu.
1: Kalau kita tidak memaksakan diri tidak akan pernah dimulai itu namanya olahraga. Ya,
0: betul.
1: Oke, besti-besti, selalu konsumsi Biosisihaga. Untuk besti yang mau mendapatkan Biosisihaga, yuk langsung aja luncuran ke studio Radio Trirama FM ya.
0: Iya, besti.
1: Di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur dan juga seluruh jaringan Trirama FM.
0: Betul. Jangan lupa juga besok pokoknya besti bisa hadir di kegiatan siaran keliling serta cek kesehatan gratis ya besti ya, bersama tim Trirama FM net. Pastinya untuk besti-besti semuanya bisa meluncur aja ke Pasar Raman Utara.
1: Ditunggu sayang ya. Besok kita juga meluncur ke sana untuk menghibur besti-besti langsung di lokasi siaran keliling dan cek kesehatan gratis yang ada di Pasar Raman Utara ya.
0: Betul, buat besti-besti jangan sampai ketinggalan. Pokoknya dari jam 8 sampai jam 3 sore.

Promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinoma FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinoma FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinoma FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 96 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Sugeng siang sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabar sedulur pada sehat lur? Jan enggane bayane liwat kok enggane lah ngaget-ngageti wong tua untung ninine ra mencolot dhuwur. Kowe ya maklep dier kowe ya. Tapi saiki wis santeng kae kowe ya. Senajan urung nibak wis tapi ra apa-apa kowe ya. Tetep lanjut nggih. Alhamdulillah. Bagi kawi lujengan dulur-dulur ketemu maning karo Nini Sari di Kerama tengah dicara kelenengan Agarilus tasik disengguyung kali jampi herbal Agarilus ketemu neng dina rebo dulur-dulur nje rebone rebo apa nih jajal rebo apa tenane rebone rebo paing dulur-dulur nje sasi sura tanggal 9 sura dulur-dulur nek nasionale tanggal 4 Juni 2016 tuki jam 3 Nini Sari di Kerama ngerencangi panjenengan sami ampun supe dulur-dulur Juni juara nggih monggo promone kata sanget aja brak lalen dulur-dulur sing ana nang Raman Utara nginjing enten siaran keliling cek kesehatan gratis teng peken Raman Utara Lampung Timur nggih ninine nang kana jam 8 tekan jam 4 apa jam 5 apa jam 6 kowe ya sak jam-jame kaya kowe ya arep dicak nginep ya ayu ninine teli digawa maring ana ya maring ana maring ngene ya maring ngene sing penting dibalekna maring kandang. Mangga dulur-dulur, rampun supe dilajengaken dinten Sabtu tanggal 27 Juni siaran keliling cek kesehatan gratis teng Pak S, peken Pak S sebelah konter nggih. Pokoke nang pasar kae lah pokoke Budamiasi, gerakan pasukanmu. Ayo kon borong Juni juara. Pumpung ate sangat promone nggih. Siap ya Bu ya. Pokoke Rika garap tuku biosi bonusane susu, garap tuku drink bonusane ana sing susu ana sing drink kaya gue ya. Bonusane selte bonusane ya selte bonusane susu selain iku morinda nggih bonusane morinda dulur-dulur nggih selain iku sesuai karo kulehana panjenengan sami enten permaduan dulur-dulur enten madu lambungku madu nomor rapit madu temu lawak madu nomor rapit madu hitam pahit karo madu pala nggih enten malih niku enten baking dulur-dulur tuku loro bonusane siji berarti nek tuku loro uli ya telu kaya gue ya wis pokoke pepek reneg kaya gue selain gue anak persusuan anak susu jigo 2 enam anak eta anak rasane rasa ratik original kaya gue wis pokoke warna-warna anak eta bes eta met eta bos lan eta eta bes eta met eta bos lan eta apa sih eta met eta kol angel temen sih tah kening sing badan duwe nandang gerah kolesterol sumangga nggih tumbas susune nggih takol kaya gue nek ana sing maring produk Agarilus ya enten Kardinas Kualen yo tekan jam 3 Nini Sari dikramang rencangi panjenengan sami ampun supe Juni juara ada sangat promone. Saya kira susah pada maring ngendi-ngendi lur pada ngibing maning karo klenengan Agarilus pancen jos.

0: ngajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jampi herbal agarilu setengah dicoro kelenengan agarilu sugeng siang kanggo dulur-dulurku. Matur suwun sing nembe nyawiji lumantar radio drama lan jaringane nggih. Mugi-mugi padha diparingi sehat senajan cuacane jan. Kepenak banget keturu. Sing semangat kanggo bapak-bapak sing nembe budal nang perbangan kaya gue ya, sing kerep ngarit kaya sing pada semangat, sing ana nang mergi, sing tasik midhangetaken trirama nggih, sugeng siang aduh kiar ngati-ngati. Ngati-ngati alias klanting-klanting kaya gue kan klanting ngatos kaya gue. Nggih, semoga paringi sehat. Dulur-dulur, ngisuk ana siaran kling cek kesehatan gratis dulur-dulur nje teng Pekenraman Utara Lampung Timur nginjing tanggal Selangkung Juni dinane dina Kemis nge Kemis Kemis Pon 10 surat dulur-dulur nje engkau bagi singar pada surahan yuk. Nini nama lu pada ngolet ingkung teka lomba luar biasa ingkung ke 15 saya gue nini 11 kalah nini lah wisora papa niatai dewek-dewek ya. Monggo singar telpon karo Nini Sari Tikram manje 08 13 13 93 cendol nje dereng enten sugeng siang ne ana mama Eka sing aki goreng kerupuk ya garep nyayur apa sih makirika lah jane kaya gue temen sih ijo-ijo godong rambutan. Oh ala oh nyayur buncis matur suwun kene kes mateng anu ya mak ya. Mari ka garep telepon apa. Ayo mak, assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang. Waalaikumsalam sing ditampani mama Eka sing mlebu sapa iki. Kale sinten iki sumangga?
1: Kale Pak Dhe pomblok niki.
0: Teng pundi Pak Dhe supen ninine?
1: Babel.
0: Oh, enten babel. Bangka Blintung. Enten babel.
1: Enten babel permen.
0: Nggih, enten babel.
1: Babel permen.
0: Pak Dhe kepripun wartos sehat?
1: Alhamdulillah. Jawa mboten rikine.
0: Waun riki Jawa tapi kursi jiloro, Pak.
1: Oh, tiga berarti nggih.
0: Berarti kur telur ana liyane. Ayo gue kan aku 56, gue berarti 11.
1: Oh, nggih. Mriki kalih ewu selangkung mundur setengah.
0: Oh, berarti 26 rawe berarti.
1: Nggih.
0: Sumangga Pak Dhe Babel. Dhe. Kita salam kagem sinten sumangga?
1: Salame kagem rencang kula ingkang wonten Budi Sari niki.
0: Enjeh sugeng siang. Sugeng siang.
1: Rayi kula. Sugeng siang.
0: Enjeh sugeng siang.
1: Terus piye kabare Kang sehatan yo?
0: Heeh, sugeng siang.
1: Ngoten mawon nih.
0: Sekare napa?
1: Matur nuwun sedale.
0: Nggih.
1: Sekare tumut mawon sekare.
0: Tumut mawon siap. Matur suwun Pak Dhe Babel.
1: Nggih, mugi-mugi nyai paringi sehat.
0: Amin, amin.
1: Dengan saking Allah yang mau kuwaos.
0: Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Matur suwun pandongane Pak Dhe Tomblok sing wonten Babel. Panteng radio Pak Dhe.
1: Panteng Trirama serasa nanti-nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kene bae ya Pak Dhe ya. Matur suwun sangat Pak Dhe. Nggih, Pak Dhe Tomblok sing wonten Babel Bangka Belitung. Nggih. Enten Mas Wayu Endra sugeng siang ninine. Nyawiji saking Seputi Raman. Matur suwun Mas Wayu Endra. Nggih. Monggo sing badhe telepon malih 08 13 13 93 cendol. Nggih. Enten Bu Supatmi, sugeng siang nyawiji. Bu aja kelalen ke dinas setu ya, Bu, nang Pak S ya, Bu ya. Semoga dulur-dulur sing enten Pak S, Pak O, Kiparya Agung kayak gue ya, sing ana nang Pak R kayak gue ya. Ketua IPJS jangan lupa gerakan pasukanmu. Enten male niki. Nih, assalamualaikum. Tumutnya wiji kelenengan agarilu salam-salam. Kang ge sederek kula, Ibu Daryati, enten Mak Lumintu, enten Bunda Wili, enten Pak Tuban, enten Pak Yanggit, enten Mbah Karyo, enten Bu Muslima, enten Wak Udin sedaya kemawon niki. Kru Trirama spesiale kanggo sedulur kula. Yu Indri yu. Matur suwun nyuwun sekare niki klambi siji Asia, Pak Eruri sing wonten tambah subur nggih. Matur suwun sampun nyawiji. nje. Mugi-mugi paringi sehat Pak Eruri. Sugeng siang kemawon kanggo dulur-dulur nje sing wonten Tabur, sing nang es tengah, es barat, es timur kaya gue ya, es anyes kaya gue, kabeh bae sing tasiknya wici. Mugi-mugi pada diparingi sehat sumangga jampi herbal agar lu saged ditumbas teng radio Tirama nggih. Sing caket sing alamate nang Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Kecamatan Lampung Timur. Wai Bungur Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur nggih. Enten Mbah Supar matur suwun nggih sing saking Pring Sewu nih tumutnya wiji hadir lagune Labur Langit Pring Sewu nggih matur suwun sing nyawiji lumantar Radio Asrianda nggih. Mas Edi Sakil Pangkal Pinang matur suwun nih. Ya Allah ya Allah ya Allah, Mas Edi ki kirim apa stiker akeh banget kayak kiye lah ini dadi bingung nggih. Matur suwun sangat nggih. Enten male niki kakang kula suking siang nih nyuwun sekare umah suwung spesiale damel Neti sing wonten Kota Gajah. Neri kok Neti matur suwun nggih wonten Mas Vicky sing wonten SBP itu dulur-dulur sing saking seputi banyak setunggil dugi seputi banyak pitu aja pada kelalen kue negara pesen produk maring call center agar ilus baik 08 31 700 600. Semangga. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi. Semangga kali sinten iki. Halo Pak Gogon saking Bangka. Pak. Halo Pak Gogon. Oh alah prutul ora ana suarane.
1: Selamat suaranya Gi.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Lah kok langke suaranya Miki Pak Gogon?
1: Masa sih.
0: Halo, saiki anak. Halo. Monggo, Pak Gogon kepripun wartose Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Sumangga, pada kinten salam kagem sinten Pak Gogon?
1: Salam nih kanggo sedulur-dulur.
0: Enjeh.
1: Cerana Lampung.
0: Sugeng siang.
1: Ya, saya Martin Cerana Umbia.
0: Sugeng siang.
1: Terus Pak Tiloso Cerana Kaliku.
0: Sugeng siang.
1: Terus anak putu sing nang desa PC kana.
0: Sugeng siang.
1: Karo kabeh-kabeh lah.
0: Nggih.
1: Para penggemar-penggemar Campur Sari.
0: Nggih.
1: Karo penggemar Nini Sari.
0: Nggih, Nini Sari dikrama sing ayu dhewek saumah. Oh. Ora ana liya-liya aja gue.
1: Iya. Yang bekangen jane karo Nini.

0: Ara ya gue, alhamdulillah ya gue ya.
1: Kamu pian tuh kepingin gabung ya gue.
0: Iya,
1: Nangin rebutan sinyal, rebutan gue jadi gue lawas.
0: Domong lawas susung lawang si jising garam lebu pirang-pirang. Kadang nini ne bingung ora dibuka ke priwet dibuka mak nyet lawange.
1: Yo buka gue.
0: Ngerti
1: ora mod.
0: Ora kaya gue ngerti dhewek lawang jaman gemian nek dislerek nambok suarane mak nyet aja gue.
1: Iya.
0: Kayak mending saiki wis tekwe jelanta greh, Pak.
1: Iya, jur orang-orang kreo, kayak gue
0: orang mak nyet, tapi mak nyet.
1: Kelingan karpean pen jualan kayak gue.
0: Lah ya kepriwe maning anu genaset dulur ngapak se ora kok kaya sekang kroya, ya sekang Banjarnegara. Mbok pada bae, Mbok.
1: Iya, pada bae.
0: Iya. Pada orang ngapak kena ora kepenak Republik ngapak ku. Ketomong. Iya, hidup Republik ngapak nang ndi-ndi bae ya. Sing nang Banjarnegara ya ya wis wae jarene sugeng siang ninine sing ayu dhewek. Lah domong sawu mah ayu dhewek kok.
1: Iya untung gak ada lanang gak ganteng.
0: Matur suwun. Pak Gogon matur suwun.
1: Lagune apa ya?
0: Sekare nopo niki wau enten sing request e. Ajeng nyuwun apa?
1: Iki wong ketang turun iki ya sih itu ya rung komplit nyawane.
0: Kan dikumplit nanti sit.
1: Oh, anu kebet, kan sing dikempot, dikempot gue.
0: Lagune apa?
1: Uluk salam. Lengkap banget sih dilakukannya nang tinggi.
0: Insya Allah. Apa kulup salam?
1: Uluk salam.
0: Tulup salam.
1: Iya uluk salam.
0: Oh uluk salam. Oh alanje. Mugi-mugi sakit keputar. Je. Matur suwun Pak Gogon.
1: Ya, angin ini jawat-jawat nyurus ya.
0: Iya, sing di dongatino nggak mau ngomong keparingi sehat panjang umur kayak gue.
1: Iya, amin lah.
0: Pantang radio Pak.
1: Ya radio Tri Ram.
0: Orang susah lia-lia kene bahaya.
1: Iya, berlian ini orang ketemu ini.
0: Iya, bukan orang apa orang kepenak. Matur suwun Pak Gogon. Ge, sing saking Bangka. Matur suwun sampun nyawiji. Ge, Bunda Lili. Matur suwun ya Allah pun dicopi malih monggo pun. Nih Bunda Lili bugung nyawiji asiap. Moga-moga pada diparingi sehat. Nggih. Wingkinge monggo. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Sugeng siang Mi.
0: Sugeng siang ugi Kang, kepriwe kabare Kang? Sehat.
2: Alhamdulillah Mi sehat.
0: Meranggi cuaca kepriwe meranggi?
2: Ya alhamdulillah berudan ya.
0: Alhamdulillah. Semangga Kang Pur badhe nyuwun sekare napa?
2: Sekare kijing miring mawon.
0: Kijing miring. Salame kagem sinten?
2: Salame kangge Mbah Mino, Mbah Kasam, Bu Kama.
0: Sugeng siang.
2: Yuk Martini Mas Giono enten suka madu.
0: Sugeng siang.
2: Alumintu Pak Warno, Bu Suprapti nggih sugeng siang. Bu Esena, Bu Muslimah, Melin nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Kangge Mister E, Julio.
0: Sugeng siang.
2: Nggih sedaya kemawon.
0: Nggih sedaya kemawon. Matur suwun Kang Pur.
2: Nuwun medali.
0: Sami-sami panteng radio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Kang Pur kentung. Je sing saking Meranggi, matur suwun sangat sampun nyawiji. Nggih, monggo Bunda Lili. Nek ajeng telepon pun ayo pun. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing wonten Meranggi, nggih, teng riko enten Ibu Nyoman Arfini, enten Pak Mangku, enten Mak Muna, nggih sugeng siang. Kepripun wartose dulur-dulur sing saking Meranggi? Sami sehat nggih. Mun sampun sami dahar napa dereng? Mugi-mugi sampun. Je, sumangga wingkinge Kang Pur. Assalamualaikum sugeng siang.
3: Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi monggo kalih sinten iki?
3: Kalih Mbok Utami.
0: Mbok sinten?
3: Mbok Utami.
0: Mbok Utami teng pundi, Mbok?
3: WTC.
0: Oh, wae terusan. Caket ngene sinten niku? Pak Marna nggih.
3: Nggih.
0: Oh, nggih. Kepripun wartose, Mbok?
3: Wartose.
0: Sehat nggih?

0: Halo Mbak.
1: Salam.
0: Monggo. Pada kinten salam kagem sinten.
1: Salam.
0: Salame kagem sinten monggo.
1: Kagem Mama.
0: Mbok Tami. Berarti sinyal lengkana tersudan Mbok ya menawa ya. Mangga dulur-dulur aja pada kelalen benjeng enten siaran klinik kesehatan gratis teng Pekenraman Utara nggih. Teng Pekenraman Utara Lampung Timur dilajengaken malih tanggal 27 Juni teng Pak S sebelah konter nggih. Peken Pak S dulur-dulur monggo. Juni juara promone kuat sangat saged ditumbas teng radio drama napa teng siaran kelilingan nggih. Sumangga kuat sangat dulur-dulur nggih. Saiki ra susah pada maring inti-inti lur, ayo pada ngibing maning karo kelenengan agar ilus pancen jok.

0: Woi, streaming woi. Streaming Radio Trirama FM di www.radiotriramafm.net.
1: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur Juni juara dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.

Promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan.

0: ngene iki, tiada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum biosi ben penak kaya Mbah Fatini iki. Ayolah podo-podo ngombe biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku. Enteng kayak gitu.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus, terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin.
3: Bener bu, kemarin rasanya persendian ini tengceng kerut, ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Maduna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
2: Udah dibilangin kok, Maduna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
1: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, Madu Nomurafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
2: Alhamdulillah Pak, semenjak minum Madu Nomurafit, sekarang kalau mau tidur Bapak udah gak ngeluh badannya pegel, linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki nih Bapak lagi toh.
3: Iya.
2: Jadi aman pokoknya.
3: Bu, anu.
2: Apa tuh pak? Mu, Madu Nomurafit apa?
3: Masa nggak paham lu
4: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga Madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: dilajengaken malih dulur-dulurku. Tasih kalih jampi herbal agarilus tengah dicoro. Kelenangan agarilus karo Nini Sari dikramasi. Ayu dewek sauma. Hidup Republik Ngapak. Orang ngapak ora kepenak ya Allah ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dening kiana wong Banjarnegara Jawa Tengah sing nyawiji karo Nini Sari dikrama ya matur suwun banget. Moga-moga dulur-dulur ya padha diparingi sehat, paringi panjang umur, kaya ku padha lancar rezekine kabeh ya kowe ya. Isa nggonyangoni ninine kaya kowe. Sing karep telepon maning sumangga teng 08121321 jendol. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam Nini. Sugeng siang.
0: Bu, nyuwun sewu ri kaget maos kesuwen nang lawang ora apa-apa ya Bu ya.
1: Lawange kurang ngombo nile buka.
0: Lah
1: domong nek ngene arep mlebu kok.
0: Alah domong nek
1: dibuka-buka lho.
0: Domong nek kekamban ku mau ayame padha mlebu lah Bu karep tek serampangan ayame si cilik.
1: Lah aku awake cilik lho nih buka sak iki wis iso mlebu lho jane. Tapi wong ditutup rekep karo ninine.
0: Lah paling ibune sing mlebu paling ya nembe sikile tok. Bunda Lili kepripun wartase?
1: Ayo sae ninine mugi-mugi sehat kene.
0: Alhamdulillah pandongane matur suwun Bu, doa sing sami kanggo ibu sak keluarga. Amin. Semoga Bunda Lili badhe
1: kirim salam nih padha kangen iki ragi salam iki.
0: Semoga kintun salame kagem sinten?
1: Nggih, enten Bunda Novi.
0: Sugeng siang.
1: Mami Milda.
0: Sugeng siang.
1: Halo, Mbak Warna.
0: Maklum ki mau ki mau ki mame kacang ijo lho Bu, terus kudanan kintir kabeh ki muring-muring ke rambutnya jegrak kabeh.
1: Ora dikucir ni, kusanan ora dikucir lho.
0: Sing dikucir ki rambutnya seharusnya udah lambene.
1: Berarti lambene wis rasa dikucir wis mecucu ya nih.
0: Lah domong mau kan ceritane anu udan ujug-ujug beres ya ge. Tolong kacang ijo ku mlayu kabeh. Tolong. Wis tak omongi ya kemen mah malah resi kena. Ondre si apa entek. Ayo apa to? Entek iki lho entek to. Lanjut Bu.
1: Bunda Kristi.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Niki kula sengkel Bunda, karo Bunda Lili aja lali dan Bunda Kristi.
0: Niki penjaga cinta kenggenggol. Sugeng siang.
1: Oh, nggih, sugeng siang.
0: Nggih. Lanjut. Sugeng siang. Nggih, sugeng siang. Sugeng siang. Nggih, sugeng siang.
1: Heeh.
0: Sugeng siang. Sugeng siang.
1: Nggih. Mari Bu.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Bu Sumiarse.
0: Sugeng siang. Nggih.
1: Mamat. Nggih,
0: sinten malih?
1: Damiate.
0: Sugeng siang.
1: Mae.
0: Nggih,
1: sinten niki lah? Lali.
0: Mak.
1: Sing lali tinggal ya ni. Piye-piye ni?
0: Nek lali kowe ra kelingan, Bu, genang nang Kalinggawa selingan wong lali ora kelingan ya, Bu ya. Wong lali ora kelingan. Sugeng siang.
1: Warane jan kemlingking
0: tenan. Alah domonge kaya kaleng sing ditendangke lho Bu, mak gubrak-gubrak kaya kowe kok Bu.
1: Kumpreng-kumpreng.
0: Ya kemen malah padha wedi manuk. Sugeng siang.
1: Nggih,
0: sugeng siang.
1: Pak Gatot.
0: Sugeng siang.
1: Bapak Andri.
0: Sugeng siang.
1: Pak Slamet.
0: Sugeng siang.
1: Pak Anwar, Pak Katima,
0: sugeng siang,
1: Pak Katima,
0: Mas
1: Edi,
0: Sugeng siang.
1: Nggih.
0: Niku wau to mong lawangane saking cilik kok. Matur suwun Bunda Lili.
1: Kagem sedulur ayam mawon.
0: Sekarang napa niki, Bun? Sekarang nyuwun napa?
1: Sekarang napa to sing ajeng diputer?
0: Napa ne? Napa ajeng nyuwun napa monggo?
1: Napa nggih?
0: Bunda nyuwun napa semangga? Kalau
1: ditinggal sing ditinggal sedelok bakno sebulan urung balik kalau ne.
0: Sri, kapan kowe bali?
1: Ngapusin itu tuku terasi bapak serap
0: belanja lah gue minggat sih tane
1: minggat penting nenek nggak minggat
0: boten
1: siaran sesep libur
0: benjang minggat benjang minggat teng raman bu tapi dalu wangsul
1: ayo aja lali karo bocah-bocah
0: mugi-mugi
1: sehat sedaya
0: amin bunda amin matur suwun bunda
1: sehatane
0: amin bunda insyaallah bunda
1: dilancar kile
0: usaha amin bunda amin sami-sami bunda sami-sami panteng radio bunda
1: gedang berita mamawon
0: ora susah liali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Bunda Wili matur suwun sampun nyawiji. Nggih. Muga-muga pada paringi sehat Bunda Wili nggih. Paringi sehat kabeh dulur-dulur nggih. Enten malih sumangga sugeng siang. Enten sinten iki nggih. Assalamualaikum sugeng siang. Monggo. Assalamualaikum. Sugeng siang Bu Muslimah. Halo.
2: Sugeng siang Nini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hidup.
2: Hidup ber.
0: Dipecat.
2: Enggak sidang, enggak tak lanjut Nini.
0: Lambok rikawis persatuan gue melu.
2: Iya. Lari, karena Nini kudu bersatu.
0: Lah Rika disondol karo Bu Esena. Lah Rika lo paling cilik dewek engko teksone nang belah kiwa, sandinge ngene Bu Rumiasi.
2: Ya aja seru-seru lo ni nyondole ni.
0: Lah Bu Esena sing nyondol. Ndri, aja seru-seru Ndri.
2: Lah seru-seru mah ngerani ya melas temen nang kok nglempang ya aja seru-seru.
0: Wis cilik nglempang. Ki Bu Suprati ya nyundul ki ya.
2: Karo Bu Suprati.
0: Ya, lah wingi ana Neli ana Bu Suprati kowe mau. Domongi. Maklum ya nyundul ki ya. Maklum. Sik mak. Mak. Ada cilik iki dhisik, Pak. Bu Muslimah sehat ya.
2: Ada cilik mengko ya.
0: Ada cilik dhisik. Ada cilik.

0: kaca kaya gue nih lah.
1: Waru-waru doyang Bu Muslimah kerep ngendong ora balik-balik. Ayo sampe Bu. Ki Bu Esena mak lu mintu ana Bu Suprati wis kabeh nyondol yo. Lanjut.
0: Lanjut nih.
1: Salame.
0: Sekarang apa nih?
1: Sekarang
0: nyuwun anu kene.
1: Nyuwun apa?
0: Nyuwun nemu mawon nih.
1: Nemu. Nemu apa sih Rika? Seri.
0: Nemu duit lah nih, masa nemu duit.
1: Penjaga cinta ya sugeng siang saking gaya baru nggih. Sinten malih?
0: Penjaga cinta sugeng siang wonten malih. Keren pangi sugeng siang.
1: Pak De Cumiran. Tahan Pak De ge anak Anda cilik mlebu. lanjut.
0: Wonten malih Bu Esena puripun nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang ugi.
0: Wonten malih penjaga cinta niku wau sugeng siang
1: nggih. Sugeng siang.
0: Wonten Mama Lu Bu Suprati wonten puripun Bu Esena.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang. Mbah Cari sugeng ugi.
1: Sugeng siang ugi.
0: Nggih. Anten sinten malih kene kok nelin ngene nggih
1: sugeng siang karo balane dhewek kaje kelalen Demyasih Rumiyasih we
0: Rumiyasih wonten malih Mama Eka Mama Aca Mama Deca nggih sugeng siang sedaya kemawon iki enten tiyang ngebel nih pakete dugi nih
1: matur suwun Ibu Muslimah panteng radio
0: Assalamualaikum dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Bu Muslimah nggih sing saking Petran matur suwun sampunya wiji. Moga-moga badhe diparingi sehat kabeh nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing sampunya wiji lumantar radio Wacaep. Ada Mama Moja sayangku hadir ya Allah. Asik. Terima kasih sayangku sehat-sehat hati-hati ya. Bunda Ulpa Jahit matur suwun siang nih. Monggo maem, nggih monggo sekecakaken. Aduh karo bakwan. Udan-udan karo bakwan enak Bunda Ulpa nggih sing saking sedang pahliwan nggih. Enten Bunda Wili salam, Bunda Lili salam. Bunda Lili angsal salam saking Mas Yopi Pirmansan nggih. Enten Pak Waroh Gisting nggih matur suwun nih. Salam-salam. Waalaikumsalam matur suwun nggih. Mbak Supar Sidoarjo matur suwun nggih nih. Matur suwun sangat. Matur suwun kanggo dulur-dulur sing wingi sampun tumut cek kesehatan gratis teng dalem Pak Suparman alias Mbah Manje kalih Mbah Huti. Matur suwun sangat nggih teng riko enten Pak Bejo, enten Kakak Parno, enten Dede Ica. Hatur nuwun ya Neng, mitoha nak. Taha eta teh mitoha lain mitohan ini, matoa. Wah dasaran wong tua ya kaya gue ge maning paksa metenggane kon nyanyi MBG ini. MBG mari kemari. Apa enggane lagune kaya gue. Wis lah samangane nyong kaya gue sekarep-karepek gue anu ratu mangane MBG anu Indri dina-dina mangane MBG ya lancar kaya gue ya. Aja berkelalen dulur-dulur benjing enten siaran klinik kesehatan gratis nggih teng Peken Raman Utara Lampung Timur dilajengaken male tanggal 27 Juni nggih enten Peken Pak S nggih sebelah konter pas banget. Sing garep telepon maning sumangga. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Siang Waalaikumsalam.
1: Oh, mamaku aduh mamaku.
2: MBG maklum pinter tenan.
1: MBG mari kemari. Mari nyanyi kawan. Bersama.
2: Lah, saya bener ya. Marilah kemari hai hai. Hai kasih.
1: Ora bener kuwi. Ora kaya ngono, Mak. Salah kuwi, Mak.
2: Salah yo.
1: Marilah kemari hai hai hai pada gelenengan. Jangan minum, jangan lupa minum biosi. Hai hai hai hai dulur-dulur.
2: Hai kawan.
1: Hai kawan.
2: Mari bergembira bersama Nini Sari
1: di Radio Tri Rama.
2: Yo gelenengan.
1: Di Radio Tri Rama. Ah. Ayo gelenengan.
2: Wis, diri ngono Indri ya lho wis. aku seneng lah ini kejelasnya sehat.
1: Alhamdulillah sehat selalu mas, sing disaluk sehat. Ya waras senajan urung wareg lo mas.
2: Nah, gak popo, lek wareg nomor loro penting waras itu nomor siji.
1: Lah piye lo mangko nek bar madang aku saran ki bola balik ki ngene ki lo mak.
2: Anu sengkil.
1: Ora sengkil lo mak amarga wetengku jane ya cilik lo mak.
2: Cilik tapi di sini akeh lo.
1: Lah gue mau. Papa mangan bakwan wis sekali.
2: Bakwan papat entek.
1: Mendut 5.
2: Nah, urung gedang goreng 3.
1: Wis warna-warna.
2: Pandi keduman opone?
1: Ala pandi mangan sempol loro bae wis rampung.
2: Pandi cuman klasike ya, Pak. Kedulinan.
1: Sehat ya, Mak ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Udan apa ora maneng kono?
2: Udan mulai setengah sedoso.
1: Alhamdulillah. Sedoso ki pira to, Mak?
2: Setengah sedoso iki 9:05.
1: Oh, berarti 10 kurang.
2: Heeh, 10 kurang setengah lek 9:05. Tapi sing setengah sing siaran karo sing on air.
1: Hei, kawan. Ora cangkem berarti anu kiye tutup menangi tumbuk, Mak. Pak Warno ki kepiye to dipeseni kembang kandel kuning kok tidak membalas sekali sama sekali.
2: Aduh, belum oleh itu.
1: Oh, belum oleh.
2: Angel kembang
1: yang di situ.
2: Di sini angel.
1: Bu ribut, Bu. Kancane engko, Bu. Ngepek ya, Bu ya. Salame, Mak.
2: Salame kanggo Bu Watini.
1: Sugeng siang.
2: Terus Bunda Lili Bugung, Bunda Miati, Bu Rumiyate, Bunda Christine.
1: Sugeng siang.
2: Pak Sumira.
1: Sugeng siang.
2: Selamat Plongkowati nggih sugeng siang.
1: Heeh.
2: Lek Turino, Kang Firman nggih sugeng siang.
1: Apa ya? Lek Turino sida mbojo karo wong pring sewu apa ndi to, Mak?
2: Ngajarene karo wong wae bungo.
1: Lah wong kok omongane isuk tempe sore delit to, Mak? Gedhing aku.
2: Mang ajare ngomongne ngono, anu ora kena dipegang.
1: Ala isuk tak swampluk.
2: Sing dipegangi padahal iki siwur lho, apa nama ora kena. Mau nganu kacangku ijo terak banyu entek. Tapi tak jarno ae aku ngene, wis bene rek dicukoki kok enteni cukule dicukoki ngono aku.
1: Lah ngopo mau dadak mencucu mencucu ngopo?
2: Bunda Ulpa.
1: Sugeng siang.
2: Dara Malang.
1: Sugeng siang.
2: Ini Bapak Abdul, Mama Abdul, Mas Albian.
1: Sugeng siang.
2: Pur Kentong, Penjaga Cinta, Mister Ekyo, Amir Khan, terus Dwi Ranger, Mas Iwan.
1: Sugeng siang.
2: Terus Kali Abdul Tenggo. Terus Bu Ribut, Nelin.
1: Sugeng siang.
2: Terus Kali Pedi Kuceng.
1: Sugeng siang.
2: Terus dari Mas Edi Senoy Lilin, Pak
1: Sugeng
2: Anwar.
1: Sugeng siang.
2: Juri Pak Rohim.
1: Sugeng siang.
2: Pak Udin Ki Semar.
1: Sugeng siang.
2: Saya ikut kelenengan Loki, mosok saya ikut lek malam tok.
1: Oke.
2: Ki Loki enek ayang bebmu.
1: Apa dirimu tidak kangen sama Ninja?
2: Dari ini dheweke minta nomor rekening.
1: Mok nomor sendal.
2: Bukan nomor rekening dirimu mau dikirimi uang.
1: Iya wes diwai-wai 04 04 04.
2: Kuwi iki Semar 04 ping 3 mbek kanul kanul ping 3. Dan Pak Maruti.
1: Sugeng siang.
2: Yang langgeng sak penuh sak suka.
1: Sugeng siang.
2: Kirun. Sugeng siang. Pak Andri, Pak Rusam, Pak Sukijo ini sugeng siang. Mbak Gatot, Pak Sutino, Pak Bapak Epara, Bapak Yanggi, Pak Yaska, Pak Irate, Pak Mekel.
1: Pak Epara apa yang rungok nih?
2: Haryono.
1: Sugeng siang. Pak Epara.
2: Pak Epara jare ne mau nang Kali Seputi golek urang diobrak.
1: Wong wonge lho cek ramban godhong singkong.
2: Ngomong aku tenan di Pak Epara. Sing golek urang karo godhong singkong, Mak. Yo golek mule jalali yo mai ngono aku. aku lek kuwese lali sayang.
1: Lek kuwese apa to, Mak?
2: Jare anu kuwi lho, anu kebo gering.
1: Kebo gering. Heeh, yo wis
2: ngotak kanggo kanu Bunda Mama Mosia.
1: Siap.
2: Bunda Lili Prinsewu.
1: Siap.
2: Kangge njenengan matur nuwun.
1: Sami-sami mamakku sayang sehat selalu.
2: Nggih.
1: Panteng radio mamakku.
2: Panteng Rama suwun.
1: Matur suwun. Mamakku lumintu, matur suwun sing wonten Paria Agung. Nggih, teng rika enten sinten malih nggih? Enten sapa sih ya kae lah. sing nang Paria Agung kalalen, sing siji ki ora bakal kelawen. Yuk, cek ngopo to? Yuk.
2: Halo.
1: Dalem. Cek ngopo to, yuk?
2: Halo, ya wis aku.

0: MBK, Mas Sonar ganteng.
1: Oh, SBK.
0: SBK, IPC selalu hidup.
1: Oh, aku ramelok
0: ora susah. Iki sing nyundul-nyundul juga IPJS entek Bu Suprapti iki nyundul-nyundul.
1: Tapi tadi
0: mau keron ondo cilik ya wis nyundul-nyundul ondo cilik.
1: Tapi
0: monggo.
1: Bu Suprapti ding satu sing ndak Pak S dua kan.
0: Budal Bu. Anggawa lutisan yang tenggawa jambu ya.
1: Iya, nyange tak anggawa uyang.
0: Iya. Asin berarti asin.
1: Sing pendel maning nih. Apa ya?
0: Siapa maning?
1: Pak Emara gawa urang tenan.
0: Gawa urang melengkung. Pak Jaluk, Pak Jaluk Pak tak botoke Pak. Nyesuk Sabtu tak nggo botot Pak.
1: Dah iya.
0: Tapi nek godhong butine aku mau Pak, marane darah tinggi Pak.
1: Sebongko yo kok gak gelem kok.
0: Oh nek sebok nggo ngapak nyong wis ora ngingu wedhus.
1: Oh ora ya.
0: Tek masak nasi super mie.
1: Sakti malantong.
0: Salam ayo.
1: Kula nyuwun sakarerien.
0: Napa?
1: Niki.
0: Eh?
1: Niki ini tapi jek mikir meneh.
0: Apa?
1: Ucaningsih.
0: Jo, salame.
1: Nggih, kagem maklum.
0: Sugeng siang.
1: Iya, Pak Evara nggih.
0: Sugeng siang.
1: Iya. Ucami asi Ibu Yuni.
0: Sugeng siang.
1: Kok setu aku kena ketemu iki.
0: Budok, ajak-ajak hati-hati karo Budok Miasi nek sekali nyekel meg kaya gue.
1: Ya kelapane ya.
0: Lah engkane nine mentang-mentang nine cilik cekel dijengkeweng nyong ora kira-kira. Mentang-mentang bocah cilik maning Bu Muslimah ngati-ngati nek ketemu Bu Miasi mbok dijengkeweng.
1: Lah sing penting ora dumbune wae.
0: Ya ora maneman kok dijengkeweng dirangkul kok. Anget.
1: Anget.
0: Heeh. Jebule wong lemu banget. Ya. Kae nek ngrangkul Bu Rumiasi mak meng kae gak ndel kowe.
1: Turino ne ora ya tumu.
0: Ora susah.
1: Oke, sing dirasakan iki.
0: Heeh, sugeng siang kemawon sedaya.
1: Nggih, Pak Turino nyuwun ngapunten lho. Heeh.
0: Sepurane yo no. Untuk Mbah No lho. Mbah No muga-muga ya nyawiji Mbah No.
1: Mbah No.
0: Nggih.
1: Oh, ala nggih. Saya dipun kabare Mbah No tindak jauhi kadone Mbah No kok.
0: Mbah aja kelalen uli-uli Mbah. Sele. Sele. Aku wis pesen pisang sing di anu tipis-tipis kae.
1: Kene yo oke kok.
0: Karo kae Mbah, aku wis pesen kok njaluk anu apa kepeyek welut. Tapi cilik-cilik mau nek gede wedi. Nek gede wedi yo.
1: Mriki mboten nonton.
0: Lah iya melane peyek welut aja kelalen Mbah, tapi sing cilik nek gede wedi yo.
1: Tak pesen kae lan sing singkong dawa-dawa kae.
0: Oh,
1: pe dawa-dawa kae.
0: Penyempuan. Eta mah aya. Eta mah ayana di Bandung, ulu-ulu ya mah di Jawa. Ana
1: ning seberangan kene be ana.
0: Sing dawet-dawet ngapa sing dawet-dawet? Sapa
1: sing
0: Jawa? Lanjut.
1: Ya, penjaga cinta uki ya.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Heeh. Mbak dari dan Pak Yanggi.
0: Sugeng siang.
1: Heeh. Ayah Asta.
0: Sugeng siang.
1: Bapak siapa sih Pak
0: MBK?
1: Senengnya siapa Pak Eruri
0: nih? Mas Yopi.
1: Mas Yopi Firmansyah.
0: Mas Yopi Firmansyah. Syah.
1: Kayak Askai kayak jarang kayak Mbak Elsa.
0: Neng di Toto Arjo mambengi.
1: Toto Arjo mambengi. Yo meneh mengko jare.
0: Oh mengko meneh. Pantes anakku gedok iki mambengi yo wis OAOE.
1: Ya bro lak kok.
0: Heeh.
1: Mengko mangkat maning pokoke.
0: Mengko mangkat maning.
1: Iya. Heeh. Cakep jangan gini.
0: Heeh, matur suwun. Bu. Heeh, Panteng radio.
1: Anteng.
0: Monggo. Matur suwun Bu Esena sing wonten Umanagung ngenten linteng rika matur suwun sanget. Nggih. Bu Suprapti mungkin maling nggih, Bu. Aja pada kelalen benjing ngenten siaran klinik kesehatan gratis teng Peken Raman Utara Lampung Timur dilajengaken malih tanggal 27 Juni tulur-tulur teng Peken Pak S sebelah konter. Yo, saya kira susah pada maring ding-ding nyibing maning karo klenengan agar ilus pan

0: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
1: Aduh, ya Allah.
2: Hey, Bu Rina kenapa, Bu?
1: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
2: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
1: Serius, Bu? Kok bisa?
2: Saya rutin minum biosisihaga.
1: Oh, biosisihaga?
2: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
1: Iya.
2: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
2: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
2: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Ya,
3: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
2: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
2: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
4: Biosisihaga, sehatkan negeri.
5: Keluarga sehat, apakah Anda sering merasakan nyeri pada lutut? Sendi terasa sakit saat digerakkan? Awas! Bisa jadi, itu merupakan salah satu tanda osteoartritis. Osteoartritis sangat berbahaya. Osteoartritis merupakan salah satu penyakit degeneratif. Artinya penyakit ini akan dapat memburuk seiring dengan bertambahnya usia. Osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kondisi ini terjadi ketika tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang kehilangan elastisitasnya. Sekarang, tangani masalah sendi dan tulang Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Tri Rama FM Net dan MB Radio Net. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.

0: Lagi ngapain? Pagi bener.
1: Ini loh, lagi bikin jus buah pace. Oh, khasiatnya banyak, Le. Salah satunya untuk asam urat, Mbak, ini langsung reda.
0: Aku ya juga selalu minum itu loh, Mbak. Buah pace.
1: Oh, apa iya?
0: Tapi rasanya yang beda. Nih, morinda.
1: Oh, morinda. Ini buah pace juga,
0: iya,
1: Le.
0: Iya, nih. Ini ya buah pace, Mbak, yang sudah diproses secara higienis. Dikemas dalam botol, isi 200 mili. Khasiatnya pun tetap sama.
1: Praktis, praktis pokoknya. Ya. Wah, kalau gitu ya Mbak, pilih ini aja morinda. Nih, kamu tolong lanjutin blendernya.
2: Buah pace atau mengkudu merupakan tanaman yang dikenal karena segudang manfaatnya. Buah yang juga kaya akan vitamin C, vitamin E, dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Dan kini tersedia kemasan praktis, yaitu morinda. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Konsumsi selalu morinda. Morinda cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Halo masyarakat Seputih Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio dan Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 27 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di samping konter depan Pasar Sumber Agung Paes, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Trirama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

Komo kang isuk isa ketemu, ketemu nang Raman dulur-dulur nggih, Mama Moja sugeng siang kemawon nggih, akeh banget ki mau dulur-dulur nggih sing sampun tumutan telepon mboten ka mboten saged mlebet, benjing mugi-mugi saged mlebet kalih Nini Sari di Kraman nggih, Bapak Eni enten penjaga cinta sampai kepanggih benjing nggih, monggo ninine badhe pamit dulur-dulur, kupat duwe santen menawi lepat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora susah pada mari ngendi-ngendi lur, ayo pada ngiping maning karo klenengan agar ilus pancen.

0: Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore. Saatnya Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Budi Handoyo, Bima Radio Tulang Bawang, Lampung. Dikutip dari Pijar Media, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung melakukan monitoring pemutakhiran data dan dokumen partai politik atau parpol melalui Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL sebagai bagian dari upaya menjaga tertib administrasi kepartaian menjelang tahapan pemilu mendatang. Ketua KPU Tulang Bawang Barat Midian mengatakan kegiatan monitoring berlangsung sejak 15 Juni 2026 dan dilakukan dengan mengunjungi langsung kantor partai politik peserta pemilu di wilayah setempat. Menurut Midian, pemutakhiran data melalui SIPOL merupakan kewajiban yang harus dilakukan partai politik secara berkala setiap tahun. Data yang diperbarui meliputi kepengurusan partai, keterwakilan perempuan, keanggotaan hingga domisili kantor tetap. Hingga 23 Juni 2026, KPU Tulang Bawang Barat telah melakukan kunjungan ke sejumlah partai politik diantaranya Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Perindo, dan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 untuk menyampaikan informasi terkait kewajiban pemutakhiran data melalui SIPOL. Dalam pelaksanaannya, KPU terlebih dahulu berkoordinasi dengan pengurus partai sebelum melakukan kunjungan. Selain menjalin komunikasi, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan partai politik dalam melakukan pembaruan data organisasi. KPU juga mencatat sejumlah partai yang masih melakukan penyusunan dan penyempurnaan struktur kepengurusan. Kondisi tersebut menyebabkan data yang akan dimasukkan ke dalam SIPOL belum dapat diselesaikan sepenuhnya. Midian juga menyampaikan salah satu partai yang belum dapat dihubungi hingga saat ini adalah Partai Umat. Meski demikian, KPU Tulang Bawang Barat menyatakan akan terus melakukan pendekatan persuasif dan koordinasi berkelanjutan agar seluruh partai politik dapat memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku. KPU Tulang Bawang Barat berharap seluruh partai politik peserta pemilu dapat segera menyelesaikan proses pemutakhiran data semester pertama 2026 yang dijadwalkan berakhir pada akhir Juni. Demikian Lintas Terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Internet, radio jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati raga musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara. Dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum, selamat sore Besti. Aduh, habis diserbu hujan panas. Cuacanya berubah-ubah, mudah-mudahan kamunya tetap semangat aja ya Besti. Sampai nanti jam 5 sore, ditemani sama Chandra Dewi di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

Aduh, Besti, dikasih yang seru-seru biar pada semangat, iya kan? Harus beranjak dari tempat tidur kamu habis hujan-hujanan, ya? Atau habis tadi kedingin-dinginan? Sekarang udah mulai panas, Bes. Lihatlah luar, Bes. Sudah mulai panas. Ayo bangkitlah kamu beraktivitas lagi sore hari ini, Besti. Chandra temenin dihadirin dendang yang wena-wena. Menyatunya di 08-12-12-12-9310. Dan juga jangan lupa ya, Besti, untuk dendang sore ini persembahan spesial dari Biosi Sihaga Herbal Tatas Premium masa kini.

93,1 FM. Trirama Radio. Tiba saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, labatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Biosisihaga, sehatkan negeri.
4: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur Juni juara dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sedang mencari lembaga pendidikan Islam terbaik untuk putra putri tercinta. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah hadir sebagai pilihan tepat. Berlokasi di Jalan Tambaluhur, Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Pesantren modern yang mengintegrasikan pendidikan keislaman dan keilmuan masa kini dengan program unggulan bahasa Arab dan tahfiz Al-Quran berbasis standar mutu pesantren modern. Didukung lingkungan pendidikan Islami yang nyaman, representatif dan kondusif. Pembinaan santri dilakukan secara menyeluruh, mencakup akhlak, intelektual, hingga prestasi. Didukung fasilitas lengkap untuk menunjang kegiatan belajar dan pembinaan. Masjid luas sebagai pusat kegiatan ruhiyah, asrama santri yang nyaman dan tertata, perpustakaan dengan koleksi buku umum dan kitab turats, laboratorium komputer dan tata busana, serta sarana olahraga untuk kesehatan dan kedisiplinan. Dibimbing oleh ustadz dan ustazah profesional dengan kualifikasi pendidikan mulai dari S1, S2 hingga S3. Beragam program unggulan dan kegiatan ekstrakurikuler tersedia seperti literasi ilmiah kreatif, dakwah Islamiyah, tilawah dan kaligrafi, tapak suci dan hizbul waton, seni vokal, hadroh, serta olahraga seperti voli dan futsal. Berbagai santri telah meraih prestasi membanggakan, baik di bidang sains maupun keagamaan, tingkat lokal hingga nasional. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah mengedepankan pembentukan karakter dengan budaya disiplin, kompetitif, dan berorientasi prestasi, serta pengembangan bakat dan minat santri secara optimal. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Novel Sahnitri, telepon atau WhatsApp 0851-7442-4464. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah, pesantren

Chandra Dewi di Dangdut Zerebiasi Herbal Tetes Premium Masa Kini Besti. Kamu menyatu kuy, Chandra tungguin kamu kuy. Yang lagi di jalan, ya Allah. Kemarin juga Chandra sialannya lagi. Kenapa jadi sialan? Siaran ya. Siarannya kemarin di jalan, besti Allah ya. Jadi Chandra tahu nih keadaan jalan raya, apalagi lintas timur Sumatera, ramainya bukan main. Apalagi ini lagi musim-musim libur ya. Apalagi ini tol lagi mahal ya harganya ya. Waduh, jadi pada lewat jalur lintas lagi. Yaudah deh, jalanan padat, hati-hati di jalan padaan semuanya ya, besti. Pokoknya ditemenin dikasih dendang yang wasik-wasik. Yuk baruan aja, kamu menyatunya. Aku tunggu kamu. Jangan lupa juga pada minum herbal biosinya biar selalu sehat, terjaga daya tahan tubuhnya ya, besti. Yuk, kalau belum punya herbal biosi, kamu bisa langsung datang ke Radio Tri Rama. Ada aku di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Uai Bungur, Lampung Timur. Nah, juga bisa kok nanti dianterin sampai ke rumah kamu. Hubungin juga aja call centernya di 083170600. Untuk bisa dapetin, kamu tinggal telepon aja. Boleh SMS, boleh juga WhatsApp besti. Nanti langsung bisa dianterin ke rumah kamu ya. Kalau cuma di sekitaran dekat-dekat Tri Rama, emak cepet pesen hari ini, ya pesen pagi, nanti dianterin hari itu juga. Kecuali kalau kamu pesennya malam, ya besoknya baru dianterin gitu besti. Ah, kalau lewat ekspedisi biasanya 3-4 harian baru nyampe ke rumah kamu gitu ya. Ya besti, sistem untuk pengiriman produk biosi secara online ya besti. Pokoknya sampai nanti jam 5 kamu gak usah pindah-pindah. Yang lagi masak, gih masaknya diselesaiin. Yang lagi mandi atau yang lagi mau mandi, gih beruan mandinya. Yang lagi di mana ya kamu besti? Oh lagi beberes ya, habis dagang kali. Ya udah, gi beruan diselesain beberesannya besti. Terus nanti istirahat sejenak, dah tuh nanti mandi, iya kan? Atau kamu yang sudah mandi, sudah cantik, sudah ganteng, lagi mau cari jajan-jajan sore barangkali, atau udah nyantai sore hari ini udah selesai mandinya. Ya udah deh, ya sambil nyantai sambil pantengnya di sini. Nggak usah pindah-pindah. Ih, Chandra mah kepleset-pleset sampean lidahnya, besti. Ya udah, dikasih yang seru-seru lagi, dikasih yang asik-asik lagi. Pokoknya menyatunya bareng sama Chandra di sini aja, besti, di Dangdut Sore Biosi. Herbal Tetes Premium Masa Kini. Ternyata

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi.
1: Juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang

0: kami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes, 1-2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
1: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
2: Iya Bune, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
1: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
2: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
1: Yo jadi toh Pak, tapi ya itu Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
2: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Yeay, akhirnya lulus juga. Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
2: Gimana gak cemberut, Fir?
1: Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
2: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
1: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
2: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
1: Wah, ini mah udah komplit banget.
2: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
3: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.

0: lanjut lagi, Besti. Yuk kita goyang. Yuk kita goyang. Yuk kita goyang. Goyangnya di sini aja ah, di 93,1 ya, Besti. Beruan Gi, kamu kalau mau ikut bergabung, ikut gabung telepon boleh, WhatsApp boleh, SMS boleh. Semuanya boleh. Ya, Wahyu Endra, selamat sore Wahyu Endra. Dari Seputi Ramen juga sudah ikut menyatu bareng sama Chandra. Lanjut, lanjut ke selulernya boleh. Ikutan gabung teleponnya di mana-mana juga boleh ya, Besti. Tapi sayang banget sore hari ini Chandra lagi nggak streamingan di Facebook. Tapi kamu kalau mau ikutin Facebooknya Radio Tri Rama juga boleh banget. Silahkan aja di Radio Tri Rama FM, itu dia alamatnya ya, Besti. Nanti kalau sewaktu-waktu live di Facebook kan nanti enak gitu. Nggak cuma bisa dengerin, tapi kamu juga nanti bisa nonton di Facebook. Boleh deh, boleh deh di belakangnya, yuk, yuk. Siapakah ini? Halo, Dangdut Seribiosi.
1: Herbal tetes premium masa kini.
0: Bu Aisyena.
1: Hai.
0: Apakah sudah dirundung hujan di tempat Anda?
1: Bagian mendungnya doang.
0: Enggak ke bagian hujannya?
1: Enggak.
0: Belum berarti ya.
1: Anda, semoga sakit.
0: Anda berharap hujan atau panas terus?
1: Panas sudah tadi, sekarang hujan lah.
0: Panas dan hujan ya, pokoknya seimbang gitu ya.
1: Seimbang.
0: Ya, kalau gitu mau dendang apa?
1: Dendang apa ya, guys?
0: Apa dong?
1: Sama-sama suka.
0: Sama-sama suka.
1: Baik.
0: Oke, dicek dulu. Goyang buat siapa itu?
1: Baik. Halo, selamat sore. Saya Asih, Bu Yuni, selamat sore.
0: Oke. Okay.
1: Ada Pak Gatot, sore. Maigun, sore ya. Juga buat Maigun.
0: Selamat sore.
1: Ada juga selamat sore. Bisa Cinta, Ibu Watini, selamat sore. Ibu Damien, Guru Miasih, selamat sore.
0: Oke.
1: Okay. Mister X, Penjaga Cinta. Terus ada juga Pengalan Mebar Rumbia juga, selamat sore.
0: Oke. Okay.
1: Nanti malam masih ada jaranan nih, guys.
0: Nanti malam ada orkes.
1: Orkes. Yes. Berarti Pak Yas ditunggu sana.
0: Jangan-jangan ya Pak Yas kan nunggu panggung ya.
1: Nunggu panggung. Panitia. Beliau.
0: Jangan-jangan panitia Mbak-mbak biduan ya ini Pak Yas ya.
1: Gercep Pak Yas, sama yang begituan gercep.
0: Oke,
1: selamat sore ya Pak Ruri. Terus ada Pak Barisono, ada Pak Munawar, Pak Tuban, selamat sore juga.
0: Selamat sore.
1: Terus Pak Yanggi, selamat sore. Ibu Hartini, Bapak Aryono juga selamat sore.
0: Oke.
1: Pak Siti, Bu Daryati. Mama Eka, ini yang punya wilayah Ramanut, Ramanut.
0: Bener.
1: Eca, Bunda Singgel, Pak Benjo, terus Eka, Pak Supri, Bunda Yati. Apalagi di sini ada siapa guys berarti?
0: Di mana?
1: Ada Pak Nuno. Oke guys.
0: Siapa lagi di Raman Utara? Ya, rame ya, Raman Utara.
1: Rame
0: bes, ruame bes.
1: Rame.
0: Ruame bes.
1: Pasukan apa ya Ramanut nih?
0: Pasukan Ramen Utara digoyang ya, say.
1: Dekat-dekat saya Pak Supri.
0: Ayo Pak Supri. Ini dibantu Yu Indriki, Yu Supri. Yu Supri lagi gimana sih? Pak Supri, kenapa jadi Yu Supri?
1: Oke ya guys, selamat sore semuanya saja.
0: Oke lah kalau begitu, terima kasih kebersamaannya ya Besti.
1: Okay.
0: Panteng Radio.
1: Irama, terima kasih.
0: Sama-sama, sudah ikut bergabung ada Bu Aisyena ya. Menyatu dong bareng sama Tri Rama Besti. Belakangnya boleh disusulin. Silahkan menyatu lagi. Ada Mas Yono Martabak, sudah ikut gabung. Makaryo loh ini Chandra. Nyimak dari tempat Makaryo. Digoyang untuk semua yang lagi pada panteng aja. Siap Mas Yono, semangat Makaryo ya. Halo, Dangdut Seribiosi.
1: herbal Kabupaten Premium.
0: Masa kini.
1: Masa kini.
0: Yeay, siapa di manakah ini?
1: Bapaknya Eni.
0: Dari Bukit Kemuning ya?
1: Betul sekali, Kanta.
0: Di sana kebagian hujan nggak bapaknya ini?
1: Hampir mau hujan.
0: Mendung berarti ya?
1: Mendung kelabu.
0: Mendung kelabu. Oke, kalau gitu mau dendang apa?
1: Dendangnya apa ya? Ada yang udah disiapin belum?
0: Ada, tadi ini Bu Aisyana request suka sama kamu. Sama-sama suka.
1: Oke lah, aku ikut Bu Aisyana wai.
0: Ikut Bu Aisyana wai. Digoyang buat siapa dong?
1: Karena untuk Bu Aisyana, untuk Mbak Yu maklumin tuh selama-selamanya. Ada Pagi Irawan,
0: okay.
1: Ada MN, ada Bung Julius, ada Remarang, ada Mbak Vero, Bunda Sambar, Bunda Mardiana, Mama Bagas, Mama Abdi, Mama Rupa, Bunda Muslimah, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Ada Kak Santi, ada Pak Broto, Pak Gat, selamat sore. Semua-muanya lah, Tante.
0: Semua-muanya aja, oke baiklah. Spesialin dong buat siapa itu?
1: Spesialnya untuk Ananda Chandra lah, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Tetap semangat.
0: Siap.
1: Suaranya tambah. Apa ya? Kalau kita orang anak ya?
0: Tambah apa
1: semprai,
0: ya?
1: Semprai.
0: Tambah semprai. Tolong.
1: Oke.
0: Terima kasih ya bapaknya ini.
1: Sama-sama.
0: Yuk, kalau gitu pantang radio.
1: Terima lah.
0: Oke, thank you. Sudah ikut menyapa Bestie.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi, niku kok rontok mending. Lasannya tinggal tumbas malih. Soalnya penyakit ini ku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kata Mbah Wedo, patuso diusi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending. Lan iki dengklo patos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur Juni juara dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

93,1 Radio Tri Rama FM. Wena-wena dendangnya. Kita asoikan lagi ya sore hari ini, Besti. Untuk yang sudah pada punya herbal biosi, coba mana? Unjuk jari, unjuk jari, unjuk jari. Unjuk jari juga cenderung ngeliat ya, Besti. Selamat sore, ini ada yang sudah punya biosi, coba aku masih mau lihat satu persatu dulu. Yang sudah pada cowok juga terima kasih ya, Besti. Boleh diminum biosinya 3, 5, 7 ya, 3 tetes tuh untuk anak-anak, terus 5 tetes untuk orang dewasa, 7 tetes juga bisa. Jadi 5-7 tetes diminum setiap hari untuk Besti bisa dapetin manfaatnya ya. Pak Wartono, selamat sore dari veteran. Ini sakitnya lemes sama kebas-kebas di tangan ya, serta di kaki juga kebas-kebas. Baru pertama kali banget mau minum ini loh, Besti. Minumnya biosi. Ini juga sekalian beli susu kambing etamet biar makin sehat ya, Pak ya. Ada lagi, masih aku cari lagi. Oh, ini nih yang sudah pada order lewat ekspedisi. Sabar, sabar, ditungguin sampai ke rumah kamu ya, Besti. Yang penting kita saling amanah. Sampai di rumah langsung dibayar orderannya ya, Besti. Ada Pak De Matoge. Selamat sore Pak De dari Tulung Bala, Kota Gajah. Ini baru mau minum, keluhannya di mata, Besti. Minumnya biosi sama dipaduin ada herbal apa? Bright. Oke, benar. Ya, biosi bagus banget, Pak De. Soalnya di dalam ada kandungan mengkudu. Itu mengkudu sangat bagus banget buat kesehatan mata, Pak De. Ada lagi, masih aku cari lagi. Ada lagi, masih aku cari lagi. Selamat sore, Besti. Yang sudah pada punya biosinya, dipaduin sama madu-maduan juga boleh ya. Ada madu namurafir, ada juga madu lambungku, boleh. Madu hitam pahit juga boleh, boleh banget. Ada Ibu Yunani dari Bahuai, Lampung Barat. Selamat sore, Ibu. Keluhannya itu sakit kepala. Ini beliin buat suaminya ya. Baru pertama kali banget mau minum herbal biosi. Terus siapa lagi ini, Besti? Ada Ibu Jumariatun dari Silir Agung. Pertama kali banget mau minum herbal biosi. Kemarin ikut cek kesehatan gratis ya di Silir Agung. Jika besok warga Raman Utara, jangan lupa ya, besok bisa juga dapetin herbal biosi. Promo Juni Juara, beli satu gratis satu kotak susu kambing etawa. Besok soalnya ada siaran keliling, ada cek kesehatan gratis juga ya di Pasar Raman Utara, di pojok Kodim, Besti. Jadi komplek pasarnya loh ya. Jadi jangan bingung carinya di pojok Kodim mana nih ya. Di komplek pasarnya, Besti. Di pojok toko buah gitu ya. Besti datang besok dari jam 8 sampai jam 4 sore, cek kesehatannya di sana. Nanti bisa dapetin banyak promo-promo jujur. Juri juara itu spesial untuk warga Raman Utara, didatengin langsung ke pasar ya, Besti. Besok hari Kamis kan sekalian kemisan ya. Keluar ya besok ya, keluar dari rumah menuju ke pasar. Soalnya tim Radio Tri Rama juga besok siarannya di sana dari pagi banget. Bahkan dari jam 7 siarannya langsung dari Pasar Raman Utara. Uduh, syuka sekali antusiasnya Besti Jan, mantul banget. Pokoknya sehat-sehat selalu. Aku maunya Besti itu sehat selalu. Kalau ternyata Besti sekarang lagi gak sehat, Chandra doain semoga kamu sehat, cepat sehat ya, Besti. Ada Opak Jaya dari SBN 16 Tugu Piala juga sudah ikut bergabung menyatu aja. Lagi rewang di Persi 21B. Ini tempat mamanya aku, Besti. Ini lagi masak lele sambil pantengin Tri Rama. Wow, mantul sekali. Ya kan? Masak-masak lele, masak-masak lele, goreng-goreng lele, Besti. Yang lagi pada goreng-goreng sore hari ini ya, goreng buat masak kah atau goreng bikin cemilan kah? Boleh-boleh aja. Yang penting kayak Opak SBN 16 ini. Ya, sambil tetap pantaunya di mana lagi kalau bukan di Tri Rama FM. Siap kita asaikan, Besti. Sampai nanti jam 5 masih adalah ya waktunya, sekitar kurang lebih 1 jaman lagi bisa kita goyang-goyang lagi, Besti.

0: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis. Ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong. Banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
1: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
2: Pak Udin.
3: Pak Budi.
2: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
3: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, Pak, kata dokter.
2: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
3: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
2: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
3: itu,
2: Pak?
3: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
2: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
3: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
2: Oh iya ya?
3: Iya.
2: Ini cara minumnya gimana ya?
3: Gampang, cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
2: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
3: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
4: Biosi Sihaga, tetes alami.
1: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium, tersedia di seluruh jaringan Radio Trirawa.

Besti, masih bersama sama Chandra ya di sini. Masih kita goyang, masih kita giyang lagi, masih kita goyang Besti. Kenapa ada apa hari ini Besti? Kenapa lidahku ini selalu sulit sekali untuk berkata-kata Besti? Daripada aku pusing memikirkan itu semua, mendingan aku mengajakin Besti jadi makin sehat ya kan? Dengan apa? Dengan apa? Dengan kita rajin makan labu kuning. Iya, labu kuning Besti. Alias waluh, alias pumpkin. Labu kuning. Itu ternyata banyak banget manfaatnya buat kesehatan tubuh kita Besti. Ternyata ya manfaat dari labu kuning alias waluh ya, waluh nih biasanya kalau kita di desa bilangnya waluh. Ini tuh kita bisa dapetin manfaatnya gak cuma dari dagingnya aja loh Besti, tapi bijinya itu juga sangat bermanfaat buat kesehatan tubuh kita. Biasanya kalau waluh kamu sukanya diapain Besti? Kalau Chandra waluh itu sukanya kayak dibikin puding, dibuat campuran agar-agar gitu Besti. Terus juga ada nih ya yang dibikin kolak tuh. Ada juga yang suka banget kayak dijadiin bahan campuran kue. Ada kan yang bikin donat dicampur waluh ya kan Besti? Ada juga yang dimasak tuh. Ada yang kayak dibikin sup, sup waluh. Ada yang disayur, dikukus, ditumis, dibakar, dipanggang. Wow, banyak banget cara kita untuk bisa makan si labu kuning ini Besti, ya kan? Terus juga kamu harus banget tahu manfaat dari labu kuning itu banyak, karena di dalamnya ada kandungan vitamin B, vitamin K, ada folat, ada antioksidan, ada antosianin, ada lutein. Wah, pokoknya banyak banget lah Besti. Nah, dari kandungan-kandungan itu ternyata tuh sangat baik banget loh ya buat kesehatan kita, baik itu buat anak-anak, orang dewasa, bahkan ibu hamil. Pokoknya Besti gak usah ragu-ragu deh. Iya kan, gak cuma dagingnya aja, labu bijinya tuh, biji labu kuning ini juga bisa diolah jadi cemilan sehat yang bernilai gizi tinggi Besti. Ada tuh cemilan yang memang terbuat dari biji labu. Ada Besti, memang sih rasanya kalau di lidah Chandra itu agak aneh gitu, tapi ternyata manfaatnya bukan main. Nih, kamu juga harus banget tahu Besti, manfaat dari labu kuning buat kesehatan ini ternyata bisa banget buat nurunin berat badan. Jadi yang mau diet, bisa nih, salah satu menu dietnya adalah labu kuning. Karena dia tuh sumber serat banget loh Besti, sumber protein banget, sumber karbohidrat kompleks banget yang sangat bagus buat kesehatan kamu. Ya, ini tuh rendah kalorinya dan tidak berlemak. Ya, jadi kamu aman. Ya, yang mau diet-diet makannya labu kuning alias waluh. Terus juga bisa untuk melancarkan pencernaan Besti, karena serat sama airnya tuh tinggi banget ya, sehingga dia bermanfaat untuk melembutkan feses gitu Besti, dan bisa untuk melancarkan pencernaan. Terus juga labu kuning ini alias waluh ini juga tuh aman banget untuk yang punya masalah asam lambung. Ini tergolong aman untuk kamu yang punya masalah GERD Besti. Terus juga si waluh ini tuh bisa menekan resiko terkena kanker karena tinggi vitamin A, vitamin C, antioksidan, beta karoten, yang mana itu diketahui bisa banget menghambat pertumbuhan sel kanker di dalam tubuh. Terus juga bisa untuk jaga kesehatan mata, karena salah satu sumber ya, sumber vitamin yang ada di dalam labu kuning adalah vitamin A. Tahu sendiri kan, vitamin A itu sangat bagus buat kesehatan mata kita Besti. Terus juga bisa banget si waluh ini alias si labu kuning ini untuk memelihara kesehatan jantung, karena di dalamnya itu ada kandungan kalium, ada serat, ada antioksidan. Terus juga ada labu kuningnya, itu tuh bermanfaat banget sebagai sumber nutrisi yang baik buat memelihara kesehatan jantung kita Besti. Sambil rutin olahraga apalagi, terus juga tidak merokok apalagi, ya itu pasti udah bakal sehat banget kamu
best. Terus juga ini bisa untuk jaga kesehatan dan fungsi otak. Nih, besti harus tahu, baik di biji maupun di daging labu kuning, itu mengandung beragam nutrisi yang penting banget buat otak kita. Kayak ada kolin, ada magnesium, ada serat, ada antioksidan lutein, yang mana itu semua sangat bagus banget untuk memelihara fungsi otak dan mengurangi risiko demensia atau kepikunan. Yang gak pengen cepet pikun, rajin-rajin makan waluh ya besti. Terus kalau buat anak-anak ini sangat bagus banget untuk meningkatkan daya ingat. Terus juga konsentrasi dan kemampuan belajar anak juga semakin meningkat. Terus bagus banget buat meningkatkan dan kemampuan belajar anak juga semakin meningkat. Terus bagus banget buat meningkatkan daya

pasti. Jangan merasa aneh, jangan merasa aneh, Besti, karena memang beneran ada gitu. Bahkan di kulkas radio itu ada cemilan dari biji waluh, Besti. Iya, bener-bener itu dijadiin cemilan. Eh, bagus tuh ternyata buat kamu yang susah-susah tidur, sulit tidur gitu, Besti. Terus juga ini terakhir, bisa banget loh ternyata si labu kuning ini untuk jaga kesehatan kulit. Jadi nggak cuma untuk mencegah pertumbuhan sel kanker. Jadi kandungan beta-karoten yang ada di labu kuning ini juga bisa bikin kulit kamu kerasa lebih sehat dan juga awet muda. Serta bisa melindungi kulit dari kerusakan akibat paparan sinar matahari. Suka nggak kamu? Suka nggak, Besti? Suka kan? Ya, aku aja suka banget sama pembahasan hari ini loh. Soalnya kita kalau mau cari labu kuning itu tuh ya termasuknya mudah banget kan? Bahkan ada juga sebagian dari kita yang ternyata itu cuma nyebar-nyebar biji sembarangan aja di rumah. Eh, nggak taunya dia tumbuh. Ternyata manfaatnya ternyata manfaatnya begitu banyak banget buat kesehatan tubuh. Coba bayangin ya, kamu rajin makan labu kuning ya, dipaduin juga sama lah buah-buahan yang lain atau makanan sehat lain, sambil juga rutin setiap hari minum Bioshishihaga. Betapa sehatnya badan kita ini, Besti. Gak mau emang kamu sehat, Bes? Mau dong, makanya rajin makan labu kuning sama rajin minum Bioshishihaga, Besti. Bioshishihaga ini loh ya, yang belum tahu, bahan yang ada di dalam Bioshishihaga itu sangat banyak sekali, Besti, Besti aku ya. Di dalamnya itu ada buah mengkudu, ada habatus sauda, ada kulit kayu manis, ada umbi rumput teki, ada buah tomat, ada buah bet, ada kedelai hitam, sama air mineral laut dalam. Air mineral, tuh susah banget aku mau bilang air mineral gitu, Besti. Itu sangat bagus banget buat kesehatan kamu, bisa mendukung ya, mendukung ya keseharian kamu yang rutin makan makanan sehat. Salah satunya buah labu kuning tadi. Udah deh ya, lagian minum Bioshishihaga itu gak repot. Udahlah, botolnya kan sangatlah imut. Jadi manfaatnya, tapi gak sebesar botol itu. Botolnya imut, tapi manfaatnya besar banget, Besti. Minumnya juga simple. Kamu tinggal tetesin aja di bawah lidah atau dicampur air yang hangat-hangat kuku. 5-7 tetes diminum rutin setiap hari. Sambil rutin makan buah labu kuning tadi, biar Besti makin sehat terus. Suka deh ya. Ayo kita bayangkan bersama-sama kesehatan ada di tubuh kita, Besti. Tapi aku gak cuma pengen kamu membayangkan, aku pengennya Besti semuanya sehat dan bahagia. Yuk kita sehat bersama Bioshishihaga juga ya, Besti.

0: Dikasih info mas eh. Sekarang sudah jam 5 sore.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Aswar Rodi, memastikan proses penjaringan calon peserta didik sekolah rakyat permanen di Kota Baru telah memasuki tahap akhir. Sebanyak 270 siswa dari keluarga miskin ekstrim dan kategori rentan dipastikan akan mengikuti pendidikan berasrama yang dijadwalkan mulai pertengahan Juli 2026. Aswar Rodi mengatakan proses penjangkauan terhadap calon peserta didik telah dilakukan sejak Mei 2026. Seluruh tahapan mulai dari pendataan, verifikasi lapangan hingga pleno penetapan calon siswa dilakukan secara ketat untuk memastikan program tersebut tepat sasaran. Rincian jenjang SD sebanyak 3 rombongan belajar atau 90 siswa, jenjang SMP 3 rombongan belajar atau 90 siswa, dan jenjang SMA 3 rombongan belajar atau 90 siswa, dan masing-masing rombongan belajar berisi 30 peserta didik. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap anggaran untuk program imunisasi nasional kekurangan sekitar 1 triliun rupiah pada tahun ini akibat adanya pemotongan anggaran. Hal tersebut disampaikan Budi dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI di Jakarta Selasa kemarin. Ia mengatakan Kementerian Kesehatan saat ini tengah mengajukan tambahan anggaran untuk menutupi kebutuhan tersebut. Budi menjelaskan Kemenkes telah menyusun rencana program imunisasi hingga 2029 berdasarkan proyeksi jumlah kelahiran bayi. Secara total, kebutuhan anggaran program vaksinasi nasional hingga 2029 sebesar lebih dari 44 triliun rupiah. Ia menjelaskan, masih ada total kekurangan sekitar 4,91 triliun rupiah. Selain persoalan anggaran, Budi menyebut Kemenkes tengah menjalankan 3 strategi untuk program imunisasi nasional. Pertama, memastikan seluruh infrastruktur layanan imunisasi tersedia secara memadai dalam 2 tahun ke depan. Kedua adalah memastikan siklus penyediaan vaksin mulai dari perencanaan, pengadaan, distribusi, hingga penyampaian kepada masyarakat berjalan baik setiap tahun. Ketiga, yakni strategi mengenai edukasi. Edukasi dinilai penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya vaksin. Prancis mengalami malam terpanas sepanjang sejarah usai suhu di negara tersebut tembus rekor paling panas pada Senin dan Selasa kemarin. France 24 melaporkan jutaan orang bangun di pagi hari Selasa kemarin dengan banjir keringat gegara sebagian besar wilayah terpapar suhu panas ekstrim semalaman. Menurut Badan Perakiraan Cuaca Nasional Meteo France menyatakan suhu akan tetap tinggi setidaknya hingga akhir pekan ini. Suhu pada siang hari di banyak kota diperkirakan mencapai 40 derajat Celcius lebih. Sementara itu, Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu mengabarkan 40 orang meninggal dunia akibat gelombang panas sejak 18 Juni. Sebagian besar merupakan kaum muda. Sementara itu, di Italia juga mengumumkan darurat gelombang panas di 16 kota menyusul cuaca ekstrim hingga 39 derajat Celcius di sejumlah wilayah negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia mengeluarkan peringatan level 3 untuk 15 kota pada Selasa kemarin dan bertambah 1 kota. Level 3 menunjukkan tingkat kewaspadaan tinggi yang mengindikasikan kondisi darurat. Situasi tersebut kemungkinan berdampak negatif ke kesehatan orang dewasa yang sehat dan aktif, anak-anak, lansia, kelompok rentan, dan orang dengan penyakit kronis. Kementerian lantas menyarankan warga untuk menghindari beraktivitas di luar ruangan, minum setidaknya 1,5 liter air setiap hari, makan secukupnya, dan menyimpan obat-obatan di suhu yang tepat. Warga juga diingatkan untuk tidak pernah meninggalkan anak-anak atau hewan peliharaan di dalam mobil yang diparkir. Sebanyak 5 tim negara dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2026 hingga babak grup berlangsung pada Rabu hari ini. Tim terbaru yang harus angkat koper dari Piala Dunia tahun ini adalah Panama, usai ditaklukkan Kroasia 0-1 dalam lanjutan grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Toronto. Kroasia punya peluang yang sama dengan Inggris dan Ghana yang memuncaki klasemen grup L untuk lolos ke 32 besar. Sementara Panama dipastikan gugur. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FMNet. Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore. Persembahan Biosi. Herbal Tetes Premium Masa Kini.

Besti, adakah yang sore hari ini kamu juga lagi menyeduh secangkir kopi sambil pantengin dangdut sore, bisa jadi, iya kan? Terima kasih untuk yang sudah menyatu ya Mama Eka, tapi salah kamar Mama Eka ini ya sepertinya Besti. Ada juga assalamualaikum Pak Cocong dari Gaya Baru, ini untuk semua fans Radio Tri Rama Jaringan, terima kasih. Ada juga Niam Sabirin merapat, masih bisa dong Mama Igun, selamat sore Mama Igun, sudah menyatu. Terus juga ada Pak Evara, ini loh Chan bener, itu adalah waluh Pak Evara, itu tuh yang bagus banget buat kesehatan ya. Dan terima kasih untuk kebersamaannya, waktunya habis, besok kita ketemu di Pasar Raman Utara ya Besti. Sekarang Chandra pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.

warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami untuk tema hari ini, manfaat dari zikir. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ishtara minal mu'minina anfusahum bi'amalihim bidukhuli jannatihi wa mahalli rahmatih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nashiri dinihi wa syafi'i 'abdihi wa ala alihi wa ashabihi alladzina taba'uhu wa nasaruhu fi nashri dinihi wa qiyami. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh sedaya ingkang sangat kawula hormati, terutama dumateng sedaya kanca-kanca jamaah pengaosan kitab hikam ingkang minulya. Alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing kesempatan yang kesekian kalinya kangge bareng-bareng mirsani pengaosan kitab hikam. Mandar muga pengaosan menika dados pengaosan ingkang manfaat lan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengi monggo kita wawasaken ibarat di kitab hikam. Pada pengajian yang telah lalu bahwa kita ini diberitahu bahwa bagusi amal niku merupakan buah baiknya tingkahnya hati. Tingkai ati niki api metune saking tamakun utawa penempatan maqamatil inzal, penempatan derajat-derajat yang ditempatkan oleh Allah dalam hati-hatinya orang-orang al-arifin. Rasa niki kula kali panjenengan teng Kiai Musonep niki diajak ngomong-ngomong tingkah-tingkah sing apik niku, tingkah-tingkah ati sing apik niku asale saking nopo. Monggo kita ngelanjutaken wawasan kitab hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma kanat arikalane ono al-khisalu apa bira-bira tingkah al-mahmudatu kang den puji ikula tansya'u ora cukul apa al-khisalul mahmudah ghaliban ing dalam kaprae illa mingkat roti zikri angin saking akai zikir wal mudawamati lan ngelanggengi alaihi ing atasi zikir zakaro mongkonutur sapa musonib hu ing zikir mikauli kelawan dauni musonib la tatruk dauni ki musonib tingkai ati sing bagus-bagus yang menimbulkan dan membuahkan baiknya amal-amal kita itu tumbuhnya adalah mingkat roti zikri saking akeh zikir nang Gusti Allah. Dadi lek tiang niku akeh zikir nang Gusti Allah atine iso duwe tingkah sing api-api. Lek wis tingkai ati niku api maka pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh anggota badan nggih api pisan. Milo saking menika ke musonib dawo la tatruk ojo ninggal siro ayu al muridwe wong kang ngarepaken usul dateng Allah ojo ninggal adzikro ing zikir bal lazimhu balik netepono siro hu ing zikir wadawim lan ngelanggengano siro alaihi ing atasi zikir wa inna ukrono sak temene zikir akrobu turuki iku luweh parke piro-piro dalan ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala wa alamatun lan tondo ala wujudi wilayatihi ingatase anane kewaliani Allah ingatase anane kekasini Allah faman mongko utawi sapane wong ufiko iku den tutuaken den tutui sopoman den paringi taufik sopoman lidhikri maring zikir pakot uktia mongko temen den paringi sopoman mansyurul wilayati ing barang kang den gelar krono kewalian utawa ing barang kang den gelar ing dalam kewalian ngaten wala tatruk umangka aja ninggal sira ing zikir daune ki musonib ketika karena al-khisalul mahmudah pekerti-pekerti yang baik ini hanya tumbuh dari kathratu zikri banyaknya zikir kepada Allah dan continue melakukan zikir kepada Allah. Mari sembahyang zuhur maca la ilaha illallah. Antun sembahyang asar maca kalimat la ilaha illallah. Maghrib nggih ngoten. Isya nggih ngoten. Subuh nggih zikir nang Gusti Allah. Milo jarene ki musone plata truki zikra, ojo ninggal zikir sampean. Zikir iku sing nggarakno ati kula sampean apik. Zikir niku sing nggarakno songkoan kula sampean nang menungso niku apik. Wong niku lek wis biasa zikir, maka apapun yang kita terima itu enggak ada yang jelek dalam perasaan. Api kabeh. Krono apa? Krono nek cangkem iki wis muni pangeran tok. Dadi lek muni pangeran tok atine bersih. Lek wis atine bersih, maka semua yang masuk ke dalam hati niku diterima. Ana wong ngomong api ya diterima kelawan api. Ana wong nyentak ya diterima kelawan api. Ana wong pisuan ya diterima kelawan api. Apapun yang datang, yang kita lihat, maka penerimaan hati niku apik krono hati ini bersih. Lho bersihne hati niki saking zikir. Mun ya kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kok cara nang lading niki wungkale. Asa-asane. Lek kepengin duwe hati sing apik, asa-asan terus. Isu disa sore nggih disa wong barangan wong zikir niku ndak repot Bu. Sampeyan ambek dodolan kecambah ono ndek pasar zikir ya iso. Dodolan bakso ambek zikir ya iso. Golek iwak ono ndek tengah laut ambek nyekel jurung ya iso. Nyekel pacul ono ndek sawah galengan ambek zikir nggih iso. Ono ndek kantor nyekel komputer ambek zikir ya iso. Lah timbang sampean dulinan sekak ono di komputer, lah timbang sampean niku dulinan dilihat ono di komputer, dulinan krambol ono di komputer, kan luwe apik panjenengan maca niku ndak kesel nang awak. Cangkem tok sing pondo la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tadi singkat ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Udah ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Nang ati bersih, ndak ngarai kesel. Awak maning katene suudzon, ndak ana perlune. Lho lek ana wong kok doyan mesu, niku berarti nun sewu cangkeme ndak tau digawe zikir nang Gusti Allah. Cangkem niki Pak, lek kebiasaan digawe ngen barang elek, ya elek terus. Tapi lek digawe zikir, digawe maca Quran, digawe selawat, singkatene wis-wisuan niku isin cangkem niku. Ati ngelokno wong isin, wong biasa cangkem niku digawe maca Quran. Masih ndak diwudu wong karo maca ndak apa-apa. Lek sakjane, sakjane lek cara tata krama, tiang zikir niku ya kudu duwe wudu, tata kramane. Sebab napa? Sebab sing liwat niki kalamullah. Sing liwat asmane Allah. Sing liwat ana nek cangkeme iki la ilaha illallah. Zat yang kita sembah. Zat yang menjadikan kita. Zat sing ngekei nikmat sampean. Zat sing dadekno dagangane sampean oleh badi. Zat sing nyenakno sampean. Liwat ana nek cangkem sampean ndak duwe wudu, ya ndak pantes sakjane. Tapi lek sampean kuatir kehilangan waktu untuk berzikir, di mana saja kita bisa berzikir nang Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Meneng-meneng tukaran karo koncone puwekel dilono nang kanjane timbang misu kan Allah. Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah muni kuai. Timbangi sampean misu jancuk. Meso bangsat. Iki sampean ngene-ngene apa yen di sampean muni janjuk ambek muni Allah. Ya ben muni Allah. Ngoten lho. Dadi lek ati kula ambek sampean iki biasa ketempah muni zikir saking lesan atine bersih. Lek wis atine bersih, kemana saja pandangannya selalu bersih. Ngadepi wong apik kabeh, ndak ana wong elek ning donya niki. Sing elek ya awake dhewe tok niki. Ana wong ndak nyopo nang sampean, ndak elek niku apik. Ana wong ngrasani sampean ndak elek niku apik. Lek sampean nyongko elek nang wong sing ngrasani berarti sampean pancene elek. Napa buktine ya sampean nuruti ku. Lek sampean ndak nuruti sampean sing elek sing ngrasa, sampean sing apik sing ngrasani sing elek. Lata truki zikro ojo ninggal zikir balazimu balik netepono siro ing zikir wadawim alaihi lan ayu sing cidak nang zikir langgengono zikir niku krono zikir niku akrobu turki ilallahi ta'ala merupakan jalan yang paling dekat jalan pintas untuk sampai kepada Allah adalah zikir. Kulo mboten gadah jasa to rekod, masih ndak kate duwe jasa to rekod lah apa-apa sing penting sampean ngerti artine bahwa kalimat la ilaha illallah itu artinya adalah tiada Tuhan selain Allah. Tapi alangkah baiknya lek panjenengan iku berijazah. Nyun ijazah teng kiai to rekod, jasa teng Habib niko to rekod. Lebih baik andai kata sampean ndak sempat jasa, sampean ambek nyupir muni kalimat la ilaha illallah. Sampai nambe ngernet muni kalimat la ilaha illallah. Ana ndek kantor la ilaha illallah, ndek sawah, ndek kali, ndek pundi mawon syukur aja ndek jero jeding tempat ngoyo. Ndek jero jeding tempat ngoyo, tempat ana ndek jero jeding tempat ee utawa tempat kumpul karo sing wedok aja menengo dhisik. Ngenteni lek wis mari. Faman wa alamatun ala wujudi wilayati. Lek sampean niku ahli zikir nang Gusti Allah, berarti sampean niki di hati sampean niku ono ciri-ciri ini dadi wali. Apa si wali ku? Tanda-tanda ni wong wali niku wong yang akeh zikir nang Gusti Allah. Ndak meneng tho wali kok turu tho. Wali niku kudu zikir terus nang Gusti Allah. Lek iso ya zikir kelawan lesan, lek iso maning zikir kelawan hati. Lek iso digandeng dadi loro kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Atine eling lesane muni kalimat la ilaha illallah, muni kalimat Allah, muni kalimat asmane Gusti Allah. Niku alamatan ala wujudi wilayatillah. Tondo lek wong niku dadi waline Gusti Allah. Tutup wong sing diarani wong wali niku wong sing surbanan, ngalor ngidul akeh pengajiane, undangan akeh santrine, tutup niku wali. Ya wali ya diantara tandanya adalah orang yang selalu berzikir kepada Allah, selalu muraqabah kepada Allah. Senajan wong ono ning pasar ya iso dadi wali. Senajan ambek ngernet iso dadi wali. Sing penting lah apa jare kelakuane. Ya lebih-lebih kiai, pasti niku. Lek kiai ndak dikandani wis. Akian apike ketimbang eleke insyaallah. Soalnya langkahnya kiai itu akan selalu disetir dengan yang namanya ilmu. Faman mongko utahe sapane wong ufiko lidzikir, sapane wong sing diparingi taufik nang Gusti Allah kangge selalu berzikir, berarti dia telah ditunjukkan sesuatu tentang kewalian oleh Allah. Digelarno sewiji-wiji sing termasuk kewalian dening Gusti Allah. Sapa wong sing ahli zikir berarti dek niku wis tutuk nang lemek-lemeke kewalian. Mriko kalimat Allah, mriko kalimat Allah. Sungguh wonten critane para habaib niku meneng-menengi muni kalimat Allah terus. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Krono kebiasaan muni kalimat Allah sampai lek ngising niku cangkeme diganjel. Nyokot mut-mutan utawa nyokot siwak supaya mboten muni kalimat Allah. Saking kebiasaan Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Terus muni Allah to. Saking biasae muni kalimat Allah sampai ngising niku kuatir keprojot muni Allah, akhirnya diganjel jangkeme. Niku zikir sudah mendarah mendaging. Dadi ojo sampai ninggal zikir. Masih ndak muni ndek atine men krentek. Kan saged ndek atine Allah, Allah, Allah. Krentek terus muni kalimat Allah. Allah, Allah, Allah. Terus tidak pernah berhenti.
1: Sehat Indonesia. Gangguan prostat merupakan satu di antara beberapa penyakit yang cukup umum dialami oleh pria. Biasanya gangguan prostat menyerang pria yang berusia di atas 50 tahun. Prostat merupakan kelenjar pada pria yang dapat memproduksi cairan yang berfungsi untuk melindungi sperma dan menjaga pergerakannya. Nah, seperti yang dialami Bapak Solihin, salah seorang warga yang berasal dari Lubuk Seberuk. Beliau mengeluhkan penyakit prostat kurang lebih selama 3 tahun. Namun dengan mengkonsumsi Agariloseris, akhirnya penyakit prostat yang dialaminya bisa sembuh juga.
2: Nama saya M. Solihin dari Sialang Tengah Blok B, Desa Lubuk Seberuk. Telah mengeluhkan ialah penyakit prostat selama 3 tahun sudah. Nah, saya telah mengonsumsi 1 botol mencoba. Alhamdulillah pada saat ini kencing saya itu lancar. Maka dari itu, atas nama M. Solihin, terima kasih atas obat daripada Agalus Drop yang telah aku konsumsi. Setelah minum ialah Agorilus Drop dengan madu hitam, sekarang kencing saya lancar. Nama saya M. Solihin. Alamat Sialang Tengah Blok B, Desa Lubu Seberu, Kabupaten Oke, Sumatera Selatan. Bagi pendengar radio, bagi yang mengeluhkan berbagai macam penyakit, ayo konsumsi minuman herbal Agarilus Series.
3: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Li adami huduri ka krono ora anani hadiri siro. Ai huduri kolbi ka degesi ora anani hadiri ati siro ma Allahi sartani Allah bi ing dalam kolab bi angkana koyo yento ono opo kolab mustagilan iku kang ketungkul bilwasawisi kelawan biro-biro pangrudi pangridu asyaitoniyati kang wongso setan wal agrodilan biro-biro tujuan lan biro-biro sejo atunyawiyati kang bongso tunyo ngeten. Nopo kulo kali sampean kok selalu diperintah zikir kepada Allah? Nge krono ati kulo niki mboten saged ngerawuh no Gusti Allah lek kulo ambek sampean ndak ngakeh no zikir. Lek kulo sampean ngakeh-ngakeh no zikir, otomatis sedikit banyak orang ngomong niku cangkeme niki ngomong sing diomongno iku metu teko ati. Lek wis cangkeme muni kalimat Allah, berarti itu sebelum lisan kita mengucapkan kalimat Allah, hati ini sebetulnya sudah ngomong. Tapi lek tiyang niku ndak tahu muni kalimat Allah, maka sing ono ndek jero ati niki gondelan, guyonan, kudoan, kudoane setan. Dagang. Masih pun dagang, tujuane niku kepengin ngakal-ngakali wong. Jadi koyok-koyok lendang ngakal-ngakali wong niku ndak lego. Nang sawah nggih ngoten. Durung berangkat nang sawah ndek ati wis ana. Aku akan menguntungkan diri saya sendiri sebelum saya menguntungkan orang lain. Tapi lek wis ati niki kaisenan Allah, sing katene nglakoni barang sing ndak pantas, melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan niku wedi nang pangeran, soalnya cangkeme bendina muni. Lek wis cangkem bendina muni otomatis atine eling. Allah. Allah Allah Allah Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus muni terus ati nih. Lek pun muni terus, kulo yakin akan ilingi ketimbang boten nih. Wal agrot ad dunyawiyah. Lan sing diomong niku duduk dunyo tok lek tiyang niku pun ahli zikir. Sing diomong napa ya Gusti Allah pun. Ngalor ngidul sing diomong dunyo. Kuatir awak niki ndak sugih. Kuatir awak niki ndak oleh pangkat. Kuatir awak niki ndak dadi niki, kuatir awak niki mboten ngeten niku lak krana ati niki kaisenan donya. Mboten kaisenan Gusti Allah, mboten kaisenan zikrullah, mboten kaisenan zikir nang Gusti Allah. Tapi sing ana ning jero ati niku omong-omongan donya, kudan-kudanane setan. Dhuwit ngalor, dhuwit ngidul, dhuwit. Lek wis dhuwit-dhuwit kepengin duwe omah, lek kuwi dhuwit-dhuwit omah kepengin duwe montor. Kepingin gagah, kepingin gaya. Ngoten tok niku wis isine wis. Danok maning. Napa kula kali panjenengan kok diantar-anterno kongkon zikir senajan ndek ati niki masih mboten hadir, tapi kula kali sampean dimohon untuk zikir. Li anna ghaflataka krana sak temene oleh sira lari, lali. Lali an wujudi zikri saking anane zikir ing Allah. Pianta teruka kelawan yen to ninggal sapa sira, hu ing zikir asyaddu iku luwih sanget. Min ghaflatika ketimbang saking laline sira anujudi zikrihi saking anane zikir ing Allah alhasilati kang hasil apa ghaflah fi wujudi zikri ing dalam anane zikir ing Allah krono laline sampean saking zikir iku luwih sanget ketimbang sampean lali ndak kate zikir. Sampeyan zikir nang Gusti Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Tapi atine nang Gusti Allah ndak eling. Niki sik lumayan. Ketimbang sampeyan cangkeme ndak muni yo lali. Nggih lek iso yo atine sing eling nang Gusti Allah. Melakukan apa saja hatinya ingat kepada Allah itu kalau bisa. Lek ndak iso cangkeme muni yo. Lek pun cangkem niku muni, suwe-suwe teko cangkem akan turun ke hati. Koyong belajar seneng nang wong ngoten lho. Wong lek muni nang wong, biasanya itu diucapkan baru akan timbul rasa senang. Mbok pake rayuan, mbok pake nopo, mbok pake pernyataan. Lek ono tiyang kait kenal moro langsung merasa cinta iku dudu cinta jenenge birahi. Omong dhisik, lek wis lanya oleh ngomong baru mlebu nang ati. Seneng punan niku jenenge. Lah kula kali panjenengan nang Allah Subhanahu wa taala nggih ngoten, cangkem iki dikulinakno muni Allah. Yo jok banget-banget, masih nanya kalau tas benda apa-apa Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau kita sudah mengatakan ya Allah terus singkat ini melanggar perintah iku, larangane Allah wedi. Tapi aja sampai dibalik wong cakang muni ya Allah, tapi kenyataane wong iku niku non sewu ngakal-ngakali wong. Nyolong, kelut, misui wong, nyenuk dan sebagainya pun sak jopo-jopo nih. Yo jangan. Lek wis cangkem niki muni kalimat Allah, singkate nglakoni barang sing elek niku kira-kira isin. Mboten wani singkate melanggar perintah Gusti Allah niku ndak wani. Krono nek cangkem niki pun biasa ngomong. Sekali lagi enggak perlu banget, yo enggak perlu dilebokno speaker, senajan ndak nyekel tas benda apa-apa, ndak kuplukan yo ndak apa, lek iso yo sing sopan. Kuplukan, kelambenan sing rapi. Sarungan atau celonoan sing api layak itu yang gak jengi ngurmati wong ya nopo. Ini kita menghormati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dalam posisi kita bekerja ya wis nambet gawe niku pun. Pak nyupir masa wong nyupir katene jopan. Pak wong nang pasar motor nang surban nang pasar katene gawe surban kan mboten. Kayak kelambi cekak, sarungan cek sarungan, celonoan cekak, muni zikir ndak apa-apa api. Ndak ono salah itu yang zikir nang Gusti Allah dalam kondisi seperti apa tepak ngelakoni nopo mawon sak liyane sak liyane kumpul kali sing wedok sak liyane nguyu kodil hajat lah liyane niku apik panjenengan muni kalimat Allah. Allah selalu berzikir datang Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang diane luwado lek kon kon zikir jejakange tapi utange ndak gelem nyaur. Lah niki kok dicandung sambungno utang ya utang zikir zikir. Perkara utangku nyaur lah kan lek duwe. Lek mboten duwe apa sing kate digawe nyaur. Lah perkara zikir wong iki ibadahe cangkem, yo cangkem mawon sampeyan damel zikir. Lek nak zikir yo ngaji, lek nak ngaji yo zikir, selawat dan yang lainnya. Ketimbang pian ngomong barang sing ndak ana faedahe. Pian ngomong barang sing ndak ana hasile. Kecuali lek tempat rapat, ojo zikir, lek pian rapat zikir. Omane gak ngomong DPR niku tempat rapat zikir, gosap pian niku. Rekan rakyat bayar pian ndak kate nyambut gawe. Dadi DPR ono koncone korupsi meneng malah ditulungi. Bong-bong tadi aku tak enak-enak wis. Tempat rapat HP ini digawe dulinan. Ndak ngomong HP ini digawe dulinan. Gosap pian mangan bendino donyane haram. Lho ketimbang sampean ndak ono gaene. Nang kantor pegawean ndak ono. Tugas rapat nggih mboten wonten. Timbang sampean pimpong, timbang sampean dulinan zikir lak pindhoan. Bulu tangkis nek kantor bulu tangkis. Nek kantor main bola sodok. Niki haram iki kanca-kanca. Hati-hati. Dosa meniku mangan duwe rakyat sampean. Rakyat niku mboten bayar wong meneng. Ya ndak bayar wong sing ngakal-ngakali rakyat. Lah, nggih napa nggih? Nggih, lah timbang sampean danok gaene. Sampeyan nang kantor luweh apik panjenengan zikir. Minimal lek panjenengan zikir teko akal niki cukul barang sing apik. Lek wis cukul barang sing apik ana ngelingno kaya di radio ngeten niki. Alhamdulillah, awak iki ana sing ngelingno. Kok ndak ana sing ngelingno dadi apa aku iki? Noten lho, nggih. Nggih. Lek tiyang niku dielingno sabar, berarti atine apik. Lek tiyang niku dielingno rada ngamuk, berarti atine rada elek. Lek diiling no malah tambah pegel berarti pancen jahat nih wong ini. Ngeten, tandane mek ngoten tok. Wong Kanjeng Nabi lek diiling no niku matur nuwun. Ketika Kanjeng Nabi ngomong-ngomong kali sahabat, Kanjeng Nabi ngomong sesuatu, akhirnya ada sahabat yang pendapatnya tidak sama dengan Gusti Kanjeng Nabi. Lek pancene omongane sahabat niku bener Kanjeng Nabi matur, asobta, bener kon. Duduk aku sing bener, sampean sing bener. Ngoten niku jiwa seorang yang kesatria, lan jiwanya orang yang selalu berzikir datang ngarsane Gusti Allah. Ngoten lho. Sekali lagi ketimbang sampean tulinan, ayo sing akeh zikir. Ngoten nggih. Lek akeh zikir, insyaallah kula mbek sampean diganjar. Cangkeme yo diganjar, atine yo malah dadi tambah api. Ngoten nggih, nuwun sewu mandar muga dados tombo nggih. Dados tambah sing api. Niki kudu eling kula kali panjenengan aja sampe. Ojo sampe kula sampean iki ngambek karepe dhewe, kula mbek sampean ndek donya ni hidup di atas pundak orang lain. Ngoten. Yang pada akhirnya kita ini hidup di bawah naungan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kula nggih mboten weruh, ndek njero kantor niku ana napa, ndek mriku wonten napa mboten, kula mek ngomong, kuatir panjenengan tepak melaksanakan tugas tapi justru tugasnya diabaikan. Hanya mengedepankan dulinan tok. Iki jenenge panjenengan ndak eling nang Gusti Allah, lek panjenengan eling nang Gusti Allah mboten ngonten kelakuane. Nek panjenengan tepak sembahyang yo eling nang sembahyange. Lek panjenengan tepak dodolan yo eling nang dodolane. Ojo sampe dodolan sampe niki melanggar perintah Gusti Allah. Lek sampean tepak ana kantor yo eling, opo tugase pendek kantor? Piro bayarane sampean sedina iku? Lek sedina iku bayarane 1000, jauh di bawah orang matun, wong matun ae lho. Mulai injing sampe jaman 6 niku buruane niku 10000. Iku lek munggah titik meneng lan ora ini dosa. Lah sampean saiki bayar sedina piro? Meneng tok ngalor ngidul kadang-kadang gak tau mlebu nang kantor dibayar nang kantor. Bayar opo iku? Niku sing garakno negara niku akeh utange. Daerah niku akeh utange mergo bayar wong sing gak tau mlebu nang kantor. Mlebu nang kantor dosa men, gak mlebu nang kantor men. Zikir nang Gusti Allah sangat penting untuk nyetir ati kula panjenengan supaya bersih, supaya atuh saking bisian-bisiane setan. Li anna tarka dzikri fihi. Krana sak temen ninggal zikir fi ing dalam tarku buktun iku atuh anillahi taala saking Allah taala. Bil qalbi kelawan qalb, kelawan ati, wal lisani lan lesan. Lek kula kali panjenengan lesane ndak muni, terus atine lali nang Gusti Allah. Salah atine ado nang pangeran, lesane nggih ado pisan. Kan sik pinduan sampean zikir, senajan atine ndak lali, cangkeme sik muni. Kaya kadang-kadang kanca santri niku lek dikongkon ngapalno Alfiyah niku ngeten. Ula opo Pak ngapalno Alfiyah, masih ngapalno Alfiyah lek ndak paham nang artine kitab yang berjuma. Lho tutup berjuma. Tiang ngapalno ilmu niku oleh ganjaran, senajan ndak ngerti oleh ganjaran. Pen ngapalno Quran, ndak ngerti nang maknane Quran oleh ganjaran tetep. Cuma lek saged di samping hafal nang Quran, yo dilakoni isine Al-Qur'an niku wau. Dalam kata-kata, dalam arti ngeten, ojo sampe kula sampean muni nang wong iku hafal Quran tapi nang wong elek. Lho, hafal Quran ini ku oleh ganjaran, perkara nang wong elek nggih oleh dosa. Mboten kena dibarengno. Sik lumayan hafal Quran ketimbang wong ndak hafal Quran kelakuane jahat. Aduh hafal Quran senajan kelakuane durung pati api. Bagaimanapun juga lek tiang niku pun hafal teng Quran, aja no kelakuane durung pati api. Bagaimanapun juga lek tiang niku pun hafal teng Quran,

Internet, Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore ke malam sayangku cintaku. Jumpa lagi barengan aja sih ya, untuk edisi di malam Kamis ya, atau di tanggal 24 Juni 2026. Ayo untuk di semua tadi keluarga sehat Indonesia. Untuk di dangdut sergama keluarga sehat ya, seperti biasanya 1 jam 30 menit ke depan aja sekarang teman-teman keluarga sehat dengan informasi seputar susu kambing atau keluarga sehat ya. Untuk yang mau ikut tergabung boleh banget sayangku cintaku. Atau di 08 12 12 12 31 0, atau juga untuk di Facebook ya, atau di Radio Tri Rama FM. Oke, untuk di keluarga sehat ya, selamat menjalankan ibadah sholat di maghrib bagi menjalankan. Pokoknya untuk di keluarga sehat ya, tetap jaga selalu kesehatan karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Keluarga sehat ya, dan untuk di keluarga sehat ya, Indonesia, satu dendang yuk. Spesial untuk kemana-mana di malam keluarga sehat ya, jangan kemana-mana, tetap di dangdut sore ke malam.

Oke, masuk info seluas gana dari Jalan Gama Desa Taman Negeri Cawatar Waibor Lampung Timur. Asih didang dan sarungan keluarga sehat ya. Atau persembahan susu kambing Etawa. Atau kediri isi di malam Kamis di tanggal 24 Juni 2026. Teman-teman keluarga sehat ya, masih bersama Jis di didang dan sarungan malam. Pastinya seperti biasanya 1 jam 30 menit ke depan ya. Jasa akan menemani keluarga sehat untuk di mal keluarga sehat ya. Sambil menemani di istirahat malam. Jangan lupa juga untuk menjalankan ibadah sholat maghrib bagi menjalankan keluarga sehat ya. Oke, terima kasih juga untuk keluarga sehat yang sudah mendapatkan untuk susu kambing Etawa, baik untuk di Radio Trirama atau juga untuk jaringan keluarga sehat ya. Atau mungkin yang sudah COD pesan antar juga, terima kasih ya. Untuk ini juga selamat malam, salam sehat selalu, tetap jaga selalu kesehatan keluarga sehat ya. Akhirnya, apalagi untuk di hari ini ya, cuaca kayaknya tadi ya pagi tiba-tiba hujan, padahal tadi cerah ya. Terus ya mendung sampai sore ya, cuacanya jadi kan dingin gitu keluarga sehat. Jadi untuk cuaca yang sering berubah-ubah juga akan membuat ya kondisi tubuh ya, jika kurang fit akan ya terganggu keluarga sehat ya. Untuk itu keluarga sehat, yuk cegah dari sekarang keluarga sehat konsumsi susu kambing Etawanya setiap hari. Untuk pencegahan juga sangat bagus banget ya. Nah, untuk pencegahan cukup sekali saja sayang kecintaku ya. Untuk dosisnya 1-2 sendok, tapi untuk pengobatan sehari 2 kali ya. Dosisnya juga 1-2 sendok keluarga sehat ya. Susu kambing kita keluarga sehat hanya bisa dapatkan untuk di Radio Trirama dan juga jaringan ya. Selamat malam ada Pak Ruswanto dari Karya Bakti. Sudah mendapatkan Zigo 26 ya di Radio Obima yang ada di Tulang Bawang. Atau dia juga selamat malam untuk ya ada Bapak Ruswanto sudah mendapatkan untuk ya susu Zigo 26. Selamat malam juga untuk keluarga sehat ya. Ada Mbak Juminten ya Tri Rejo Mulyo. Jadi sudah mendapatkan apa ini? Untuk Zigo 26 keluarga sehat ya. Untuk ini juga selamat malam. Lagi selamat malam juga ada Pak Wartono dari Veteran. Sudah mendapatkan biosi dan juga ya susu kambing Etamen. Untuk di radio, di inovasi radio ya, keluarga sehat ya. Untuk juga selamat malam. Thank you. Oke, selamat malam juga untuk di keluarga sehat ya, terima kasih. Untuk yang sudah mendapatkan untuk susu kambing Etawanya, wanya semoga selalu diberikan kesehatan ya, kemudian kelancaran untuk semuanya. Wanya untuk di malam ini juga keluarga sehat Indonesia yang lagi menikmati serat malamnya, untuk yang masih aktivitas juga ya. Wanya semangat selalu keluarga sehat Indonesia ya. Dan untuk ini juga selamat malam buat Juragan Setrum. Sudah ya menyatu juga keluarga saya di dangdut sore ke malam. Untuk yang mau ikut tergabung masih ditunggu sayangku cintaku di 0812 12 12 9310.

0: keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
1: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur Juni juara dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
2: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
3: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto, 0813 0853-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.

Promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: Oke, masih di 103.1 FM Radio Terdengar Ramah, biar musik dan informasi keluarga sehat ya. Masih bersama aja sekeluarga saya di Dangdut Sore ke Malam atau Kediri Isi di malam Kamis 24 Juni 2026. Tadi keluarga sehat ya. Terima kasih untuk sayang kecintaku semuanya ya. Sudah mendapatkan untuk susu kambing Etawa, baik untuk Etamet, Etabes, Etakol, Etabes dan juga Zigo 26. Jadi untuk keluarga saya dia untuk penderita ya kolesterol, bisa konsumsi yang Etakol ya, atau penderita darah tinggi atau kanker bisa konsumsi yang Etabes ya, atau penderita diabetes ya atau gula darah bisa konsumsi yang Etabes. Ya, untuk keluarga saya yang punya permasalahan persendian, lambung, pernapasan ya, bisa konsumsi Zigo 26 atau yang Etamet keluarga sehat ya. Atau mungkin untuk keluarga sehat yang untuk yang baru pertama kali, jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu atau di call center kita di 0831 760 600. Jangan lupa besok ya untuk siaran keliling cek siaran gratis bersama kru radio dari Rama, itu bertempat di Pasar Raman Utara. Jadi untuk keluarga sehat yang mau silahkan ya, jangan lupa hadir besok keluarga sehat ya untuk di Pasar Raman Utara. Dan juga untuk keluarga saya dapatkan promo jujur Juni juara untuk setiap pembelian BLC masih gratis susu kambing Etawa, beli 1 drink gratis Zigo 26, beli 1 Celti gratis 1 Zigo 26, beli 1 Morinda gratis 1 Morinda, atau beli 2 untuk baking gratis 1 baking dengan kemasan yang sama ya. Semuanya promonya bisa dapatkan untuk di radio dari Ramadan juga jaringan atau di pas ya di acara siaran keliling ya. Selamat malam saja semalam juga. Request lagunya dong dari Bang Haji yang keramat ya, salam buat Naran Rumbia. Terima kasih buat Mas Pino. Sudah menyatu keluarga sehat ya. Tadi juga ada Beli Bis Putih yang ada di Punggur Lampung juga hadir. Selamat malam, ada Mas Kamin juga, selamat malam aja dari S Barat. Dedangnya satu waktu dari Lestaluhu ya. Kita sapa dulu satu penelpon nih. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Mas?
0: Kabarnya sehat. Sebaliknya gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah apa nih?
1: Hah?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sudah makan belum? Kok masih lemes?
1: Belum.
0: Oh belum. Kayaknya jarang makan ya kamu ya?
1: Enggak ya.
0: Oh enggak. Kirain kok tiap hari kok mau makan apa enggak? Kayaknya lemes terus ya. Udah bawaannya dari sana? Dari lahir.
1: Iya.
0: Ya kalau enggak agak digecilin, dikecilin, digedein dikit gitu.
1: Banyak.
0: Suaranya. Dendangnya ya Lia ya. Tadi ada ya. Satu waktu dari Lestaluhu, ada keramat, terus ada pria idaman. Pria idaman?
1: Ya.
0: Masa iya aku? Bukan. Oh cuma judul lagu. Terus spesialnya buat siapa?
1: Penyiarnya.
0: Oke, terima kasih Lia, ditunggu dendangnya ya. Banteng radio. Iya dong. Iya digoyang-goyang. Siap, terima kasih buat Lia yang ada di kota Metro. Iya, sudah menyatu keluarga sehat. Atau gendidang dasar ke malam sayang kecinta ke semuanya ya. Yang belum gabung ya silahkan ya, ditunggu sampai jam 7:30 malam ya. Selamat malam juga nabadi Mbak Siis ya, dendang dasar ke malam. Ada Dudu 8 menyatu dendangnya dari Eri Susan yang mimpi mimpiku mimpi mimpi manis gitu ya bukan ya. Mimpi Eri Susan ya. Oke siap, terima kasih untuk Mbak Siis ya, sudah menyatakan keluarga saya dedang dasar ke malam ya. Lanjut lagi ya Bes ya, selamat malam juga untuk di keluarga sehat yang sudah menyatu di WhatsApp. Ada beli bis putih tadi sudah ya. Ada Neng Gelis dari Malang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dang dasar ke malam aja sih ya. Neng Gelis dari Malang regesnya dong. Pria idaman, salamnya buat Jenita Pera. Ada Herina ya. Hernia mungkin. Amanda, ada Semdi Nur ya, semuanya aja deh ya masih kumpul di rumah aku. Untuk ajaknya hatur nuhun, semoga saya selalu ya. Amin, sami-sami, terima kasih Gelis. Sudah menyatu juga untuk dinding dasar ke malam ya. Kang Akhir, ada di Kota Gajah, hadir aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baru terbarakatuh hadir, dendangnya kangen dari Lilis Karlina. Salamnya buat ya, Neng Gelis dari Malang. Jenita, Putra Setia, Mas Alfian, Bu Sri Suprapti, ada maklum. Untuk ajaknya terima kasih hatur nuhun ya. Sami-sami, terima kasih kembali buat dirimu sudah menyatu untuk dinding dasar ke persembahan susu kambing Etawa ya. Ada satu lagi ya, ada Mas Wahyu Indra, selamat malam Majes ya, dari kawasan Sobatik Raman juga menyatu untuk dinding dasar ke malam persembahan susu kambing Etawa.

0: tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sedang mencari lembaga pendidikan Islam terbaik untuk putra putri tercinta. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah hadir sebagai pilihan tepat. Berlokasi di Jalan Tambah Luhur, Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Pesantren modern yang mengintegrasikan pendidikan keislaman dan keilmuan masa kini dengan program unggulan bahasa Arab dan tahfiz Al-Quran berbasis standar mutu pesantren modern. Didukung lingkungan pendidikan Islami yang nyaman, representatif dan kondusif. Pembinaan santri dilakukan secara menyeluruh, mencakup akhlak, intelektual, hingga prestasi. Didukung fasilitas lengkap untuk menunjang kegiatan belajar dan pembinaan. Masjid luas sebagai pusat kegiatan ruhiyah, asrama santri yang nyaman dan tertata, perpustakaan dengan koleksi buku umum dan kitab turats, laboratorium komputer dan tata busana, serta sarana olahraga untuk kesehatan dan kedisiplinan. Dibimbing oleh ustadz dan ustazah profesional dengan kualifikasi pendidikan mulai dari S1, S2 hingga S3. Beragam program unggulan dan kegiatan ekstrakurikuler tersedia seperti literasi ilmiah kreatif, dakwah Islamiyah, tilawah dan kaligrafi, tapak suci dan hizbul waton, seni vokal, hadroh, serta olahraga seperti voli dan futsal. Berbagai santri telah meraih prestasi membanggakan, baik di bidang sains maupun keagamaan, tingkat lokal hingga nasional. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah mengedepankan pembentukan karakter dengan budaya disiplin, kompetitif, dan berorientasi prestasi, serta pengembangan bakat dan minat santri secara optimal. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Noval Sahnitri, telepon atau WhatsApp 0851-7442-4464. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah, pesantrennya para kader, berakhlak, berilmu, dan berkarakter.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk

0: Olahraga Jahemera
1: Lokal, acara yang mengusung tema Bikin Usahamu Makita Strategi Jitu tentang bagi berikut.
2: Lain BOC membantu tubuh terasa
3: peran tempat memohon doa yang
4: dangdut sore ke malam.
0: Ini nih yang gak pernah update informasi.

Oke, balik lagi Bes, masih di Goyang Malam. Asik sekali Besti. Abis minum apa ya, kok jadi seret begini? Abis minum apa Besti? Kalau minum itu biasanya bisa melancarkan tenggorokan ya Bes ya. Kalau tenggorokan Anda seret biasanya abis makan sesuatu yang teksturnya padat ya. Kayak abis makan singkong lah, mantang lah ya, roti lah dan lain-lain ya. Biar makin lancar, minum air putih supaya tenggorokannya tidak kering dan juga lancar ya. Selamat malam semuanya, selamat menikmati suasana santai malam hari ini. Ada Fania bakal temani Besti di Goyang Malam. Asik sekali Besti. Mau ikutan gabung silakan telepon, SMS juga WhatsApp ya di 0812-1212-93-10. Kayak biasanya ya, Fania akan kasih informasi-informasi kesehatan, dendang yang enak-enak, informasi seputar produk-produk herbal Agarilu series, Biosi, dan Sese Etawa. Dan pastinya malam hari ini temanya adalah minuman ya. Nanti bakal Fania dikasih clue-nya ya, kita seru-seruan malam hari ini. Besti bisa ikutan gabung, telepon, SMS juga WhatsApp di 0812-1212-9310. Ditunggu sampai jam 10 malam. Selamat menikmati suasana santai ya Bes ya. Malam hari ini memang enaknya nyantai. Iya dong, karena seharian aktivitas tuh pasti capek banget. Iya dong, hari ini tuh banyak loh kerjaannya ya. Mulai dari bangun subuh, terus pagi-pagi udah pergi ke ladang atau ke tempat usahanya Besti ya. Boro-boro hari ini bisa tidur siang. Walaupun cuacanya nggak panas banget Bes, tapi tetap aja kalau pekerjaan Anda produktif ya, kadang-kadang susah untuk tidur siang ya. Kalaupun hari ini hujan di wilayahnya Anda, mungkin hari ini istirahat sebentar, tidur ya, terus lanjut aktivitas di siang harinya sampai sore deh. Dan pastinya malam hari ini sudah pada mandi toh. Iya dong, udah mandi ini udah wangi alhamdulillah ya. Iya, sekarang tinggal menikmati santai, terus makan malam, abis itu tidur deh. Selamat beristirahat deh buat para besi yang udah di kamar ya, udah selimut, ngerasa kok hawanya dingin banget ya malam hari ini. Ya wes deh, istirahat aja ya sambil pantengin radionya. Tapi sudah dikonsumsi kan produk-produk herbal Agarilu seriesnya. Kalau udah diminum alhamdulillah, kalau belum diminum nih Fandi ingetin ya, Besi silakan ya mau konsumsi produk-produk herbal dari Radio Trirama. Biasanya minum yang mana sih? Yang Biosi itu loh, karena sudah langganan banget minum Biosi. Minumnya sebelum tidur biar besok pagi tuh badannya fresh. Monggo-monggo dikonsumsi ya Biosi 5-7 tetes. Konsumsi secara rutin, sehari boleh 2 kali sehari ya, biar badannya makin fresh, seger, terus permasalahan sendi-sendinya bisa teratasi. Yang punya masalah dengan asam lambung pun bisa diobati. Yang punya masalah dengan tulang-tulang ya, sakit kepala, darahnya rendah atau gula darahnya tinggi pun bisa diobati. Langsung dapetin produk Biosi di Radio Trirama FM dan jaringan. Promonya masih ada sih Bes, walaupun stoknya tinggal menipis ya. Biosi beli 1 gratis 1 Susu Etawa. Promo-promo yang lain juga masih berlaku loh Bes. Ada promo jujur judi juara. Selain pembelian produk Biosi, ada promo Agarilus drink beli 1 gratis 1 ya. Terus ada Agarilus LT beli 1 gratis 1. Jamu tetes baking beli 2 gratis 1. Ada lagi promo Morinda beli 1 gratis 1 kemasan mini. Langsung borong yuk di Radio Trirama FM dan jaringan. Eits, besok ada siaran keliling Bes, tanggal 25 Juni tepatnya hari Kamis besok ya. Lokasinya di Pasar Raman, jangan sampai dilewatkan ya.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Tri.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh Pak Darto.
0: Nah sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
2: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana Pak?
1: Iya Pak, Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
2: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah boleh saya coba ini?
2: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
5: Masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya

0: dan jemput juga hadiahnya.
1: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis. Ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong. Banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
2: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Inomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
0: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
3: Asyik sekali.

0: enak susunya, mama, ya susu bikinan mama maksudnya ya. Karena kalau susu bikin sendiri kadang-kadang kurang enak ya. Yuk ngacung-ngacung yang suka minum susu, susu apa ini? Susu murni keluarga sehat ya, susu kambing, susu sapi ya. Atau suka minum susu-susu kemasan atau bahkan susu-susu yang dijual di minimarket itu ya. Mungkin Anda suka minum-minum susu seperti itu. Katanya minum susu itu menambah stamina, bisa bikin kita moodnya lebih baik lagi. Terus katanya kalau minum susu tuh bisa bikin kita lebih semangat. Bener nggak? Bener ya. Apalagi susu yang nggak terlalu banyak gulanya itu bisa Anda konsumsi. Selain susu, banyak loh minuman-minuman ya yang jadi favoritnya keluarga sehat. Kalau Vanisi sukanya air putih. Iya dong, harus menjaga kesehatan. Jadi selalu mengkonsumsi air putih. Soalnya itu adalah kebutuhan utama supaya tubuh itu lebih lancar dan tetap terhidrasi ya. Ada yang suka minum teh atau kopi ya. Jadi kalau ada tamu itu biasanya minuman favoritnya teh atau kopi. Kopinya yang apa? Kopi pahit. Kopi pahit rasa lemon. Ya ampun. Kalau teh kopi mah enaknya diminum waktu panas ya, Bes ya. Tapi ada kok yang suka kopi dingin ya. Ada yang suka konsumsi jus. Nah, jus ini adalah minuman favoritnya semua orang. Jus buah-buahan atau sayur-sayuran yang di blender itu loh, Bes. Itu kan kayak vitamin ya, kayak seratnya juga. Jadi bisa diminum bagi Anda yang pengen diet. Ada yang suka konsumsi apa lagi? Minuman-minuman tradisional kayak jamu gitu loh ya. Jamu kunyit asem, beras kencur. Biasanya sering beli di pasar-pasar ya, Bes ya. Atau bahkan masih ada nih yang sering jualan jamu-jamu keliling ya. Itu biasanya Anda borong ya. Jadi yang suka minum jamu ini jadi favorit untuk mengatasi pegel-pegel di badan. Ada minuman-minuman favorit lainnya kayak es campur, es buah, es pelarat. Bahkan cendol ya, itu adalah minuman penutup. Kalau es buah mah biasanya isinya potongan buah-buah, terus ada agar-agernya, ada susunya juga. Atau es dawet ya, Bes ya. Padi udah lama gak minum es dawet. Ada yang suka minum-minuman yang beralkohol mungkin. Ya namanya orang kan favoritnya beda-beda ya. Tapi kalau untuk minuman alkohol kalau bisa agak segera dibatasi ya, Bes ya. Biar gak jadi masalah masalah ginjal ya, masalah hati atau masalah pencernaan. Oke deh para besti-besti, sukanya minum apa? Langsung aja yuk telepon di 0812-1212-9310. Paling mau tanyain besti ya, minuman favoritnya itu minum apa sih? Ada yang telepon langsung aja kita angkat yuk. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali.
0: Halo Mbak Lia, apa kabarnya malam hari ini?
1: Sehat.
0: Kalau Mbak Lia suka minum apa?
1: Teh hangat.
0: Oh iya, cocok ya, biar selalu hangat ya Mbak ya.
1: Iya.
0: Iya, oke, yuk silakan. Mau kirim goyangnya buat siapa Mbak Lia?
1: Buat semuanya.
0: Buat semuanya saja. Oke. Terus? Udah gitu aja. Makasih ya Mbak Lia ya. Selamat beristirahat. Jangan lupa selimutan biar gak digigit nyamuk ya. Oke deh, pantang radio Mbak Lia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Lia. Halo Goyang Malam.
2: Halo.
0: Halo passwordnya. Asik sekali Besti. Halo, apa kabar Pak Penjaga Cinta? Dirimu udah lama gak gabungan?
2: Kalau sama dirimu lama emang.
0: Iya, kemana saja?
2: kadang-kadang ada kesibukan sih.
0: Oh, kadang-kadang sibuk, kadang-kadang enggak sibuk ya.
2: Kadang-kadang juga radionya kemeresek dari sini.
0: Waduh. Oh, kadang-kadang kemeresek di situ.
2: Iya.
0: Oke deh, malam hari ini terang ya. Kabarnya baik, sehat. Oke. Ya, nih Fadi mau tanya, dirimu suka minum apa?
2: Semua itu suka loh.
0: Suka, yang enggak disuka apa?
2: Ada satu.
0: Apa?
2: Ya, yang marah di mendem ikulah.
0: Marah mendem, tapi pernah? Enggak.
2: Iya, pernah.
0: Pernah.
2: Pernah, ya.
0: Langsung mendem terus langsung tobat gitu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Itu paling yang enggak suka itu,
0: Rasanya enggak enak, bau, bikin mendem pula.
2: Iya.
0: Iya. Oke deh, ada enggak rekomendasi minuman yang harus besti-besti minum gitu?
2: Ya kalau siang-siang harinya itu yang sering-sering itu pokoknya minum air.
0: Pokoknya anu rekomendasinya minum air putih ya gitu ya.
2: Iya.
0: Iya biar sehat badannya. Oke deh.
2: Amin.
0: Oke, silakan.
2: Salamnya tadi ada Mbak Lia ya.
0: Iya.
2: Terus ada lagi Mbak Penny ya. Mbak Neri ya.
0: Iya, malam.
2: Ada lagi dari Malang ya.
0: Malam.
2: Kamero.
0: Ya.
2: Ada lagi apa itu? Anjing ya.
0: Malam.
2: Terus ada lagi Bu Muslimah ya.
0: Ya.
2: Ada lagi Melin. Ada lagi maknya Sena ya. Ada lagi Malum ya. Dan ada lagi Bu Jamnya Sena ya. Pokoknya buat semua maunya aja mak. Tanpa terkecuali.
0: Udah gitu aja.
2: Iya gitu aja. Terima kasih ya.
0: Oke. Makasih Panteng ya. Radio.
2: Panteng Dirama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak penjaga cinta ya. Ya silakan yang menjaga-jaga. Telepon di 08 12 12 12 93 10. Ada Pak Anggit. Sukanya minum alpukat. Oh alah Pak, di rumahku alpukat banyak tapi belum awoh ya. Kalau mau ke rumahku jauh di Baradatu sana, tak kasih alpukat. Halo Goyang Malam.
3: Asik sekali Besti.
0: Malam ada Mak Mintu. Mak
3: sore juga.
0: Iya. Terus dirimu sukanya minum apa?
3: Aku simpel kok, cuma air putih. Yang lain-lainnya tuh mau tapi gak begitu suka gitu.
0: Air putih dikasih oli.
3: Enggak. Kasih itu apa namanya itu?
0: Apa? Pertalit.
3: Itu yang buat nyemir sepatu itu loh.
0: Biar apa? Biar kayak kopi gitu.
3: Iya loh.
0: Maaf Fandi mau tanya.
3: Biar diriku kelenger gitu.
0: Oh iya iya iya. Jadi bisa bikin mendem ya. Fandi mau tanya, pernah enggak ada tamu terus maklum nawarin minum, ternyata gulanya habis.
3: Alah, enggak pernah lagi. Enggak pernah. Sering.
0: Oh, sering. Aduh, terus
3: tapi
0: gimana?
3: Terpaksa beli dulu ke warung.
0: Oh, gitu. Tapi pernah enggak, maksudnya enggak sempet ke warung, akhirnya ya udahlah pahit aja gitu.
3: Enggak tak kasih aku bilang. Alah, maaf ya, enggak tak kasihin kopi dan gulanya habis.
0: Bilang dulu gitu ya.
3: Gitu tapi ya. Kalau orang jauh aku yang ya malu lah.
0: Yeah.
3: Tapi itu yang cuma tetangga aja.
0: Betul sekali.
3: Anakku pulang aku bukain pintu itu loh.
0: Ya Allah. Kok bisa
3: anakku,
0: ya?
3: Anakku cowok umurnya 16 tahun. Pulang main.
0: Habis pulang main.
3: Iya, nanti kamu kalau tanggal 27 ikut ke Pak S ya.
0: Enggak tahu, mudah-mudahan iya.
3: Itu ngelewatin kampungnya maklum loh.
0: Oh, mampirlah ya.
3: Ya boleh, tapi kan masuk ke dalam 1 kilo. Kamu lewatnya kan jalan satu, maklum di dalam rumahnya.
0: Di dalam.
3: Itu Parian Jero, kalau yang kamu lewatin Parian Jopo gitu namanya.
0: Oh,
3: kan Pak S terus Paria gitu.
0: Iya.
3: Paria terus Pak S.
0: Soalnya Far itu belum pernah ke daerah-daerah sana, jadi belum terlalu tahu.
3: Itu kesempatan toh kamu ikut.
0: Iya, iya, iya.
3: Sambil bekerja, sambil cari pengalaman apa ya, ke desa-desa lah.
0: Yang lihat jalanan-jalanan di sana kan pasti mulus-mulus ya.
3: Ya ada yang enggak sih.
0: Ya, iya aja.
3: Nanti kamu ikut tanya Nini Sari, mana Gapura Faria gitu. Nah itu kalau kamu berangkat tuh yang belok ke kiri itu rumahnya Maklum.
0: Oke deh, siap nanti ya Mak ya. Pandi ya, kompromikan dulu dengan tim-timnya ya.
3: Ya nggak mungkin lah dia mampir orang jauh ha.
0: Ya tapi nggak tahu lah, lihat nanti siapa tahu mau mampir.
3: Orang yang puasa tak suruh mampir, dia nggak mau katanya ada kejauhan.
0: Aduh,
3: kan puasa tuh siaran ke Pak juga itu.
0: Iya, puasa Muharram katanya gitu. Iya,
3: ya. Terus aku requestnya pengadilan cinta.
0: Oke.
3: Salam senggolnya buat penjaga cinta Lia. Lia, kamu lihat nelpon Mbak yang ngomongnya tuh jangan sama-sama sambil nangis tuh Lia.
0: Memang kayak gitu karakternya Mak, nggak bisa diubah. Kalau sehari Maklum disuruh kayak Mbak Lia ya apa bisa?
3: Bisa.
0: Iya toh.
3: Bisa kalau nanya kayak Maklum ya Lia.
0: Waduh, nggak bisa, tenaganya nggak cukup. Kayak gitu aja ya, udah full loh Mak ya, itu Mbak Lia udah full itu.
3: Sulit, paling orang niru aku sulit loh, tapi aku niru orang-orang bisa.
0: Bisa ya, coba iyalah, kayak Mbak
3: coba
0: Lia.
3: Iya. Buat kampur kenteng, buat meter EQ malam.
0: Kurang lambat.
3: Buat itu adalah Amirkan ya, malam
0: juga.
3: Terus buat Mas Depa, Putra LA, Bu Rumiati, Bu Damiati, Bu Watini, malam Bunda Christine, Mami Melda, malam Mbak Neri Kota Gajah juga malam, sama Mas Fendi Kucing juga malam, Mas Iwan sama Abil Tenggo, Kang Birin, terus sama Dwi Ranger ya malam, sama Broto, Mas Riki, Mas Edi PW, Kang Ayar malam, Bunda Lili juga Bogong Raharjo malam, ada Bu Ribut, ada Bu Isena, Bu Suprati, Pak Dekatot, Bu Muslimah malam, Neri Susanti, Mak Ediana, terus sama Lek Turino malam Lek, terus Bapak Eni, Mas Edi Sungai Lilin, Bunda Ulfa, Dara Malang, Mas Alpian juga, terus sama itu Bapak E Abdul ya malam juga, terus sama Mas Jurinya, Pak Rohim, ada Pak Anwar juga malam, Pak Eri Pacing, terus ada Mami Melda, udah Bunda Chris, Bunda siapa tuh, Supriyatini, Bu Sri Tanggamus, Mama Arif, Bunda Sambang, terus sama itu MBG ya, MBG sama Bunda Muklak, sama Muklaknya juga, buat semuanya lah malam lah, buat dirimu sehat selalu ya.
0: Oke.
3: Sebenarnya belum, tapi aku nanti dimarah-marah sama yang lain.
0: Boleh, boleh.
3: Sebenarnya itu 3 jam tuh cuma buat Maklum.
0: Gak apa-apa.
3: 3 jam bersama Maklumin tuh.
0: Iya, spesial ya. Nanti disuruh nyanyi, iya, disuruh cerita, ya. Disuruh, pokoknya
3: tapi
0: bikin yang lucu-lucu.
3: Tapi aku nangis nggak bisa, Pandi.
0: Nggak bisa. Emang dirimu selalu bahagia ya.
3: Antagonis, yona aku bisa marah-marahin dirimu. Mu aku bisa tuh.
0: Ya, dirimu kan mirip Meriam Bellina.
3: Aku nganu apa? Mirip anu itu Paramita Rosadi yang jadi mama siapa itu ya di drama film di SCTV itu.
0: Yang kapan tayangnya?
3: Jadi
0: yang
3: Bunda
0: baru.
3: Bunda Sania.
0: Bunda yang baru apa yang lama? Kalau Paramita Rosadi kayaknya udah jarang ini, jarang
3: ya,
0: main.
3: Udah enggak main udah.
0: Iya, ya udah sekarang Devi Bunda Permatasari aja lah ya.
3: Kayak siapa aku?
0: Devi Permatasari.
3: Jadi aku ikutan di Cimanis Jembat Ancol dong.
0: Bukan, itu si Walet Merah loh Mak.
3: Oh iya bukan, ya Depi ya, aku nyanyi aja lah.
0: Ya wes deh kalau gitu, terima kasih ya Mak ya.
3: Sami-sami.
0: Oke, Pateng Radio Mak.
3: Pateng Dilama dong, thank you.
0: Sami-sami, makasih Maklum sudah bergabung malam hari ini. Yuk yang mau telepon lagi silakan Bes di 0812-1212-9310. Sampai jam 10 malam bakal Fadi temani besi-besi semuanya ya. Suka minum apa? Hayo. Dan enaknya malam-malam ini minum apa sih Bes? Minum produk herbal Agarilus juga boleh ya, karena ini kan produknya minum minuman, diminum gitu loh, enggak ditetesin di badan. Tapi memang sih ada produk tetesan yang bisa dioleskan di badan, di kulit kita yang lagi sakit atau terluka ya. Contohnya kayak produk VOC, terus Agarilus Drop, itu bisa diteteskan, bisa dioles-oleskan ke kulit ya. Squalen itu juga bisa. Kalau Agarilus Break itu kapsul-kapsul mata, boleh enggak dioleskan? Dioleskan kemana? Itu produk Agarilus Break itu diminum, ditelan ya. Memang produk-produk kami itu yang bentuknya kapsul itu tuh diminum ya. Kalau buat mata, kita enggak punya produk yang tetesan mata ya. Malah bagus kok, Bes, minum produk yang buat mata itu yang diminum ya. Insya Allah deh khasiatnya sama aja, malah jauh lebih baik karena bisa mengatasi gangguan-gangguan pada saraf mata secara langsung ya, dan bisa mengatasi masalah-masalah gula darah yang ternyata itu tuh penyebabnya bisa bikin mata jadi bermasalah kalau terlalu tinggi gula darahnya ya. Langsung dapetin ya produk-produk herbal dari Radio Trirama. Ada Agarilus Series, ada susu Etawa, terus ada lagi produk Biosi yang terbaru di Radio Trirama FM dan jaringan. Besok di Pasar Raman ya, Bes ya. Jangan lupa datang acara siaran keliling bersama kru-kru Radio Trirama FM dan jaringan.

0: Rama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agari Lustrop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agari Lustrop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
0: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi agar Lustrop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agari Lustrop, solusi sehat ketika ngedrop.

0: akhirnya lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
1: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
0: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
1: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
0: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
1: Wah, ini mah udah komplit banget.
0: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
2: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Susu kambing sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga, bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Bestie.

0: sebotol keluarga saat Indonesia. Ya ini judulnya gara-gara minuman sebotol, bukan gara-gara sebotol minuman ya Bes ya. Ternyata banyak mudorotnya, selain dosa juga gak bagus untuk badan ya, bisa merugikan kondisi badan kita. Oleh karena itu harus segera kita hindari ya minuman-minuman yang menjadi larangan bagi agama, bagi negara, dan tentunya nggak baik untuk kesehatan badan ya. Ada banyak minuman yang berbahaya bagi ginjal Bes. Yang pertama ada minuman bersoda, terus ada minuman kemasan dan tinggi gula ya. Mohon maaf nih kalau Besti punya masalah dengan gula darah tinggi, lebih baik dihindari tuh minuman-minuman kayak teh-teh manis gitu ya Bes ya, yang kemasan gitu. Tapi kalau sehat mau minum sesekali ya nggak apa-apa. Itu minuman tuh dijual sebenarnya nggak dilarang untuk dibeli ya, tapi besinya yang dilarang kalau punya kondisi tertentu. Nanti kalau diminum malah makin parah ya. Terus kopi berlebihan, iya ini kopi yang dikonsumsi secara berlebihan ternyata bisa memicu dehidrasi karena kandungan kafein yang terlalu tinggi jumlahnya. Dan kondisi kurang cairan ini atau dehidrasi itu memaksa ginjal bekerja ekstra keras untuk menyaring darah. Makanya mengkonsumsi kopi berlebihan ini nggak baik buat ginjal kita. Terus ada minuman beralkohol Bes ya, nggak baik juga dikonsumsi. Soalnya alkohol itu menyebabkan dehidrasi parah, pastinya bisa mengganggu keseimbangan cairan tubuh. Ada minuman berenergi keluarga sehat, tahu kan minuman-minuman yang bisa bikin stamina kuat itu loh. Itu biasanya kandungan kafeinnya tinggi, terus ada gula, ada taurin. Dan minuman ini meningkatkan tekanan darah secara mendadak dan memperberat beban kerja filtrasi pada ginjal. Waduh luar biasa ya Bes ya. Jadi harus kita hindari dan banyakin minum air putih ya Bes ya, supaya ginjal kita tetap sehat. Mulai dari sekarang, selama kita masih muda harus menjaga kesehatan badan dengan konsumsi air putih yang rutin, minimal sehari 2 liter ya. Langsung dapatkan air putih di rumah-rumahnya Besti. Ada yang air putih galon, ada yang harus dimasak dulu ya Bes ya. Masak yang mateng gitu biar airnya itu lebih sehat ya. Oke deh, selamat malam tuh para besti-besti semuanya. Yang mau ikutan telepon monggo yuk di 0812-1212-9310. Halo goyang malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Malam Bu ribut, lagi apa Bu?
1: Lagi tiduran sambil dengerin jenengan.
0: Iya, ngomong-ngomong Bu ribut suka minum apa?
1: Minum air putih tapi minum Squalen.
0: Kemarin apa tadi ya Bu ya, diantri Noba sama Mas Dayat ya?
1: Oh iya kemarin.
0: Oke. Tahu dong, ada fotonya Bu ribut kok.
1: Oh iya.
0: Iya, besok kalau Mas Dayat nganterin obat, Ibu foto sendiri aja, jangan mau difoto. Oke. Monggo Bu.
1: Request lagu ya Mas.
0: Oke.
1: Kirim berdua.
0: Oke. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Mak Lu sama Pak Warna, selamat malam. Bu Prati, Bu Damiarsi, selamat malam.
0: Malam.
1: Nelin, Pak Gatot, selamat malam juga.
0: Iya.
1: Kena, ada Bu Muslimah, selamat malam. Terus ada Om Pandu sama Umi, selamat malam juga. Ada Bu Watini, Bu Kristin, ada Bu Sri, selamat malam. Terus ada Mbak Nerin di Kota Kaca, selamat malam juga.
0: Ya.
1: Bu Rumiase,

0: Malam.
1: Satu piring, selamat malam. Ya, Pak Ramlan, HPS, selamat malam juga.
0: Ya.
1: Ada Julius sama Mas Komang, selamat malam. Terus ada
0: siapa lagi?
1: Mas Arif, ada Mami Melda, selamat malam. Bapaknya Abdul, selamat malam. Ibunya Diana, selamat malam. Dari Pasing ada mamanya Bata, selamat malam juga. Ada Bunda Samba, malam.
0: Ya.
1: Putra LA, Putra Ranto, selamat malam. Terus ada apa ya?
0: Siapa lagi?
1: Iya, buat semuanya yang lagi panteng mah tanpa terkecuali.
0: Oke. Sudah.
1: Ya, gitu aja.
0: Makasih ya, Bu ya.
1: Sama-sama.
0: Oke, panteng radio, Bu.
1: Menggeri
0: ramah dong,
1: makasih waktunya,
0: selamat
1: malam.
0: Oke, waalaikumsalam. Oke deh, selamat malam kembali ya. Terima kasih untuk Bu Ribut sudah bergabung. Di belakangnya silakan yang mau telepon lagi di 0812-1212-9310. Ada Pak Torino alias Yusuf mau makan habis nasi, habis sayur, gak makan puasa malam ini. Waduh, kalau malam-malam gak boleh puasa Pak, makan sedikit ya Pak ya. Hidup sendirian emang sudah gak ada yang masakin, masak sendiri Pak ya. Kalau kita hidupnya sendirian itu jangan sedih, kita harus bisa melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Contohnya kayak masak ya, kayak bersih-bersih rumah. Terus apa lagi? Kalau tidur harus sendiri. Iya, soalnya zaman sekarang tuh keluarga sehat, semua laki-laki tuh harus bisa mengerjakan ya pekerjaan perempuan ya. Perempuan pun sama, kalau bisa apa-apa nggak ketergantungan sama laki-laki, kayak masang gas lah ya, atau benerin sesuatu ya, yang misalnya harus nunggu bapak ibu pulang ya. Kalau bisa, kalau ibu-ibu punya kemampuan benerin sendiri, nggak apa-apa Bu ya. Soalnya kalau nunggu bantuan dari orang tuh lama. Dan kadang-kadang kalau suruh betulin sesuatu nunggu bapak ya, belum lagi bapaknya pulang lama, terus belum lagi waktu pulang itu bapaknya suka ngomel-ngomel ya, suka kecapean. Jadi daripada bikin suasana rumah jadi makin panas, apa-apa bisa kita kerjakan sendiri ya. Tapi memang kadang-kadang keahlian kita tuh beda sama kemampuan pasangan. Kalau kita nggak bisa benerin ini, kadang memang perlu bantuan pasangan ya, karena pasangan memang ahlinya. Yang penting kita harus banyak komunikasi ya Bes ya. Tapi seenggaknya dengan skill yang kita punya, kita nggak ketergantungan sama orang. Bener Bes, Fandi pun mau sebenarnya kalau jadi apa ya, diajarin bener-benerin sesuatu gitu. Karena kadang-kadang kalau nyuruh tukang ya, harus beliin rokok, harus beliin ini ya, jadi keluar duit. Ya nggak apa-apa sih kalau kita banyak duit, tapi kalau pas kita lagi nggak ada duit, terus ada barang kita yang rusak ya, hayo gimana hayo ya. Kadang-kadang servis itu yang mahal adalah jasanya, bukan peralatannya ya. Oke deh, selamat malam untuk para besti-besti semuanya yang lagi pada santai malam hari ini sambil nonton TV ya. Nonton apa sih Bes? Ya nonton sinetron lah, nonton dangdutan. Nonton dangdutan sambil dengerin radio ya, Radio Trirama, sambil dangdutan juga. Kita sampai jam 10 bakal ditemani besti di Goyang Malam. Asik sekali besti. Besok hari Kamis ada siaran keliling Bes, jangan lupa datang ya. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis. Besok jadwalnya di Pasar Aman. Dari pagi kita sudah om dan cek kesehatan gratis. Besok jadwalnya di Pasar Aman. Dari pagi kita sudah open.

0: salah ya. Di sini tuh banyak produk-produknya selalu ready. Tapi kalau nggak bisa ke sini, pengen diantarin juga nggak apa-apa. Kita akan mengantarkan produknya sampai ke rumahnya besti-besti semuanya ya. Ada kurir yang siap mengantarkan produknya. Mau konsultasi atau pesen-pesen boleh, bisa hubungi nomor call center di 0831 760 600. Terima kasih untuk para pelanggan-pelanggan setia produk Herbal Agarilus yang hari ini sudah datang ke Radio Tri Rama FM ya, yang sudah pesan-pesan juga, matur nuwun. Mudah-mudahan produk-produk kami membantu kesembuhannya para besti. Ada adik Wafik dari Tanjung Kencono, keluhannya asam lambung, udah sering konsumsi madu lambungku, tadi dianterin dia produknya. Ada Pak Siswan di Pak Siswanto di SB8, keluhannya lambung udah 2 kali konsumsi, minumnya yang apa? Yang drop sama yang BUC. Oke deh, terima kasih lah ya. Semuanya sudah disapa lah ya, kemarin-kemarin, tadi-tadi juga. Pokoknya perlu diucapkan terima kasih buat para pelanggan-pelanggan setia produk Herbal Agarilus. Semangat yang sedang bekerja malam hari ini, barangkali ada yang lagi dagang ya. Mudah-mudahan dagangannya laris manis. Tetap pantengin goyang malam, asik sekali besti.
1: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
2: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat. Persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Radio Gistara Lampung Barat. Dikutip dari Kupas Tuntas, sebanyak 30 mahasiswa Universitas Gajah Mada atau UGM melaksanakan program kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat atau KKN PPM di Provinsi Lampung. Kehadiran para mahasiswa ini diharapkan dapat membantu masyarakat melalui berbagai program pengabdian yang berfokus pada pemberdayaan potensi daerah, pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga pengembangan ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanaan KKN, para mahasiswa akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat desa, dan warga setempat untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat serta merancang program yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan sekaligus belajar langsung dari kehidupan masyarakat di lapangan. Program KKN PPM UGM selama ini dikenal sebagai bentuk pengabdian yang mengedepankan kolaborasi dan inovasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa tidak hanya berkontribusi dalam pembangunan daerah, tetapi juga mengasah kemampuan kepemimpinan, kerjasama tim, serta kepedulian sosial. Masyarakat Lampung menyambut baik kehadiran para mahasiswa UGM dan berharap program-program yang dijalankan dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan desa serta peningkatan kesejahteraan warga. Kegiatan KKN ini dijadwalkan berlangsung selama beberapa minggu ke depan sebelum para mahasiswa kembali ke kampus untuk melanjutkan studi mereka. Demikian Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya. Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
3: 22 jam nonstop enak.
1: 22 jam nonstop goyang.
3: Panteng radio, panteng Tri Rama. Enak-enak deh.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali, Be.

0: Aduh, ya Allah.
1: Hey, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, labatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jalan.

0: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
1: Iya Bune, alhamdulillah ini berkat kerja keras kita selama ini.
0: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
1: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
0: Ya jadi toh Pak, tapi ya itu Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
1: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

0: Utama Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
2: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
3: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sedang mencari lembaga pendidikan Islam terbaik untuk putra putri tercinta. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah hadir sebagai pilihan tepat. Berlokasi di Jalan Tambah Luhur, Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Pesantren modern yang mengintegrasikan pendidikan keislaman dan keilmuan masa kini dengan program unggulan bahasa Arab dan tahfiz Al-Quran berbasis standar mutu pesantren modern. Didukung lingkungan pendidikan Islami yang nyaman, representatif dan kondusif. Pembinaan santri dilakukan secara menyeluruh, mencakup akhlak, intelektual hingga prestasi. Didukung fasilitas lengkap untuk menunjang kegiatan belajar dan pembinaan. Masjid luas sebagai pusat kegiatan ruhiyah, asrama santri yang nyaman dan tertata, perpustakaan dengan koleksi buku umum dan kitab turat, laboratorium komputer dan tata busana, serta sarana olahraga untuk kesehatan dan kedisiplinan. Dibimbing oleh ustadz dan ustazah profesional dengan kualifikasi pendidikan mulai dari S1, S2 hingga S3. Beragam program unggulan dan kegiatan ekstrakurikuler tersedia seperti literasi ilmiah kreatif, dakwah islamiyah, tilawah dan kaligrafi, tapak suci dan hizbul waton, seni vokal, hadroh, serta olahraga seperti voli dan futsal. Berbagai santri telah meraih prestasi membanggakan, baik di bidang sains maupun keagamaan, tingkat lokal hingga nasional. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah mengedepankan pembentukan karakter dengan budaya disiplin, kompetitif dan berorientasi prestasi, serta pengembangan bakat dan minat santri secara optimal. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Novel Sahnitri, telepon atau WhatsApp 0851-7442-4464. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah, pesantrennya para kader, berakhlak, berilmu, dan berkarakter.
1: Keluarga sehat tahu nggak? Yang bikin asam lambung berbahaya bukan sakitnya, tapi kerusakan di lambung yang terjadi setiap kambuh. Banyak yang santai saat mual, begah, panas di dada, lalu ditahan atau minum obat pereda nyeri saja. Padahal obat nyeri hanya menahan sementara. Asamnya tetap tinggi dan tidak menyembuhkan sakitnya, bahkan dinding lambung makin teriritasi. Apalagi setiap kambuh, kalau dibiarkan bertahun-tahun, kasusnya selalu naik level dari radang biasa menjadi luka kronis. Lalu komplikasi seperti BAB hitam, muntah darah, atau nyeri dada mirip serangan jantung. Madu Lambungku Agarilus, madu herbal yang bekerja bukan hanya meredam rasa sakit, tetapi memulihkan peradangan dari akar dan melapisi lambung agar tidak kambuh lagi. Segera konsumsi rutin Madu Lambungku setiap hari, asam lambung aman, aktivitas nyaman. Dapatkan Madu Lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

0: Okay, pada siapa keluarga sehat Indonesia dari Sri Devi DA5 ya. Mudah-mudahan Anda suka dengan dendangnya. Pada siapa ku mengadu kalau bukan pada dirimu ya. Halo Goyang Malam.
1: Sekali Mesti.
0: Selamat malam Mas, apa kabar Mas?
1: Sehat.
0: Ya, Alhamdulillah sehat ya. Oke. Malam ini udah makan belum Mas?
1: Sudah.
0: Sudah, dirimu suka minum apa?
1: Minum apa ya?
0: Jamu atau minum solar?
1: Jangan solar. Ya saya hampir pertama.
0: Oh gitu ya. Oh biar dirimu suka resi. Setiap pagi hari ya?
1: Enggak.
0: Oke.
1: Minum apa teh?
0: Teh ya. Teh apa teh? Teh hijau.
1: Bukan teh tubruk ya.
0: Tubruk truk. Iya pantesan dirimu kayak truk ya. Oke.
1: Iya, Indonesia banget itu lah ya.
0: Iya.
1: Teh tubruk gitu.
0: Iya, oke. Okay. Monggo, silakan merequest apa?
1: Request ini yang ya.
0: Yang apa?
1: Yang itu yang punya cerita Sugiharto.
0: Yang oh, oke.
1: Okay. Bukan yang wali, bukan yang.
0: Iya, bukan yang Roma.
1: Punya Roma Irama bukan. Kan ada tiga kan?
0: Banyak gitu lagu yang tuh.
1: Yangnya itu juga ada itu.
0: Bundarita.
1: Evita Mala juga ada.
0: Itu sayang.
1: Oh iya sama aja kan ya.
0: Bukan, sayang sama yang beda.
1: Oh beda, ya itulah ya.
0: Iya.
1: Yang dikoploin dia?
0: Gak ada mas lagunya.
1: Masa gak ada?
0: Gak ada.
1: Aduh.
0: Yang lain aja mas.
1: Ini apa?
0: Apa?
1: Si kecil ya.
0: Si kecil.
1: Si kecil.
0: Oke, coba nyanyi dulu si kecil kayak mana lagunya?
1: Enggak bisa lah ya.
0: Kapankah dia bahagia?
1: Nah, itu dia tahu loh.
0: Kapankah dia besar?
1: Saya lupa ingat gitu.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Ini salamnya buat semuanya saja lah ya.
0: Oke. Okay.
1: Itu cuma itu doang temanya.
0: Iya.
1: Yang kreatif gitu loh.
0: Itu udah kreatif mas. Dirimu gak mau jawab yang kreatif. Tadi udah Fandi tanya dirimu sukanya
1: kan
0: minum apa.
1: Udah tak jawab.
0: Minumnya katanya solar kan.
1: Bukan solar pertama turbo.
0: Bukan ya. Minumnya turbo itu. Terus dirimu punya gak saran minuman favorit untuk semua para pendengar?
1: Air putih
0: aja.
1: Bening ya?
0: Air bening
1: bukan air putih ya.
0: Iya, yang panas atau yang dingin?
1: Yang dingin aja lah ya.
0: Yang es.
1: Kalau panas nanti bukan yang suhu ruang.
0: Yang suhu ruangnya dingin ya. Kalau yang panas mendidih langsung diminum itu boleh enggak?
1: Enggak. Langsung itu apa meter
0: biasanya Fandi langsung dari pancinya itu mas.
1: Waduh depus ya kan ya depus dia
0: ya makanya kalau menghina orang itu gampang karena mulutnya udah panas ya.
1: Waduh
0: okay.
1: Ya sudah lah ya.
0: Ya wes terima kasih ya selamat beristirahat mudah-mudahan dirimu tidurnya nyenyak ya.
1: Amin.
0: Oke
1: berkabung sama tugas saja terima kasih ya.
0: Oke deh sama-sama Pateng Radio
1: Pateng Terima dadah.
0: Oke, terima kasih ada Abang Julius ya yang suka minum solar. Solari lari deh. Halo Goyang Malam.
2: Asik sekali, Besti.
0: Kalau ini pasti suka minum kopi ya kan?
2: Aku kebetulan 7:30 tadi baru selesai ngopi jadi
0: tadi. Oh, gitu. Ngopinya dicampur susu enggak?
2: Enggak, yang biasa-biasa aja minum kopinya kok enggak campur susu.
0: Kopi yang original apa kopi yang saset?
2: Yang ori.
0: Oh, itu kopi asli Lampung ya.
2: Iya, asli dari tanah kita sendiri dari Lampung.
0: Iya. Terus kalau ngopi biasanya sering berapa sendok? Gulanya?
2: Gulanya berapa sendok ya?
0: Sesendok setengah apa sendok kecil itu atau bahkan mungkin sebutir.
2: Itu sebutir gak manis. Dirimu gimana?
0: Gak apa-apa. Biar ya, sedikit ada rasa-rasa gitu.
2: Kadang dua sendok setengah itu.
0: Dua sendok setengah. Aduh banyak amat ya. Manis banget itu.
2: Ya, aku suka yang manis-manis kok.
0: Oh, iya. Suka yang manis-manis ya. Tapi sayang, kehidupan kita kadang banyak pahitnya ya.
2: Iya, kalau pahit itu tuh, kalau kita makan pare, kepahit.
0: Tapi kan pare buat obat. Kalau dunia ini pahit banget, kadang-kadang nggak ada obat.
2: Obatnya ya, satu pan obatnya. Pan.
0: Apa?
2: Ketemu sesosok wanita itu obatnya itu.
0: Iya, tapi kalau ditolak wanita tersebut jadi pahit gimana?
2: Oh gitu ya.
0: Iya. Oke. Ya wes.
2: Lagunya apa, Bestie?
0: Silakan mau requestnya apa, Abang Birin?
2: Oh mas, ini
0: boleh.
2: Bisa request.
0: Bisa.
2: Itu ya, kalau Sinan Bana yang versi Sinta ya. Udah lama gak seputar itu.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Semalam itu Johnny Emprit masukan di sini toh.
0: Iya, kenapa emang?
2: Gitu ya, gak apa-apa, nanya aja.
0: Iya.
2: Makanya aku kaget malam itu kok dia masukan di sini gitu loh.
0: Dari dulu sih sebenarnya.
2: Iya. Selamat malam aja buat Mas Johnny Emprit-nya. Ada Bang Julius, selamat malam. Ada Maklum, ada Mr. X, selamat malam.
0: Iya.
2: Terus ada Bunda Muslimah, ada Bu Sri Suprati, selamat malam.
0: Iya.
2: Hujan nggak pan di situ pan?
0: Enggak, di situ hujan.
2: Tadi siang hujannya lumayan lah.
0: Oh iya, di sini cuma krimis.
2: Basahin tanah itu.
0: Sama.
2: Walaupun hujannya cuma lewat doang,
0: bentar ya, kok. Gak apa-apa, hujan tetap hujan ya.
2: Terus ada MM-nya juga ya. Selamat malam.
0: Malam.
2: Ada kok Mr. X udah lama ya gak masukkan ya, Pak?
0: Kemarin masukkan, dirimu gak pantengin?
2: Oh iya, bulat telan aku kemarin lagi pantengin sih. Cuman lagi ada tamu kemarin itu.
0: Oh iya, oke.
2: Buat Bu Senanya, Pak Udin, selamat malam.
0: Oke.
2: Buat semuanya aja ya, Pak.
0: Oke, udah ya. Gitu aja.
2: Ya, lagunya ditunggu sambil lay-lay ini.
0: Oke deh, selamat beristirahat ya, Abang ya.
2: Ya, terima kasih, Pak.
0: Panteng radio.
2: Ya. Panteng Tri Ramadan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Abang Birin sudah bergabung yang ada di seputaran Bandar Jaya. Selamat malam, selamat mendengarkan Radio Tri Rama ya. Terus konsumsi produk-produk Herbal Agarilo Series biar keluarga sehat merasakan kesehatan yang sempurna ya. Mulai dari untuk menjaga kesehatan badan, meningkatkan imun tubuh, bahkan mengatasi berbagai macam keluhan penyakit kronis. Kalau keluarga sehat lagi sakit dan masih melakukan perawatan di rumah sakit ya, mungkin masih mengkonsumsi obat-obatan kimia pun tetap bisa kok didampingi dengan minum produk herbal. Karena herbal itu sifatnya bisa diminum untuk orang yang sakit atau orang yang sehat ya. Dan untuk minumnya tuh bisa dikonsumsi sebelum atau sesudah makan ya. Pokoknya diminum aja, yang penting minumnya rutin dan rasakan khasiat setelah mengkonsumsi produk-produk herbal Agarilo Series. Langsung dapetin di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Besok tanggal 25, tepatnya hari Kamis besok ya, siaran keliling di Pasar Raman. Terus hari Sabtunya ada siaran keliling di PAS. Jangan sampai ketinggalan ya, Bes.

0: Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh, iya ya?
1: Iya.
0: Eh, ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi.
5: Ceritain teman aku cerita.
6: Cerita apa,
5: cerita,
6: Dek?
5: Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Ma.
6: Gimana?
5: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
6: Oh ya? Terus?
5: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
6: wah,
5: Ma.
6: Wah, asik ya.
5: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
6: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang. Dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri. Alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri. Wahana rekreasi keluarga Anda.
7: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
8: 93,1 Trirama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
9: Asik

Selamat malam, ada Bu Ediana. Dendanya sudah pada diputerin ya Bu ya. Mudah-mudahan suka. Terima kasih untuk Besti yang sudah pantengin Goyang Malam di edisi hari ini, hari Rabu malam Kamis 24 Juni. Besok tanggal 25 siaran ini, hari Rabu malam Kamis 24 Juni. Besok tanggal 25

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM

FM Pringsewu dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0625

menikmati istirahat keluarga bersama album Nostalgia. Persembahan Radio Trirama 93.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam keluarga sehat Indonesia. Jumpa lagi barengan Ajis ya, untuk di album Nostalgia atau persembahan Madu Agarilus, atau ke DDIC di malam Kamis di tanggal 24 Juni 2026. Dan untuk di mana keluarga sehat ya, 2 jam ke depan seperti biasanya persembahan untuk Madu Agarilus. Ada Madu Pala, Nomor Rapi Telambung, dan juga Madu Hitam Baik keluarga sehat ya. Atau di sobat di malam ini masih aktivitas ya, dan juga untuk keluarga sehat Indonesia ingin sambil menemani di istirahat malam, boleh keluarga sehat yang mau request di dendang album Nostalgia persembahan Madu Agarilus ya, bersama aja sampai jam 12 malam nanti.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, masih di Pasuruan dari Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Woibor Lampung Timur. Hasil di album Nostalgia Keluarga Sehat ya, edisi di tanggal 24 Juni 2026 di malam Kamis ya, semanis penyiarnya. Gula kali ya, manis ya. Emang manis senyumnya ya, sampai bikin kamu tidak bisa tidur. Atau kini keluarga sehat ya, sudah di menit 17 di jam 10 waktu Radio Ramadan sekitarnya. Atau kini malam, terima kasih yang sudah berhatikan untuk madu agarilus, baik madu pala, nomor fit lambung, dan juga madu hitam pahit keluarga sehat ya. Terima kasih juga untuk kini keluarga sehat ya, atau mendapatkan madu agarilus. Dan untuk ya produk agarilus lainnya keluarga sehat ya. Pak Anggit, selamat malam Pak Anggit, requestnya satukanlah hati kami berdua ya. Oke, siapa Anggit, ditunggu dedangnya untuk di malam ini ya. Pak Anggit, gimana kabarnya? Ada di Seba 8. Semoga kabar baik ya. Ibunya Anggit juga selamat malam ya. Satukanlah untuk hati kami berdua, ditunggu untuk di malam ini. Dan juga salam ya, selamat menikmati selamat malam bersama keluarga tercinta. Terima kasih buat Pak Siswanto yang ada di SB 8. Tadi sudah COD ya, madu agarilus yaitu madu lambungku dan juga agarilus drop ya. Untuk istri tercinta, semoga selalu diberikan kesehatan, semoga berkat lantaran madu agarilus dan juga agarilus dropnya jadikan kesembuhan ya. Terima kasih, amin. Ade Wafik juga yang ada di Tanjung Kencana tadi sudah mendapatkan madu lambungku, sudah diantarin juga sama Jesnya ya. Selamat malam juga untuk keluarga sehat ya. Kembali aja ucapkan selamat malam dan terima kasih sudah mendapatkan untuk madu agarilus, baik madu pala, nomor fit lembu, dan juga madu hitam pahit ya. Mas Restu yang ada di Rumbia ya, pertama kali mendapatkan madu pala dan juga ya MB ya, baking keluarga sehat ya. Terima kasih, semoga selalu diberikan kesehatan untuk ibu tercinta ya. Untuk yang belum, silahkan hubungi di call center kita. Untuk yang mau konsultasi dan juga pemesanan keluarga sehat di 0831 760 600, atau juga bisa langsung datang di Radio Tari Rama di Jalan Gauman Desa Taman Negeri Cawatar Waibungur Lampung Timur. Yang mau jauh di pesantar boleh, sayangku cintaku ya. Yang jauh nanti kita bisa kirim lewat jasa ekspedisi. Lagi kembali satu dendang menemani di istirahat malam di album Nostalgia persembahan Madu Agarilus.

putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Kadang merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi. Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru. Madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.
1: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur Juni juara dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sedang mencari lembaga pendidikan Islam terbaik untuk putra putri tercinta. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah hadir sebagai pilihan tepat. Berlokasi di Jalan Tambaluhur, Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Pesantren modern yang mengintegrasikan pendidikan keislaman dan keilmuan masa kini dengan program unggulan bahasa Arab dan tahfiz Al-Quran berbasis standar mutu pesantren modern. Didukung lingkungan pendidikan Islami yang nyaman, representatif dan kondusif. Pembinaan santri dilakukan secara menyeluruh, mencakup akhlak, intelektual, hingga prestasi. Didukung fasilitas lengkap untuk menunjang kegiatan belajar dan pembinaan. Masjid luas sebagai pusat kegiatan ruhiyah, asrama santri yang nyaman dan tertata, perpustakaan dengan koleksi buku umum dan kitab turats, laboratorium komputer dan tata busana, serta sarana olahraga untuk kesehatan dan kedisiplinan. Dibimbing oleh ustadz dan ustazah profesional dengan kualifikasi pendidikan mulai dari S1, S2 hingga S3. Beragam program unggulan dan kegiatan ekstrakurikuler tersedia seperti literasi ilmiah kreatif, dakwah Islamiyah, tilawah dan kaligrafi, tapak suci dan hizbul waton, seni vokal, hadroh, serta olahraga seperti voli dan futsal. Berbagai santri telah meraih prestasi membanggakan, baik di bidang sains maupun keagamaan, tingkat lokal hingga nasional. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah mengedepankan pembentukan karakter dengan budaya disiplin, kompetitif, dan berorientasi prestasi, serta pengembangan bakat dan minat santri secara optimal. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Noval Sahnitri, telepon atau WhatsApp 0851-7442-4464. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah, pesantrennya

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rampung.

lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, masih di 93,1 FM Radio Tri Rama. Dia masih ada informasi keluarga sehat ya. Malam ini agak dingin ya Bes ya, karena tadi pagi siang hujan ya mulai turun lagi. Yang hujan turun lagi di bawah payung hitam ku berlindung asih. Aja jangan nyanyi deh ya. Agak kurang enak pokoknya. Pokoknya ya, untuk di malam ini khusus ya. Penyanyinya ya di album Nostalgia aja Jesse. Antara benci dan rindu ya Bes ya judulnya. Yang hujan turun lagi. Jadi untuk dimana keluarga sehat ya, untuk menemani ya, untuk di istirahat malam yang luar biasa ini. Untuk keluarga sehat, selamat malam, dan semoga untuk dendang-dendang yang sudah aja hadirkan bisa menemani di istirahat malam ya. Pak Anggit, dendangnya saat ya untuk tadi di menit berapa tadi sudah aja hadirkan ya. Satukanlah hati kami berdua. Selamat malam Pak Anggit yang ada di Sebawolu. Selamat beristirahat dan juga selamat malam kembali aja ucapkan. Ada Mas Jupri, selamat malam Mas, penyiar rekes lagunya dong, satukanlah hati kami tadi sudah ya. Salam untuk semua pantry Rama dan juga jaringan, selamat malam dari Simpang Gedung Besar Wai Jepara. Terima kasih. Salam juga untuk keluarga besar yang ada di Wai Jepara. Selamat malam ya, dan juga selamat malam. Kembali aja ucapkan ya, ada Mas Wahyu Indra, selamat malam aja sih. Dari Seputih Rahman juga sudah hadir menemani di serat malam ya. Kata Gerimun juga selamat menikmati serat malam buat dirimu. Selamat malam juga untuk ini keluarga sehat ya, untuk menemani di serat malam keluarga sehat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Aje, semalam juga untuk di malam ini. Ada Ibu Muslimah, keluarga sehat ya. Yang ada di Veteran ya. Selamat malam, semoga selalu diberikan kesehatan. Untuk requestnya Burung Dalam Sangkar, spesial buat Mas Ajis. Semoga berkah ya, umur panjang, murah rezeki. Begitu juga untuk keluargaku. Salam juga buat ya Grandpa, ada Mama Lum, ada Pak Udin, buat semuanya aja tanpa terkecuali. Semua pendengar Tri Rama dan juga jaringan, salam sehat ya. Tidak kurang sesuatu apapun dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Muslimah yang ada di Veteran. Juga sudah menyatu keluarga saya di album Nostalgia Persembahan untuk Madu Agarilusnya. Atau di jam 10 lebihnya 40 menit waktu Radio Tri Rama dan sekitarnya ya. Dan untuk dendangnya ditunggu ya, Burung Dalam Sangkar, keluarga sehat ya. Semoga dendangnya masuk ya. Untuk penyanyinya ikut aja ya Bu. Yang penting mah bagus aja, semua bagus kok ya. Alhamdulillah. Oke, untuk keluarga sehat Indonesia kembali. Atau satu dendang tadi sudah diriki sama keluarga sehat ya. Ada Burung Dalam Sangkar, spesial buat Bu Muslimah yang ada di Veteran. Sudah menyatu juga di album Nostalgia atau persembahan Madu Agarilus ya, bersama aja sampai jam 12 malam nanti.

nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita di album Nostalgia.

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan. Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
4: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala andalan lelaki perkasa.
1: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 2.3 waktu Indonesia Barat. Persembahan Bioshi, Herbal Tetes Premium, Masa Kini. Bersama saya Krisna, Radio Batara, Bandar Lampung. Dikutip dari Radar Lampung, kereta api biasanya identik dengan deru panjang yang melintas membawa penumpang antar kota ataupun mengangkut batu bara. Akan tetapi, suasana berbeda terlihat di stasiun Sukamenanti, Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung pada Selasa 23 Juni 2026. Ya, kali ini bukan pemandangan penumpang yang naik turun, melainkan warga yang antri memadati area stasiun. Sebuah rangkaian khusus milik PT Kereta Api Indonesia Persero Divra 4, Tanjung Karang berubah rupa menjadi klinik berjalan lewat program Rail Klinik. Dari luar tampak seperti kereta biasa, namun di dalamnya rangkaian tersebut disulap menjadi ruang layanan kesehatan lengkap, mulai dari pemeriksaan umum, gigi, mata, kebidanan, hingga laboratorium sederhana. Warga yang tinggal di sekitar rel pun tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Sejak pagi, warga dan pelajar sekolah dasar sudah datang bergiliran. Ada yang sekedar cek tensi, ada juga langsung konsultasi soal keluhan kesehatan yang sudah lama dirasakan. Arifah, yang merupakan salah satu warga, mengaku sudah tidak asing dengan layanan tersebut. Ia bahkan menyebut ini bukan kali pertama dirinya datang. Menurutnya, layanan seperti ini sangat membantu warga sekitar yang kadang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan rutin. Sementara itu, Eksekutif Vice President PT Kereta Api Indonesia Persero Divra 4 Tanjung Karang, Hendy Helmi, mengatakan sekitar 250 warga dan pelajar menjadi sasaran layanan rel klinik kali ini. Program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial

0: untuk mendekatkan layanan kesehatan ke masyarakat sekitar jalur rel. Tak hanya pemeriksaan, warga juga mendapatkan layanan seperti edukasi kesehatan, pemeriksaan ibu dan anak, hingga pemeriksaan mata. Di sisi lain, KAI juga membagikan bantuan sosial berupa kursi roda serta kacamata untuk lansia dan pelajar. Menurutnya, rel klinik memang didesain sebagai klinik bergerak yang bisa masuk ke berbagai wilayah. Di dalamnya sudah tersedia peralatan medis dasar yang memungkinkan tenaga kesehatan melakukan pemeriksaan langsung di lokasi. Demikian lintas terkini pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
2: Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, masih di pasar luas Ganda di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri Cawatar Wai Bengur, Lampung Timur. Asih di album Nostalgia Keluarga Serial Persembahan atau Kemadu Agarless. Tapi untuk di sepot tadi malam keluarga sehat ya, karena sudah di jam 11 ya. Lebihnya 13 menit untuk waktu Radio Drama dan sekitarnya. Kali ini persembahan untuk Madu Trirama KJ. Madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan kesehatan, seperti untuk ya pastinya stamina, bisa keluarga sehat ya konsumsi Madu Trirama KJ. Madu Trirama KJ keluarga sehat ya, direkomendasikan untuk pria dan juga wanita. Juga dikonsumsi 1 jam sebelum berhubungan atau juga bisa dikonsumsi setiap hari. Untuk pengobatan keluarga selama 3 hari. Jadi untuk keluarga sehat ya, atau mungkin untuk keluarga bisa ya konsultasikan terlebih dahulu. Jadi mungkin untuk yang punya permasalahan juga lah si dini, lemah sawat itu poten ya, yang ingin mengentalkan sperma juga ya, meningkatkan durasi, bisa memanjakan pasangannya. Bisa keluarga sehat ya konsumsi Madu Trirama KJ nya. Dan untuk dimana keluarga sehat, terima kasih untuk yang sudah mendapatkan Madu Trirama KJ. Madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa. Dan juga bisa dikonsumsi pria dan juga wanita. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia silakan ya, yang ingin dapatkan ya Madu Trirama KJ, langsung datang di Radio Trirama di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Cawatar Wai Bungur, Lampung Timur. Atau juga bisa ya untuk keluarga sehat untuk di radio jaringan, karena selain itu untuk Madu Trirama KJ keluarga sehat ya tidak tersedia. Jadi untuk keluarga sehat, terima kasih untuk yang sudah mendapatkan Madu Trirama KJ nya. Bagi yang sudah COD itu juga bisa langsung datang di Radio Trirama dan juga jaringan keluarga sehat. Dan untuk kirim keluarga sehat, selamat malam, selamat menikmati selamat malam bersama keluarga tercinta. Tetap jaga selalu kesehatan. Karena untuk permasalahan seperti jugilasi dini, lemah sawat, kurangnya berstamina, kurang durasi, bisa di ya sebabkan untuk permasalahan seperti untuk ya habis kecapean, atau juga mungkin untuk keluarga sehat Indonesia atau karena permasalahan kesehatan lainnya ya. Jadi untuk itu keluarga sehat dir konsultasikan keluarga sehat di 0831 766 600. Nanti untuk keluarga sehat bisa kita berikan ya untuk arahan ya untuk konsumsi, cara konsumsinya atau rekomendasikan ya sesuai dengan arahan kita keluarga sehat ya. Oke, dan untuk ini keluarga saya kembali satu dendang yuk. Dendang album Nostalgia persembahan Madu Trirama KJ bersama J sampai jam 12 malam nanti.

Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: hele. Toto, baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
5: Aduh Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
6: Kenapa Bu Sita? Kok khawatir sekali?
5: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan ya?
6: Nah, tenang saja Bu. Dulu anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama. Oh. Tapi oh, iya? Sekarang Dinda sudah lancar bicara.
7: Lihat Ma, ada kupu-kupu.
6: Oh iya sayang.
7: Dinda nangkep ya kupu-kupunya.
6: Hati-hati sayang.
5: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya Bu Rina?
6: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
5: Jamu tetes baking?
6: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
5: Gimana cara memberikannya?
6: Mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
5: Terima kasih, Bu Rina.
6: Oh iya, Bu, sama-sama.
5: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
8: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
9: Yeay, akhirnya lulus juga. Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
10: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
9: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
10: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
9: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
10: Wah, ini mah udah komplit banget.
9: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
4: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id. Instagram @admisi_UMMetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026, dan periode ketiga mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
11: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, masih di 103,1 FM Radio Trirama. Biar musik dan informasi keluarga sehat ya. Dan untuk di sempat tadi nomornya juga keluarga sehat masih dipancar luaskan dari Jalan Koma di Satuan Negeri Cepatar Wibungar Lampung Timur. Sudah di menit 36 ya, atau di jam 11 waktu Radio Ramadan sekitarnya. Jadi untuk di sempat tadi nomor keluarga sehat dari Asia atau di malam ini ya masih ya sibuk dengan rutinitas aktivitas, atau mungkin malam ini juga karena begadang bersama keluarga ya, atau mungkin begadang sama teman. Yang penting jangan terlalu sering-sering aja ya Bezi ya, karena juga kurang bagus, apalagi kalau kamu kena angin malam ya, angin malam. Begadang di dalam rumah aja Bezi ya, yang tertutup gitu ya. Oke, dan untuk dimun juga terima kasih sudah mendapatkan untuk madu Trirama Kaji. Yang sebelumnya madu kuda jingkrak ya, sekarang ya menjadi madu Trirama Kaji ya, dengan formulasi yang sudah disempurnakan. Wampan luar biasa keluarga saya, terbuat dari 100% herbal pilihan. Yang ingin dapatkan silakan dapatkan keluarga sehat ya. Dan untuk di malam ini, selamat malam kembali. Aja ucapkan keluarga sehat ya. Untuk di keluarga sehat Indonesia. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Atau di album nostalgia keluarga sehat ya. Regresnya dong Dian Pesisa, pernah kau berdusta ya. Ada papanya Azura yang ada di Pekalongan sedang menyatu. Atau di album nostalgia keluarga sehat ya, ada persembahan madu Trirama Kaji. Bu Muslimah, terima kasih kembali ya sudah menyatu. Pak Dimas hadir mas. Lagunya Telepon Rindu dari Nani Sugianto. Atau kajiannya terima kasih. Kembali kasih buat Pak Dimas ya, yang ada di RO4. Sudah menyatu juga keluarga sehat ya di album Nostalgia. Atau persembahan ya madu Trirama Kajiannya keluarga sehat ya. Dan terima kasih. Untuk di keluarga saya yang sudah bergabung juga untuk di Facebook ya, di Radio Trirama FM. Untuk di juga selamat malam. Selamat menikmati untuk istirahat malam bersama keluarga tercinta. Semoga di malam ini kita selalu diberikan kesehatan. Dan juga semoga untuk dendang-dendang album nostalgia atau gerimal keluarga sehat ya dari Asia. Dan juga bisa menghibur ya untuk istirahat malam keluarga sehat bersama keluarga tercinta tentunya. Dan jangan lupa juga untuk keluarga sehat yang punya permasalahan atau kejegelasi dini lemah sahabat ibotin, bisa konsumsi madu Trirama Kaji. Juga dikonsumsi 1 sendok ya, 1 jam sebelum berhubungan. Bunda Mardiana, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam dari Kalirejo Lampung Tengah, kota hadir. Pokoknya untuk dimana juga selamat malam. Selamat malam juga ada ibunya Anggit dari Seba juga hadir Bes, terima kasih. Untuk di juga selamat malam, selamat beristirahat ya Bes ya, karena juga sudah larut malam. Untuk di malam keluarga sehat ya. Dan untuk di malam keluarga sehat ya, jangan lupa untuk keluarga sehat yang sudah mendapatkan untuk baik Agarilus, Biosi Madu Agarilus, atau juga untuk keluarga sehat dari Indonesia ya, produk Agaril selainnya, silahkan keluarga sehat ya untuk mendapatkan dan juga pastinya dikonsumsi rutin
agar untuk permasalahan kesehatan keluarga sehat ya tetap terjaga. Dan untuk di malam keluarga sehat ya, kembali satu dendang album nostalgia, ada Telepon Rindu spesial untuk keluarga sehat ya. Panteng radio Tri Ramadong pastinya.

0: Heleh, toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur Juni juara dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
6: Keluarga sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak, dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Tri.

Nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita. Di album Nostalgia.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di album Nostalgia atau kediri isi di malam Kamis ya, di tanggal 24 Juni 2026. Jangan lupa besok ya, cek kesehatan gratis dan juga siaran keliling bertempat di Pasar Raman Utara. Jangan lupa hadir dari jam 8 sampai jam 4 sore ya. Dan untuk di malam ini, waktunya aja juga harus pamit. Aja saya kira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Aduh, gak bisa tidur nih.
1: Kenapa sih mas, gak bisa tidur? Kita begadang yuk mas.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Tri Rama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
2: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak. Madu kuat, tahan lama.

selamat pagi besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku, apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya bes ya. Ketemu lagi barengan Yudi di pagi hari yang luar biasa cerah ini bes. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Madu KJ Tri Rama FM, Madu Kuat Tahan Lama.

0: bilang kuat.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu gua tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak? Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Trirama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
6: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
0: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Masih di acara Begadang.
5: Begadang.
4: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: pagi, besti-besti ku, tayang-tayangku, well-well ku, apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya, besti ya. Lagi pada ngapain, besti? Lagi pada ngapain? Lagi pada nungguin diriku, kok maksudnya nggak hadir-hadir gitu ya? Oh. Selamat pagi, Mas, yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya juga pada lancar semuanya, semangat semuanya, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun untuk besi-besiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini ya, Bes ya. Yang lagi pada jatah ronda, Bapak Ronda, selamat pagi Bapak Ronda. Lagi pada ngapain? Lagi pada ngarumpi kayak mama. Iya. Mama kalau di sore hari begitu ya. Iya. Iya enggak, Mama? Coba ayo ngaku, Mama. Sama kayak Bapak Buah Ronda. Berarti pada lagi ngerumpi di pagi hari. Jadi saya tahu ya. Selamat pagi Bapak Ronda ya, yang memang lagi pada jatah ronda keliling-keliling desa, mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah satpam, juga selamat pagi Bapak Satpam. Mudah-mudahan kabar terbaik. Jangan lupa juga pada ngopi dulu, biar tambah seger, biar tidak ngantuk, biar semakin hobas. Sambil pandang diriku di pagi hari ini, tentunya sampai dengan jam 3 dini hari nanti ya. Yang memang masih di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di aplikasi Trirama FM Net ataupun juga aplikasi Noise, apa kabar Besti? Mudah-mudahan kabar terbaik ya Bes ya. Ataupun juga untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku, yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan, juga selamat pagi warga Lilin. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, juga selamat pagi warga Bandar Lampung dan juga sekitarnya. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Asrianda FM Pringsewu Raya, juga selamat pagi warga Pringsewu dan juga sekitarnya. Ataupun untuk besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku, yang memang lagi pada pantang diriku di 101,3 FM Jazz Kising Tanggamus Impres Purwodadi Kising Tanggamus, juga selamat pagi. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara, apa kabar Wai Bungor Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya Bes ya. Apapun itu aktivitasnya, apapun itu rutinitasnya, kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar tadi yang cantik, berganti yang ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita, namanya Wahyu Dinata. Mudah-mudahan besi-besi ku, tayang-tayangku, well-wellku, dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti lo Bes lo ya. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang asik-asik, aku bakalan ngasih yang mantul-mantul, biar pada semangat semuanya, biar pada hubah semuanya, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini. Bergunakan di 08-12-9310, boleh di via SMS ataupun juga telepon ataupun juga WhatsApp ataupun juga yang memang lagi pada Facebookan. Juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Status terbarunya sudah ada loh Bes, tinggal di komen-komentar, nanti aku sapa satu persatu begitu ya Bes ya. Ataupun juga yang memang lagi pada TikTokan, juga jangan lupa di follow TikTok Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok kecuali diriku, begitu ya Bes ya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti, masih di acara Begadang, masih persembahan madu Kaja Trirama FM, madu kuat tahan lama. Madunya yang sangat luar biasa untuk kesehatan, terutama untuk meningkatkan vitalitas atau menjaga stamina pria dewasa, biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga semakin harmonis. Dikonsumsi rutin madu Kaja Trirama FM setiap hari, rasakan dan juga manfaat, khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu Kaja Trirama FM ya Bes ya. Semakin tahan lama, semakin greng, menambah vitalitas pria dewasa, biar tidak koyok kapo kena banyak ngelembur kebain ngana gue. Ini konsumsi rutin Manuk aja Tri Rama FM ya. Boleh langsung merapat di radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan di 0831 760 600 ya. Terima kasih untuk besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku yang selalu rutin mengkonsumsi Manuk aja Tri Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi Madu Kaja Tri Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang belum, jangan tunggu lama-lama dong, jangan ragu-ragu dong. Kalau nggak dikonsumsi nggak bakalan tahu kasihan dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Kaja Tri Rama FM. Buruan langsung merapat ya bes, buruan langsung digaskan. Ben arah koyok kapu kena bayok ngelempuruk bayan ngana gue. Halo, selamat pagi bagaimanapun sobat Madu Kaja Tri Rama FM.
1: Terima kasih, Madu Kaja Tri Rama.
0: Kemana

0: apakah dirimu mau request lagu sama diriku di pagi hari ini, Besti? Ataukah dirimu dan dirinya lagi teleponan di pagi hari ini, Besti? Di lagunya tidak playlist, Besti. Dirimu dan dirinya tidak lagi teleponan, Besti. Sudah.
1: Buat.
0: Enggak.
1: Buat.
0: Kang Depa.
1: Iya, Mas.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah sehat. Masih bisa on air, masih bisa teleponan kalian Bunda.
1: Ya, ya, ya.
0: Bisa teleponan kalian Ayang.
1: Mas. Ajocing juga di Pelera.
0: Ajocing. Yo Raisa. Yo Raisa ngono. Ajocing lo nge-DJ ngono. Ajocing ala-ala ajocing. Uwa-uwa enggak ada gue. Yonda Isa.
1: Ya Isa ya.
0: Yonda. Engkau ndak disenueni kalau kalian Mas Putrangan
1: ya. Ngono ya.
0: Yo iya.
1: Kelingan inovasi wian.
0: Anu
1: wae Mas.
0: Apa?
1: Anu wae. Jangan sampai 3 kali ya.
0: Jangan sampai 3 kali.
1: Iya.
0: Lah dirimu wis ping papat iki lepek priwek jal.
1: Ya berarti payu.
0: Jangan nek 3 kali tapi dirimu wis ping papat ngene kuwe. Mending iki arep ping papat iki mung siji. Lah akeh besti. Karena anak nengkene anak sing adoh kono yo anak gusti melayu neng lilin anak melayu neng metro anak neng Bandar Lampung anak jan
1: ini Bandar Lampung yang tahu itu kakawan Dira
0: nah kan Gusti,
1: sama,
0: Gusti.
1: Sama Mbak Indri pasti tahu itu.
0: Mbak. Siapa Mbak? Amang Mbak penaja ngerti Mbak.
1: Rahasia Mbak, jangan dikasih tahu Mbak.
0: Rahasia tuh harus dibongkar loh Mbak. Yang enggak dibongkar yang udah pada ngerti ngono. Kang Depa, dirimu teh tadi mau request lagunya apa dirimu teh?
1: Jangan sampai 3 kali Mas.
0: Sebenarnya aku sudah tahu, cuma aku mengetes saja dirimu.
1: Oh iya.
0: Digoyang dulu buat siapa?
1: Goyangnya buat maklum. Selamat pagi maklum ke
0: Mama
1: Warno ya.
0: Mama mending sama.
1: Maklum.
0: Wales lah Mas. Aku cerita Mama Warno Pierre Wales Mas Yudi. Wes kebut kilo wes neng jalan tol karena kue dipending se. Udah kue.
1: Aku tahu Mak Bedornya baik Mak.
0: Jadi luar biasa.
1: Ada lagi Mbak Indri ya selamat pagi.
0: Pagi.
1: Terus ada kawan Dira Nelin
0: pagi.
1: Mang Otit ya, Mang Otit selalu protes sama diriku, nggak pernah nyenggol diriku katanya.
0: Apa yang mana?
1: Iya, sama saya menaruh ya.
0: Pagi Ki.
1: Terus kemarin ada di pernikahan saya ada Mas Agus ya. Mas Agus selamat pagi. Sama ada Mak Lili kemarin ya.

0: sayang ya. Ada Kang Mas Yardio sama Mbak Yuartati. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Terus ada bapakku, Pak Irpasing. Selamat pagi.
1: Udah Mbah itu.
0: Hah?
1: Udah Mbah.
0: Ada Mas Bapak Man.
1: Bapak wae. Oh iya deng lali aku. Yo yo lali lek Mbah kan lebih enom dirimu ngono ya. Iki kan meh podo. Lali aku.
0: Ngono.
1: Yo.
0: Ya secara pokok tuwe mah. Ya kita tuh harus mengakui udah tua kita mah. Enggak
1: iya.
0: Perlu kita itu. Ya toh?
1: Iya, aku juga mengakui kalau diriku tuh masih muda. Udah tua.
0: Ya, mau 41, 40 ya masih. Ya masih lama.
1: Lu masih geng lo, Bes. Justru kui cek, greng-grengnya lo, Bes, mangsa ni.
0: Wah, pokok emang.
1: Dan
0: terus apa nih ya?
1: Apa nih?
0: Ada lagi Bunda Sanda udah ya. Ada itu, ada Bunda Ulfa ya, sama sama Mama Igunnya selamat pagi.
1: Pagi.
0: Terus Oka juga selamat pagi.
1: Pagi.

0: KPW
1: lah, Mas. KPW spesialnya enggak sapa spesialnya ana apa ora
0: sih? Bintangnya
1: ana ora, Trirama FM gitu loh. Apa sih yang enggak ada Trirama FM? Ini semuanya pasti ada loh, Bes. Trirama FM gitu.
0: Oh, oke lah kalau begitu. Buat Mas Yudi sama Mbak Dita. Semoga aja selalu sama dedek Rafanya ya.
1: Amin.
0: Terus dedeknya nanti kalau udah lahiran juga lancar kan.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Langsung netewek anaknya Mas.
1: Lanang be 99% lanang, 1% cewek karena gue. Ya iya, aku ndak menciptakan sepak bola be, tim sepak bola.
0: Ya. Jangan lupa nanti itu ke 2804 ya, kirim sini ya. Ya Mas.
1: Siap.
0: Tang kirim ke 2804 dulu ke WA saya ya. Man, jangan ketawa, ini serius. Kok malah ketawa? Ini aku pernah punya amanah ini Mas, makanya
1: punya amanah ini. Dari siapa? Punya amanah dari ya, siapa?
0: Dari bunda aku lah Mas.
1: Tenang aja Bes, tenang aja. Nanti aku akan kirimkan, tenang aja Bes, tenang aja.
0: Iya.
1: Kang Depa.
0: Kebetulan buat bunda aku.
1: Alah, bundamu yo pangga, ayangmu yo pangga, cintamu sing nang kono yo iya.
0: Terima kasih Mas ya.
1: Pandang Radio.
0: Tri Rama dong Mas Rudi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembadungun. Akang Depa seputaran Padang Ratu Lampung Tengah ya. Halo selamat pagi. Begadang bersembar baru kaja Tri Rama FM.
0: Mandu buang.
1: Penjaga cinta. Gimana kabar dirimu, sehat? Wingi alhamdulillah sehat. Wingi awakmu digoleki lho wingi.
0: Karo sapa?
1: Karo maklumi itu.
0: Digoleki iki terus.
1: Jan, endi penjaga cinta ora muncul-muncul ngono kuwi jarene. Apa awakmu duwe utang karo dekne? Gusti, Gusti.
0: Kayane duwe lho kayane.
1: Kayane duwe.
0: Kayaknya
1: itu ya, soalnya kita kok kan, diomong ya, Mak, kilo Mak buronane, Mak. Penjaga cinta, dirimu ada request lagu nih, Omo.
0: Aku jalur sahdu lah.
1: Eh?
0: Lagunya judulnya sahdu.
1: Seperti suara merdu di pagi hari ini, Besti. Yang begitu sahdu.
0: biar ngiringi Kang Depa sama yang
1: ya ampun Gustin Agung, digoyang dulu buat siapa digoyang ya ada Besti
0: yang barusan turun ada Kang Depa ya. Serta bundanya ya.
1: Pagi
0: dan malam ya. Ada lagi Mbok Indri ya.
1: Mbok

0: ada lanjutan kuliah.
1: Pagi.
0: M, kamu kemana M? Gak masuk M?
1: Managing kangen kilo M.
0: Ya, terus ada lagi Mas.
1: Siapa
0: itu kemarin itu?
1: Putra siapa Mas Agus?
0: Bukan, yang dari Sukadana kemarin itu.
1: Oh, putra Kelana.
0: Iya, Mas Agus.
1: Semuanya aja.
0: Semuanya
1: kan,
0: aja
1: spesialnya buat siapa spesial nanya pora kira-kira spesiali.
0: Buat dirimu aja lah yang masih tertiba.
1: Oke lah, siap.
0: Sehat.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih matur sembah nuwun. Mudah-mudahan dirimu juga sehat selalu. Mudah-mudahan dirimu juga semangat selalu bersama keluarga tercinta tentunya di pagi hari ini tempat nang radio atau besti.
0: Kangen kira mantang. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Penjaga cinta dari seputaran Rumbia. Tadi penjaga cinta, kayaknya yang masuk ini juga sama, penjaga wanita. Halo, selamat pagi. Begadang bersebar madu kaca dari Rapa FM.
2: Madu buat bahan lama. Tuh
1: kan, bes, bodoh toh. Yang tadi penjaga cinta, ini penjaga wanita.
2: Iya.
1: Penjaga wanita yang selalu menjadi, yang selalu mencari janda, ngono kuwi.
2: Oke, siap.
1: Bapak Putra.
2: Iya, iya.
1: Kapan?
2: Nah, insya Allah nggak lama lagi.
1: Nggak lama lagi, amin ya rabbal alamin.
2: Amin. Terbaik lah.
1: Laku lo takoye kapan ora sehat ngono kuwi jaremu au ora suwi meneh.
2: Ya terserah mau kapan lagi mau itu harus
1: enggak
2: masalah. Iya.
1: Bung Putra. Jaremu ada request lagu nih apa dirimu?
2: Anu lah. Cinta sampai mati ya lah.
1: Cinta sampai mati. Prush ngene gue, prush ngene gue.
2: Ya iya.
1: Ngibul boong kuwi ning gelis darah Malang boong kuwi.
2: Masa?
1: Oh. Patut dipertanyakan kuwi keasliannya.
2: Itu kan menurut Anda.
1: Menurut semuanya. Termasuk menurut yang gelis darah Malang kemarin juga bilangnya ke aku gini, emang gue syuting katanya Bang Putra udah kayak gitu, kayak Bang Putra kayak nggak beneran, kayaknya banyak banget ceweknya, udah beneran aku, banyak banget ceweknya Bang Putra yang gelis, gitu, coba gerata roskun, kemarin teh abis tebar video callan bareng sama yang gelis darah Malang teh, Gusti, dan goyang dulu pas apa goyangnya?
2: Goyangnya tadi yang barusan turun ya, langsung.
1: Siap.
2: Pagi. Terus buat Inggris darah malangnya juga pagi.
1: Siap pagi.
2: Terus buat Melin. Terus buat apa dia saat juga juga
1: pagi.
2: Terus buat Julius. Terus buat Penny. Terus buat yang juga pagi. Apa lagi?
1: Semuanya spesial buat siapa? Spesial Atapora.
2: Spesialnya buat Negeri Jerman.
1: Hele, gombal neng gombal. Gombal kilo neng gombal.
2: Iya,
1: iya. Pantang radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembah nuwun Bang Putra dari seputaran Rumbia. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini ya Bes ya. Kemudian apa kabar yang mau telepon di segmen selanjutnya lagi ya Bes ya. Nanti aku juga biar telepon lagi. Masih banyak kebersamaannya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku bakalan menemani besti-bestiku tayang-tayangku well-well ke semuanya ya. Apa kabar, selamat pagi. Ada juga Mbak Ning Setiawati. Selamat pagi Mbak Ning. Begadang ya Mas Yudi. Aku di sini masih dirinya di sana katanya. Kemudian dan juga selamat pagi Mas Yudi, pagi kembali, alhamdulillah sehat, Mbak Ning sehat, mudah-mudahan sehat selalu ya. Digoyang ya untuk AA dan juga Arustam, ada Mami Melda juga digoyang, buat Mas Depa juga digoyang, buat Mas Yudi terima kasih siap ya. Terima kasih kembali ya Bes, mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan juga semangat selalu juga ya. Kemudian terima kasih kembali, ada juga Mama Muklas, selamat pagi Mama Muklas, sehat selalu ya Mama Muklas ya. Dan juga Mami Melda juga selamat pagi Mi, sehat selalu ya Mi. Mami lagi ngapain di pagi hari ini Mi? Lagi bikin dadar gulung kah di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya Mi ya, sehat selalu, semangat selalu bersama keluarga tercinta tentunya di pagi hari ini ya. Kemudian terima kasih kembali, nomor baru ini Bes, ujungnya 8411. Selamat pagi ya Bes ya. Segmen selanjutnya nanti aku buka pihak telepon lagi ya Bes ya. Ini mah ketubruk sama tingtong-tingtong, saya ikut jam siji ngana kue. Terima kasih ya Bes, sehat selalu, semangat juga bersama keluarga tercinta ya. Karena sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku menemani besti-besti masih di acara Begadang, persembahan madu kajetri Rama, madu kuat tahan lama.

0: 22 jam non-stop. 22 jam non-stop. 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Sekarang sudah jam 1 pagi.
2: Tonton radio, pantun drama, digoyang-goyang asyik.
3: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
3: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
4: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
5: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
7: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
8: Masih di acara Begadang.
9: Begadang.
8: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin.
8: Bener bu, kemarin rasanya persendiannya tenceng kerut, ngilu, lenu. Semenjak dibelikan madu namu Rafid, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
7: Udah dibilangin kok, madu namu Rafid ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
9: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, madu Nomurafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
7: Alhamdulillah Pak, semenjak minum madu Nomurafit, sekarang kalau mau tidur Bapak udah nggak ngeluh badannya pegal, linu, dan sekarang udah nggak mijitin kaki nih Bapak lagi toh.
8: Iya.
7: Jadi aman pokoknya.
8: Bu, anu.
7: Apa tuh pak? Mu, madu Nomurafit apa?
8: Masa gak paham lu ah.
10: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan MB RadioNet.
11: Madu Nomurafit, asam urat, kolesterol, semua dilibas.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: 3 kali bes, jangan sampai 3 kali. Kalau 4 kali ya boleh, apalagi 5 kali ya boleh, 6 kali ya boleh. Sing penting jangan sampai 3 kali, ngono ya. Jangan sampai enggak konsumsi yang namanya madu gaji Trirama FM. Apalagi buat para bapak-bapak, ibu-ibu, emak-emak, pade-pade, bude-bude. Biar tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga semakin harmonis, biar tidak loyo koyo kabuk kena banyak ngelempuruk bain gana gue. Dikonsumsi rutin madu kaca Trirama FM setiap hari ya. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Halo, selamat pagi. Begadang persembahan madu kaca Trirama FM.
1: Madu kuat tahan lama.
0: Kak.
1: Ya.
0: Halo.
1: Halo
0: Oka.
1: Ya, halo, ini ada Oka nih.
0: Jen, piye to suarane endi to?
1: Tes tes, halo. Tes 1 2 3.
0: Halo.
1: Selamat. Halo ya, selamat pagi.
0: Oka.
1: Selamat dan jaringan.
0: Ya, ya Mas Budi. Suaramu ya. Manakah suaramu?
1: Ini serah Oka.
0: Kak, suaramu cuwili ya. Oka. Hampir ya, tidak ya, terdengar.
1: Yang penting kan sehat.
0: Kak.
1: Ya, Mas Yudi.
0: Suaramu mana suaramu?
1: Tes, tes.
0: Oka.
1: Tes, tes, tes.
0: Ya, gitu ya, suaranya Oka kok yoran anaki?
1: Lelah. Malu mintu, tolong Oka
0: Kak.
1: Dong.
0: Oka.
1: Ya.
0: Lah,
1: ya,
0: lah. Ya. Ora kerungu suaramu, rapopo, ya. Penting suaramu.
1: Ya. Ya.
0: Penting dirimu mau request lagunya apa?
1: Ya. Aku ingin kerinduan.
0: Kerinduan?
1: Ya.
0: Nah kan bagus kalau ini kedengar kerinduan, ngono.
1: Ya. Kerinduan.
0: Kak.
1: Ya.
0: Sambil dicek digoyang dulu buat siapa kak?
1: Buat Pak Suwarno, selamat pagi.
0: Ence.
1: Ada Bu Lumintu, selamat pagi. Di Badar Jaya ada SBU sama Birin pagi.
0: Ence pagi.
1: Ada selamat pagi.
0: Pagi.
1: Jaladara Mama Lili di Trengkong, selamat pagi.
0: Ence pagi.

0: sama repo.
1: Kan, kan, kan.
0: Nah, ini. Apa kuliah? Sudah kuliah sama pagi. Gak pero.
1: Wegah.
0: Agung SMS Oka dong. Pagi.
1: Males.
0: Gara malah. Gimana kabarnya pagi? Gimana? Mau telepon Oka?
1: Ya wegah, timbangan nelpon dirimu mending nelpon diriku.
0: Ya, tak bilangin lagi.
1: Ya, ya, iya. Timbangan nelpon dirimu apaan? Mending nelpon diriku.
0: Kan pada muter-muter ke lampung.
1: Mendingan nelpon diriku, video callan kalau diriku.
0: Lah kan sampean rumah di rumah di studio aja. Kalau sama kan tahu sana-sana yo.
1: Ya wegah. Timbangan mumet-mumet penak nang kene main yo.
0: Kata siapa ya batas di payah?
1: Ya kataku. Biar apa ini? Coba?
0: Ya biarin.
1: Bisa bes. Ayah pasing. Aki-aki bisaan bes.
0: Ayah pasing pagi.
1: Pagi.
0: Ada Nelin.
1: Pagi.

0: Makasar.
1: Buaya. Ngomongnya enggak dua nomornya ya. MM, aku pengen nomornya MM. Jangankan cuma nomor handphone, nomor sendalnya dirimu lo paham. Mang
0: ya
1: Sani.
0: Tahu, tapi bilang
1: alasan
0: icak-icak aku...
1: kayak biar kelihatan gimana padahalnya lo nomor sendale yo wes paham jangankan ya, cuma nomor HP ngenak
0: nomor sendalnya aku nomor sendalnya 44 mas.
1: Alah dirimu
0: ada aku sepuluh
1: jangankan cuma nomor sendal nomor HP umay wes reti bes wes tau ngapel
0: ya pernah kesana mas
1: lo nah, kan wes tau ngapel ya. Bes
0: tapi aku lupa jalannya mas
1: ngono lupa ica-ica lupa lawingi lo berkokono
0: ngomong
1: ngono lupa jalannya lawingi sore lo berkokono
0: lah semuanya biar gimana mas
1: gusti coba. Gusti
0: mas semuanya biar gimana coba
1: ya biar diri biar dirimu sama dirinya biar dirimu sama MM langgeng bisa langsung lancar luncur ke pelaminan menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah ya biarin
0: ya biarin namanya berpikirin
1: terus buat apa lagi
0: buat semuanya lagi pada
1: semuanya aja spesialnya buat siapa spesialnya Napora
0: ya yang aku belum punya nomornya tadi ya
1: alasan Batang Radio
0: Pantrung M.E. Pantrung M.E. Pantrung Ramadhan jaringannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Batur Sembanuun. Ada Oka dari seputaran Bandar Jaya. Halo pagi Begadang Bersembar Madu Gajah Trirama FM
2: Madu Kuatan Lama.
1: Dengan siapa di mana Ibu? Adakah yang bisa saya bantu di pagi hari yang luar biasa cerah ini secara hatiku ini Ibu?
2: Nawangulan
1: pikir ledeng jadi sapa pikir ledeng arep ledeng ngono.
2: Nawangulan keluarga.
1: Nawangulan kadaluarsa. Nawangulan tahun 70 lagi tahun 2026. Udu kadaluarsa meneh besti lewat kadaluarsa. Wes lewat. Lah iya. Mama. Mama.
2: Naon?
1: Lah dirimu sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat.
2: Tapi kantongnya enggak sehat kok.
1: Oh, jadi omong makku wis gawan lahir.
2: Oh, iya sing bener. Lali aku gampang lali wis tuwek lho, Yud.
1: Kantongku enggak sehat, Mas Yudi. Lah kuwi wis gawan lahir. Ki kapan kantongnya sehat ki kapan?
2: Enggak tahu.
1: Lah kono kuwi yo biasa.
2: Penting iso nelpon
1: arep diendangi rono ki ngomongi ngono kuwi Mas Yu tak kantonge enggak sehat ben enggak diendangi rono bes. Ben aku nek rono ki enggak di apa jenenge enggak disangoni.
2: Iya.
1: Nah, jadi, koyo anake koyo ora disangoni. Aduh rono ora disangoni bes. Jangankan arep disangoni bes, diwehi banyu putih wae lah bes. Temenan.
2: Salah gak nang omah.
1: Temenan bes. Aku rono aduh dalane yo apik bes, melewati kebon bes, kek nutut nuruti apa jenenge ledeng bes. Tekan kono ki mung ditakoni to. Iki to Mas Yudi, boyo kon melebu se ngono kuwi, monggo linggo se terus gaweke wedang ora bes ora.
2: Aku pinarak Mas. Nggih Bu. Ngono.
1: Kapan?
2: Kapan? Sok lem.
1: Pembelaan.
2: Yo Kak. Wis meneh melebu ta.
1: Pembelaan bes. Ujung-ujungnya nawani degan. Degannya sing wetet dhuwur tenan bes. Kon menek dhewe. Ora
2: dhewe.
1: Lah bes.
2: Lek muduk melorot.
1: Terus sing marai iki meneh apa jal bes sing marai. Wis aku neng kono neng inovasi ki rono terus gone maklum itu ora tau neng inovasi. Kiran aku balik rene neng Lampung Timur maklum itu seruring neng inovasi.
2: Ora ngono.
1: Aku tak nyile pelintangnya dang aku tak nyile pelintangnya sapa sing duwe pelintang tak pelintangnya kok kene bes ben wong tuwe retek ra popo bes tak pelintenge kok kene bes temenan iki bes
2: aku minggir di pelinteng minggir iki wong
1: legas sing duwe bom mun ya bes sing duwe bom isan lho bes mama
2: lan
1: dari mau arep request lagune opo
2: munafik
1: gak playlist
2: alah gak puter dewe
1: gak playlist
2: munafik e nganu gak salamne ganggu Depa karo LA
1: lah
2: terus karo penjaga cinta
1: lah.
2: Oh kan, gue dikerjaan di Yudi lho kan. Suaramu lho kan banter kan.
1: Ora lho. Suaranya oka kecuwili lho mak. Aku marian gak kerungu banget lho mau gimana. Temenan mak asli.
2: Berarti kan, ura gede gue sepujan.
1: Lagi kiki, suaranya oka kinandi. Kaya orangnya suaranya jarinya HPnya anyar. Tapi orangnya suaranya ngana kue
2: Nandiru plastik kok suaranya.
1: Ayo kakak. Salah nek tuku HP kuwi iki asline.
2: Kuwi disalami oke kula Endang Metuwo N.
1: Kudu disalami dikangeni.
2: Kuwi dikangeni. Kayak ono nomer man
1: jan terus. Kuwi iki alasan tok lho, Mak.
2: Atau etok to?
1: Lele, jangankan cuma nomor handphone. Lah nomor sendal MM we. Oka wes paham.
2: Oka sing munafik juga.
1: Ya diomongi. Jangankan kuwi, Mak. Umay oka wae, umay MM we dhewe serti.
2: Wes ero.
1: Wes saben dino lo dewe ngapel ngene aku kowe.
2: Kejemu napi kowe ta?
1: Heh, ka. Harus we.
2: Heh,
1: disuweneni to.
2: Ya
1: iya. Iya.
2: Kentung lho. Jujur.
1: Jujur. Lah iya, aku ya jujur.
2: Jujur.
1: Jujur aku.
2: Ya percaya aku.
1: Iya, kudu percaya. Enggak percaya kok dak. Nek Rika enggak percaya karo aku kok ndak dipecat jadi mama.
2: Yo kena. Mama, mama sing paling baik kok e.
1: Mama sing paling baik nawani degan ron menek dhewe wis.
2: Tak terusne aku kok gak jenenge Pak Warno, Pak Warno ngenteni iki lho yo.
1: Mama sing paling baik nawani degan kon menek dhewe
2: ge.
1: Aku
2: ndelok lek mudun mekan iki.
1: Janganlah wis reti wetengku koyo ngene wis kon menek degan jalu. Bayang
2: loron
1: wis
2: tampan nggih iso lek mutuk
1: loro kok kuwi ngomongne mama paling baik giliran rono jangankan kopi banyu putih wae ora metu bes
2: pinarak nang omah lho le
1: ngono aku
2: nggih Bu yo kudu diyepuk ya aku
1: alah kok
2: pinarak melanggang
1: alasan kuwi bes alasan le
2: nang omah le ngono aku
1: alasan wis reti aku ki wong Sunda bes disebute pinarak nang omah. Aku ki wis nang omahe dhewe. Lah pinarak ki opo? Kan wis ngerti aku ki wong Sunda yo bes yo.
2: Gak ngerti. Masuk, masuk le.
1: Ngomong, masuk di, masuk dulu ke rumah. Lah iki pinarak dhisik nang omah le. Lah aku lho wis nang omahe.
2: Ngomong. Lah, tak terus aku seneni Mr. EQ. Mr. EQ. Amerkan.

0: aku melahirkan.
1: Bulan balik kawe ngono.
0: Ya Allah, tak dengar anak judi kembar lanang wedok lahir lancar ya Allah.
1: Amin amin ya Rob.
0: Mama sehat, bajine sehat, judi yo sehat.
1: Amin.
0: Cara malang, jadi tu dia ular dek. Apa era apa? Kue cara malang.
1: Lagi ngomongin ngono, bet orang pulak balik bet kene. Mangsane.
0: Ate muni ngono ya gak penak iki mbok sisi.
1: Gusti, Gusti.
0: Maneman madu jirae oleh ra pulak balik. Aduh. Ya bapak Yeni. Bunda Ulfa. Mas Alfian. Pero Ajeng. Mas Edi, Mas Edi. Anu, Mas Edi, Mas Edi. Terus nganu
1: sapa maneh
0: Pak Biri. Kang Biri nih lho ampe Pak SBU. Oka enggak usah, Oka suarane cilik.
1: Ojo, Oka iki suarane cilik kaya wonge. Nah, diomongi. Eh,
0: nang ocit lho Oka iki.
1: Aki ocit. Aki ocit wonge cilik, tapi suarane ya lebih cilik.
0: Bener. Yudi lho waktu aku lho, Mang.
1: Ki, sehat ya Ki. Aku kangen lho Ki ngopi bareng ya Ki.
0: Nang Ki lho, tapi kan gak kopi sama anak Yudi karek kecom.
1: Lah iya iya. Nang omahku ora enek kopi kalo gula bes. Nek arep rono gawa kopi kalo gula.
0: Kalo susu.
1: Ya mesti.
0: Iku dhek karek ngombe Ki.
1: Iya iya. Aja lali karo cemilane ya, Bes.
0: Cemilane. Cemilane. Tau bunting iki senengane iki.
1: Aja lali ya, Bes. Sing penting aja nawani degan, Bes. Apa meneh kon nek dhewe wegah. Gah. Degane iki gak
0: wae. Nelin
1: pagi.
0: Lima.
1: Heeh.
0: Bu Esena.
1: C.
0: Bunda bundangane. Bunda iku lu sepe sambah.
1: Heeh.
0: Mama Bagas, mama kelas. Terus karo Dwi Ranger, Kang Iwan, Andy Kuceng, Joni Mprit.
1: Nanti
0: ini Joni Mprit barang terus Mbak Dia adalah darah. Agus Agus
1: Kang Agus
0: Ramane Sang Yagi
1: Anje
0: Mama Lili Kadeng Gajah
1: Pagi
0: Mama Lili Sukung Raharja Mami Merja
1: Pagi
0: Pak Andre yang langgeng. Terus telepon aja, saya lagi ngiling ngilani aku Penny.
1: Pen, iya. Kemanakah dirimu? Apakah dirimu tidak kangen sama diriku ini, Pen?
0: Aku tak nyenggol Mbak Nanu Ning Setiawagen ya.
1: Mbak Ning, bagi Mbak Ning.
0: Ben, dia monitor.
1: Gila Mbak Ning, maklum itu yang tiada hari tambah cingkrak-cingkrak gila Mbak Ning.
0: Terus ya,
1: karena
0: disiapi di Rama Mbak Ning.
1: Lagi mana Mbak Ning? Karena dia lagi berjuang untuk garis dua Mbak Ning. Doakan ya Mbak Ning, mudah-mudahan berhasil. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Ora ding. Bu Sri ora ya Bu Sri. Mamae Arif, mamae Iksan.
1: Biar menjadi viral Mbak Ning. Di mana lagi ada wong tuwa nduwe bayen.
0: Ada wong tuwa kemblung.
1: Kawan
0: aku
1: jadi kujut. Kudu nang dhewe putu iki anak bes.
0: Iki turun Pak Sutino kok gitu Pak Sutino lho gak aja ngono yo.
1: Jadi ayo bes doakan bersama bes.
0: Allah aku yo.
1: Amin ya rabbal alamin mudah-mudahan terwujud.
0: Bu seperti hati ini.
1: Aduh.
0: Yo wis aku kagok-kagok gak kuat.
1: Terima kasih spesialnya napa ora kira-kira spesialnya. Terima kasih Ma Pantang Radio.
0: Pantang Diri Rama.
1: Terima kasih Pantor Sembadewan maklum itu jel luar biasa ya dari seputaran Paria Agung dan C. Mudah-mudahan dia sehat selalu, dia semangat selalu, mudah-mudahan segala sesuatunya terwujud termasuk garis dua. Amin ya rabbal alamin dan C. Halo, selamat pagi Begadang Persembahan Madu Kaca Tri Rama FM.
2: Kuat tahan.
1: Jen, Mr. X. Bertahun-tahun berabad-abad mendengarkan suara dirimu lagi di pagi hari yang luar biasa cerah ini secara hatiku.
2: Amin, amin.
1: Alhamdulillah sehat Abang segar bugar seserta sama bundar dirimu. Apa kabar di pagi hari ini? Apakah dirimu sehat selalu di pagi hari ini? Apakah dirimu bahagia selalu Besti?
2: Sehat terus.
1: Yo sehat lakwien dua pertambahan hati wasaiki.
2: Iya.
1: Ya ampun. Mudah-mudahan.
2: Eh? Cara Malang.
1: Apa?
2: Cara Malang.
1: Iya, dia Malang. Malang baginya tapi anugerah bagimu.
2: Ya iya.
1: Ojo oh, sing aduh-aduh sing cedak wae mesakno to ya ya. Mesakno kuwi lho sing cedak kuwi lho.
2: Walaupun aduh kan dekane hati.
1: Ya iya, tapi yang lebih dekat di mata, dekat di hati ya tetap wae bungur mangsane.
2: Oh. Dekat-dekat wis tau.
1: Ya wes, dirimu ada request lagunya apa?
2: Angin masuk ora angin.
1: Angin. Mohon kok ndak masuk angin.
2: Yang soalnya memang asli ya kenapa angin ya?
1: Mah, aku ndak masuk angin aku.
2: Keroan.
1: Mah, aku ndak seneng keroan aku. Nek dikeroi karo dalam arang ya ora nolak.
2: Yo, ojo.
1: Jare dalam malang ngene yo. Mas Yudi, aku yo pengen ngeroi sampean, tapi sampean juga ngeroi aku yo. Ngono kuwi jarene kepriwek jan. Jal, kepriwek ngene kuwi? Eh, kepriwek jal. Ya wes digoyang dulu Mas apa goyange.
2: Alah, goyang kok cakung sitok wae.
1: Kabeh wae.
2: Sitok wae.
1: Sitok wae nggo sapa? Pasti yo MM ayang
2: oh, no.
1: Ayang BP Gusti
2: Gusti. Spesial nggo
1: M.
2: Hah?
1: M.
2: Spesial nggo
1: M.
2: Cara Malang, Piu Piu.
1: M.
2: Oh, M Cara Malang tak tunggu.
1: M.
2: Lagune to.
1: M. M
2: aku kamu pokoknya aku kamu.
1: Lagune lo ndak ana.
2: Angin lesti gak enek.
1: Ndak ada.
2: Lilin putih.
1: Lilin putih. Saiki lilinnya ganti ireng-ireng lho be sore ene sing putih
2: meneh kaya mbiyen. Enek ora.
1: Lah iya iki lo tak golek dhisik lumangsane. Lah iya tak golek dhisik. Mosok yo langsung ana ngono kuwi aku tak golek dhisik ana apa ora kira-kira masuk kene sapa ora kira-kira di pagi hari ini ngono.
2: Andang-andang lah tunggu
1: lilin-lilin putih. Apa lilin putih aja?
2: Pokoknya Epita Mala gitu.
1: Nek Epita Mala ki lilin-lilin putih bes. Lek lilin putih Yohana Kiti Andriani Jan Gusti lilin Gusti putih. Sing duwe sing duwe pelinteng di sing duwe pelinteng. Aku tak nyile tak pelinteng kene Komorat Jaya kono.
2: Mantul islamik mas.
1: Pandang radio.
2: Lama tak tunggu pokoknya.
1: Ya tunggu. Kau tak putar jam 3 lebihnya 5 menit ya. Terima kasih Bater Subhanawan. Ada Mr. X dari seputaran Muara Jaya. Muara Jaya Sukadana ngaten ya. Mbak Dia, selamat pagi Mbak Dia Jaladara. Segmen selanjutnya nanti aku buka pihak telepon lagi Mbak Dia Jaladara ya. Masih banyak kebersamaannya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku bakalan menemani besi-besi ku tayang-tayang ku well-well ku. Aku bakalan ngasih yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hobah, biar tidak bisa tidur semuanya begitu ya bes ya. Kemudian apa kabar? Ada juga Lia. Lia dari Metro, apa kabar Lia? Sehat selalu ya Lia ya. Segmen selanjutnya nanti aku buka pihak telepon lagi Lia. Masih banyak kebersamaannya ya. Kemudian selamat pagi Maseh. Perdana katanya masuk di pagi hari ini ada Pak Mirja dari RB6. Selamat pagi Pak Mirja. Pak Mirja rombok 6, ini Pak Mirja rombok 6 Mandala bukan. Selamat pagi ya, mudah-mudahan kabar terbaik juga. Ada beli bis putih Capas Bungur Lampung juga, selamat pagi bis. Sehat selalu ya bis. Ada juga Bapak Keni dari Bukit Kemuning. Apa kabar Bapak Keni? Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini ya bis ya. Kemudian apa kabar Ajeng? Pagi Jeng. Dirimu sehat selalu ya Jeng. Semangat juga ya Jeng. Semangat, semangat untuk ayah yang bundar anakku ya. Magic. Terima kasih Jeng. Dari seputaran Lilin FM Sumatera Selatan sana ya. Kemudian ada juga Pak Gatot dari Trimulyo Mataram Lampung Tengah juga, selamat pagi Pak Gatot. Sehat selalu ya Pak Gatot ya. Semangat selalu ya. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon. Masih banyak kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari nanti ya. Kemudian apa kabar lagi bestiku, tayangku, welku? Ada nomor baru juga Bes, ujungnya 4392. Selamat pagi ya Bes ya. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya Bes. Sampai jam 3 dini hari loh Bes, banyak kebersamaannya ya. Yang lagi pada pandang diriku di Radio Asrian FM Pringsewu Raya juga selamat pagi. Warga Pringsewu dan juga sekitarnya, mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini. Jangan lupa yang pengen ngedapetin produk Hagarilus atau juga madu kajet dari Rama FM, boleh langsung merapat ke Radio Asrian FM Pringsewu Raya yang ada di Bulukarto Pringsewu Raya ya. Kemudian apa kabar lagi bestiku, tayangku, welku yang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung juga selamat pagi. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini. Ataupun juga untuk besti-bestiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada pantang diriku di 101,3 FM Jazz Kising Tanggamus Impress Purwodadi Kising Tanggamus juga selamat pagi. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini ya Bes ya. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan juga selamat pagi warga Palembang dan juga sekitarnya. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara. Apa kabar Wai Bogor Lampung Timur? Sehat selalu, semangat selalu di pagi hari ini ya Bes ya. Apapun itu aktivitasnya, apapun itu rutinitasnya, kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar tadi yang cantik, aduh ay ulala besti. Berganti dong sama yang ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita, namanya Wahyu Dinata. Menemani besti-besti tayang-tayang well-well dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Masih di Begadang bersembar madu kajet Trirama FM, madu kuat tahan lama.

0: Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. 22 jam non-stop. 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Sekarang sudah jam 2 pagi.
2: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
3: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
3: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu, tok.
4: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
5: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita. Ya, bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Ma,

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Tri.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Jen, dilanjut lagi kita bergoyang ya bes ya. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan ngasih yang enak-enak. Aku bakalan ngasih yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada hobah, biar pada semangat, biar tidak bisa tidur ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersebar Madu Kajet Tri Rama FM.
1: Madu Kajet, tahan lama.
0: Hei, dirimu belum tidur, Besti. Apakah dirimu sehat?
1: Ayo, baru bangun malah.
0: Oh, baru bangun. Ya ampun, kirain dia lagi gak sehat, Bes. Makanya jam segini belum bisa tidur. Ternyata baru bangun tidur.
1: Baru bangun tadi tidur, baru bangun buat nonton bola.
0: Jen, luar biasa. Padahal aku ya wes weneng ada kui. Jembu Anki. Ora, maksudnya Jembu Anki jam sak meni urung iso tidur, urung iso turu, urung belum bisa tidur ngono kui. Engko ndak rasa ora sehat ngono kui.
1: Sehat kok sehat.
0: Sehat. Mak celebut lah. Bes. Dirimu lagi ngapain?
1: Ya, nonton bola.
0: Nonton bola. Jan, enggak reti apa wingi aku melu Portugal mleboke luru.
1: Mosok.
0: Ya iya. Padahal umurku wis segini tapi aku bisa ngegolin 2. Siapa lagi iya, kalau bukan Wahyu Dinata yang selalu perkasa idaman para wanita.
1: Kayaknya beda, Ge. Kayaknya beda.
0: Dirimu mereka lagunya apa dirimu?
1: Si kecil.
0: Eh?
1: Si kecil.
0: Emang ada?
1: Ada.
0: Aku yo tahu, aku yo paham lek awakmu ki cuwilik tapi yo emang ada si kecil.
1: Ada.
0: Mentang-mentang si cilik, jadi si kecil ngono gue. Tak cek.
1: Kakak kan itu apa? Madu kaji jadi kecil.
0: Oh alah, wes kecil. Yo ora tahan suwi ngono.
1: Nah, ya ngono kan makanya minum
0: kaji. Lo ya kayak apa karena banyak ngelempuruk bain ngono gue gusti. Ya wes sambil dicek ya digoyang dulu ben siapa.
1: Buat Papi Andre saat pagi.
0: Anje.
1: Terus buat Mbak Dia Jalan-Jalan juga saat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Terus buat Pak Yani juga saat pagi.
0: Anje.
1: Mas Purnya juga saat pagi. Terus buat Mbak Lilinya saat pagi.
0: Pagi.
1: Terus buat Mbak Imeldanya saat pagi.
0: Anje.
1: Buat Mbak Muklas saat pagi. Yang baru siapa ya?
0: Tadi yang baru banyak, Bes.
1: Siapa?
0: Yang baru di hatiku atau yang baru masukan?
1: Baru masukan bukan di hati, hatimu kan aku tahu. Semuanya dimasukin gitu.
0: Yo yo yo, lah gimana lo bes lah. Ruangnya masih banyak lo bes bes.
1: Lah iya, iya. Gitu. Buat anjing juga saat pagi. Okay. Malum itu saat pagi. Buat Lia, terus buat Nelinya juga saat pagi.
0: Anje.
1: Buat Mabagasnya saat pagi. Terus buat Oka saat pagi.
0: Anje pagi.
1: Pak Heri saat pagi. Terus siapa lagi ya? Yu Indri ya saat pagi ya.
0: Yu, telepon aku dong Yu, telepon aku dong sebentar.
1: Dia lagi ya, apa lagi mimpi indah dia.
0: Lagi mimpi indah, enggak ada ceritanya Yu Indri ya menewes film King, enggak ada ceritanya. Kalau belum aku selesai ya belum film deh ki asli ini. Dia omongi ya.
1: Terus buat Dana Malang juga saat pagi.
0: Anje pagi.
1: Terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Itu siapa? Mr. X saat pagi.
0: Anje.
1: Bunda Sama juga saat pagi. Mas M juga saat pagi ya. Kang pagi. Deva ya. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Bang Amir kan juga saat pagi.
0: Anje pagi.
1: Mas Tam juga saat pagi. Semua saja lah ya.
0: Semuanya saja. Spesial buat siapa ada bangga.
1: Aku buat di depan ini juga saat pagi. Tinggalan dulu.
0: Ya ampun.
1: Terus ya Allah.
0: Mentang-mentang pen ya gue pen. Padahal yo iya yo pen yo rapopo yo pen walaupun dilupakan juga yo pen.
1: Jangan saya dilupakan dong.
0: Ya walaupun dirimu enggak melupakan kan dia sudah melupakan.
1: Ya.
0: Begoleas. Ada, tenang saja.
1: Oke, dikomploin ya.
0: Panteng radio, Besti.
1: Panteng Mas Yudi,
0: dadah. Terima kasih, Matur Sembaduan, Bang Julius. Dari seputaran Purbalingga Lampung Timur. Ya, halo, selamat pagi. Begadang bersempat Madu Kaja Tri Rama FM.
2: Apa gimana ini ya, Mbak Mas Yudi? Lupa aku.
0: Madu kuat.
2: Oh, madu kuat,
0: masih yang
2: kuat ya.
0: Madu kuat tahan lama. Kalau Mas Yudi ya wes kuat, ganteng gagah perkasa idaman para wanita.
2: Apa
0: ya? Ya iya no. Ini ya, dengan siapa? Waalaikumsalam. Ini dengan siapa di mana ini?
2: Nah, kok dengan siapa emang enggak disimpan?
0: Belum, belum tak simpen. Emang ini dengan siapa di mana? Bunda Lili.
2: Mama, bukan Bunda. Bunda itu yang di Kubur.
0: Oh, lah ini Mama Lili.
2: Iya.
0: Mama Lili priwe? Wartose sehat?
2: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya, lagi ngapain, Ge?
2: Ya telepon dirimu lah.
0: Lah ngono. Adakah yang bisa saya bantu di pagi hari ini?
2: Iya dong, aku apa? Minta mau
0: request lagu. Request-nya apa?
2: Dua.
0: Apa?
2: Kelana 2.
0: Kelana 2. Sambil dicek ya, digoyang dulu. Goyangnya buat siapa?
2: Lius ya.
0: Buat siapa digoyangnya?
2: Buat Julius yang barusan.
0: Anje.
2: Terus ini apa, Mas Deva Bunda Mbak Tia Jalajara.
0: Anje.
2: Pak Heri Pase. Minintu.
0: Pagi.
2: Oh, siapa lagi ya?
0: Siapa ini, lagi?
2: Mama Andre. Andre, Mama Riri.
0: Anje.
2: MM. Juga yang baru
0: Anje bagi.
2: Tambah kecil, tambah kuat, tambah kecil itu kalau Oka itu.
0: Apa yang ngono?
2: Oka.
0: Ya lah kak, kaki lo kak. Udah aku sih ngomong wes cilik jadi ini kan.
2: Aku sih ngomong lo kak.
0: Nah, udah aku sih ngomong.
2: Marah ya kak.
0: Oka marah kak. Engkau enggak disamperin lo, Ma.
2: Udah ke rumah. Udah ketemu aku.
0: Ya, Kak, curiga aku.
2: Iya, itulah Oka.
0: Curiga aku.
2: Tahu kecil orangnya, cuma suaranya tambah kecil.
0: Lah ya ngono, suaranya cuwili kaya wonge.
2: Ya puasa tuwa lah kabeh wonge.
0: Terus buat siapa lagi? Ence.
2: Terus apa mana ya Mas ya?
0: Siapa lagi?
2: Kuda Muslimah. Terus Kuci Prasio.
0: Ence.
2: Pak Kantor. Pak Isu Pirino. Isman.
0: Ence.
2: Dalam untuk semuanya.
0: Semuanya aja. Saja spesial buat siapa? Spesial Ana Mora.
2: Spesialnya gue di non sajau di sana di Medan udah.
0: Oke lah siap. Terima kasih Mama Lili. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Panteng radio.
2: Irama dong.
0: Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Lili. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan ya semangat selalu ya. Ada Mas Juntak juga, selamat pagi Mas Juntak. Sehat selalu ya Mas Juntak ya. Semangat juga ya. Mbak Dia, waktunya udah mewepet banget loh Mbak Dia Jaladara. Terima kasih ya Mbak Dia Jaladara dari seputaran Puring Sewu Raya. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan semangat selalu. Ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti.

masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: Ibu-ibu, mula terbuka saking kitab Durratul Fawaid anggitanipun bunyai hajau misahadah meranggen al-futuhiyah Demak ben kita sedaya terutama ibu-ibu kesasaban alimipun Mbah Nyaida. Allahumma
1: Allahumma sallallahu Muhammad
0: sareng nggih ben nang weton wetan oli selawatane ae ora selawatan asal top top bi top top top bi top top top bi top selawatan asal melu TikTok bae. Alhamdulillah sehat nggih, amin Allahumma. Lah kula seneng maju tahun maju gede lah nggih, maju tahun maju maju gede maju tua kan kaya niku teng puring kok saya mriki kena disawang tahun bulung bulu kaya kae, tahun sangang bulu kaya nikah, tahun rongewu ya kaya kae, kok maju ngene insya Allah weton wetan tambah apik tambah sae tambah makmur nggih. Bisa dilihat masjidé musolane ora kaya zaman biyen. Jaman biyen mung terima gedhek, mung terima pring, mung terima blabak ditatani asal kenanggo manggon, asal ora trocoh kowe wis syukur. Lah seniki ya masyaallah, dicet ijo, dicet kuning emas bron. Bron kuning emas ben kena serengange kerlup-kerlup. Apik sakane ireng gedhe-gedhe diparingi pager keliling barang apik sae bagus. Seneng nggih Bu nggih. Kulo sing nyawang melu seneng apa meneng sing melu gawe pokokane karena masjid digawe musola digawe kabeh gibyak pak butuh apa semen pesi kenyongan asapi sampai ini digawa kira-kira duitnya kurang sisan telepongnya diangkut sisan ini dicol pokoknya saking senengnya alhamdulillah saking senengnya bangun masjid bangun musola ora eman tapi memang seneng kula pribadi alhamdulillah masjid nang Kebumen sang saya apik sang saya sae secara kasat meripat secara dohir sing nyawang ya melu seneng kula seneng sapora seneng nyawang bangunan megah musolane apik apa maning masjid kene niku menarane 17 meter speaker sing 200 juta krungu tekan Cilacap paribasan tapi ana tapi ini memang mripate seneng dohire seneng bunga tapi bareng kula kelingan dawuhe Kanjeng Nabi kok kula ndledeg ndled jenengan ndledeg napa mboten ndledeg kenging napa nyawang gula napa duk duk duk duk saya TV ummati zamanun bakal teko salah sawijining zaman ing dalem umatku terus saya Kanjeng Nabi nopo nomor siji minal Islam ilal ismu agama Islam mingkari jenenge minal Quran ilal rasmu Quran minal minadin ilal rosmuk minal Quran ilad darsu nomor siji Islam mungkari jenenge nomor loro agama mungkari tulisane nomor tiga minal Quran ilad darsu Quran mungkari kumandange mari kita buktikan nggih masjide wis apik eh musolane wis sae tapi terus saya Kanjeng Nabi bakal teka salah sawijining zaman ing dalam umatku hal Islam illal ismu Islam mungkari jenenge saben ceprut bayi lahir nang puring lanang agamane Islam paling orang ngarepe ana Muhammad Jibril misal Muhammad Warmad Muhammad Sulaiman Muhammad Sapa kaya-kaya bocah lanang urang urung marem nek ngarepe jenenge urung ana Ahmad urung ana Muhammad Islam jenenge Muhammad Ahmad sae Ilyas Khalil apik tapi wengi-wengi pegawane mendem wengi-wengi pegawane mendem wong wedon.

0: air ceprot bayi wadon paling ora dijenengi
1: Fatimah, Aisyah,
0: Sae,
1: Asia, Aisyah, Fatimah, Khadijah.

0: sengajian iki, Bu.
1: Na'udzubillahi min nomor siji. Nomor loro, minatin illal rasmu, agama mungkari tulisane. Lho sebab e saben umat sing agamane Islam tulisane geden-geden kaligrafi. Tulisannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tigawe model semar tahiyat. Tigawe model semare semar tahiyat. Mubeng ngarepan ana tulisan ayat kursi, tapi blessing dhewe marang to maca ayat kursi. Wengi-wengi nyekel remote nonton TV njagung enang dhuwur kursi, ayat kursi ini babar blas ora di waca. Nggih Pak, nggih. Nggih. Tulisane ayat kursi mubeng omahe, jere monene dirajah. Dirajah ayat kursi ana apa ben setan ora mlebu. Setan wis nang jero. Setan wis nang jero, setan ora bisa mlebu. Nggih, nggih. Kulane masyaallah. Nomor 2, minaddin ila rosmu kur agomo mungkari tuli sane. Sing nomor 3, minal Quran ilal nomor 3 nggih, ilal darsu. Nomor 3 adalah Quran mungkari kumandange. Mejite api saben sore ana tarhim, saben subuh ana tarhim, badhe niku ana sing deres Quran, ibune bombong kae sapa sing maca Quran dening apik temen, kae sapa sing tarhim jebul apik temen, sapa ya barang ditiniki jebule Politron. Berarti sing maca Quran plastik karo wesi. Nggih Bu. Quran munggari kuman dange. Lah ya sing disetel tip, sing disetel kaset, sing nyetel jagongan karo ngopi-ngopi nang jejere. Lah niki. Mumpun apa dereng sing kaya niki? Mumpun. Niki Quran mungkari kuman dang niki mboten kula sing matur lho niki dawuhe Kanjeng Nabi kula mun menyampaikan mubalig niku penyampai menyampaikan dawuhe Kanjeng Nabi karo Gusti Allah. Lha niki Quran mungkari kumandange sae kumandange donang disiki sing ora nyetel Quran ora nyetel kromo Kiai Haji Muammar sapa sing ora nyetel saben sore nama masjid agung. Bismillahirrahmanirrahim. Ibune langsung deleduk, ih suarane sapa ya apik temen. Ayo niku. Suarane sinten, Bu?

0: مكرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Siapa kayak sore ini siapa ditiliki jebule kaset sing nyetel nang jejeran karo turun subuh-subuh sih tarahim kayak siapa assalamu wassalamu alaik mesti kerungu naik nang masjid agung
0: ya imam al mujahidin
1: nanti mereng nopo buten tang bundi
2: ya
1: tang meriking ye.

ora yu amiru innama yu amiru. Kan kayak ini ku. Kenapa ora innama yu amiru? Kok Quran jauwe innama yakmuru. Bedanya ten pundi? Pada-pada meramaikan. Dijawab kali simbah Yai Haji Subhan Makmun Brebes. Kenapa Quran nganggone innama yakmuru ora innama yu amiru? Nek ngarepe nganggone innama yu amiru, amara yu amiru takmiron, takmirul masjid kirasatul bina wa zakharifuha. Takmir nang weton wetan, petugas-petugase, ketua anggota dan seluruh takmir nang weton wetan, fungsine ngreksa masjid, mbaguse masjid, damel apik masjid secara wujude, paes-paese, ben tambah gede, tambah cantik, tambah nyaman, tambah aman. Niku tugase takmir. Berarti yu amiru masdalre takmir. Quran ora yu amiru, tapi Quran nganggone innama ya'muru amara ya'muru imaratan, imaratul masjid, imarah imaratul masjid ngreksa musala nurul iman, utumung sekedar bangunane apik penting, ben ibune salat nyaman, dipager keliling anapa ben nyaman, disogine kanopi ben ora kudanan, ben nyaman, karpete sing mentul-mentul 3 cm dhuwure kandele apik sing anget anapa ben kepenak go turu. Niku penting ben nyaman aman urusane takmir, tapi yakmuru lebih dari itu nopo nggih niku imaratul masjid bisalah wa qiraatil Quran wa tasbih wa dzikri wa ta'limul ilmi wa ghairi dzalik. Ramekna nurul iman aja mung sekedar bangunane tok, tapi isen-isene program-programe, nek cara kota DKM Dewan Kemakmuran Masjid, takmir cara desane, takmir wis artine pengurus. Bolane nek ana wong ngomong aturan takmir, pengurus takmir, takmir bias pengurus. Takmir niku artinya pengurus masjid, berarti takmir masjid pengurus masjid. Lah niki sambutan kepada pengurus takmir. Dene digawe Indonesia kepada pengurus-pengurus takmir, pengurus-pengurus masjid kan kaya niku. Nggih niku mboten apa-apa. Takmir niku sudah menjadikan pengurus orang-orangnya, nggih. Takmir masjid bangunane apike, kanopine, gendenge nek mloro ditandani anapa. Niki takmir. Tapi lebih dari itu adalah yakmuru ben bocah-bocah betah nang musala pada takbiran, ora mung ape di dalam mik. Baru dijim barang kadang-kadang olae pada sing macat Quran ya lari-lari kan seneng ge, orang mung sekedar adzan mung bamba. Memang ngapunten Pak, nek saged nang kuton wetan sing adzan sing apik-apik kue waya-waya maghrib karo ngisa sing apik-apik lu ya, angger subuh kulo nyuwun aja pati apik-apik nggih. Memang kaya niku kesunatannya. Angger ngisa maghrib kuwi sing apik sisan. Sore sing apik sisan. Tapi nek wis mulai subuh kula nyuwun Pak nang utara wetan adzan aja pati apik-apik. Syukur-syukur karo watuk-watuk ora apa-apa. Mengerti sih terangaken kenapa pada dasarnya seperti ini iki. Angger sore-sore waya maghrib ngisa semangate anak. Seneng wah kaya apik nyuntung mangkatan apa. Tapi nek subuh nek digawe suarane mangler malah tambah angler.

0: sing ngrungu, aduh suarane sapa penak temen gae. Malah ndarane musik pengantar tidur, Pak. Nggih, jamal dinina, Bo. Bobo, tolong aja pati apik-apik nek salat subuh, nek adzan subuh. Sing merada watu-watu ora apa-apa. Dadi sing ngarep krungu kan dadi ora kuat.
1: Assalamu alaikum
0: sing krungu iya nyong tak tangi iya niki soalnya ini juga memang leru seneng temen malah ndarani musik pengantar tidur niki Bu ulane masya Allah kepengin ayu kepengin ganteng kepengin wajah yang bersinar ora kaya wajah-wajah obat-obat nika tapi wajah sing asli iki kan wajah-wajah kaya-kaya
1: skincare dibedake pe 3 meter iki ketone
0: ya nuduh me kepengen ketemu nyong ya gue jadi kudu cantik ya gue alhamdulillah anggaran ngomong tambu bodol-bodol lala ketemu karo bapak iki ya sing dasteran dasterai bolong mampu netrasi orang urusan
1: orang ketemu karo Mas Udin Jan kelambinnya digawe ping-ping ireng bros-brosnya sing gede-gede nih brosnya
0: cicilan ping rolas ketone. Ya Allah, semoga-moga barokah Ibu. Amin. Allahumma niki, mulane Quran nganggone inna ma ya'muru, ora mung bangunan, ora mung fokus nang bangunane tok, karena bau ambon ngantos masjid mung bangunane megah-megahan tapi isine babar blas. Lah iya sing maca Quran kaset, sing tarhim kaset. Lah si pripun? Sing maca Quran, Qurane gletakna, kur dipajang-pajang tok ora di waca. Lah niku kepripun mangke? Nauzubillahi min. Mulane kula teng dereng sampurna, mulane sarang-sarang belajar sina. Allahumma niki innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Insyaallah kula jenengan iki dadi wong sing memakmurkan ora mung bangunane saja tapi makmur program-programnya bisolat kelawan sholat qiraatil Quran ngaji Quran ini jamaah ibu-ibu nonton nggih program-program ibu nggih yasin tahlil ada nggih iki yasin tahlil oke okay. Anak kono anak suratul baqarah rakaatan seayat telung ayat ya anak nggih disangoni walau bi ayatin niki rakaatan seayat disangoni dalam rangka memakmurkan masjid musola syukur-syukur niki musola nang emper kae teras-teras lare-lare nang emper jero nggo salat sing nang teras-teras ibu-ibu pada berjanjena grup ben kepret jenjring ya maca berjanji bapak-bapak maca tiba atawa sim tudurur nek cara bocah-bocah lare-lare nikah tapi dalam rangka ngagungaken asmane Kanjeng Nabi nggih insya Allah man ahya sunnati sapa wong sing nglakoni sunahku kata Nabi faqad ahabani bakal tetep tresnani wa man ahabani sapa sing disenengi ingsun Kanjeng Nabi kana ma'i fil jannah mongko wong iku bareng-bareng karo aku sing senengi ning swargane Gusti. Pengin apa mboten? Pengin. Lah sunah Nabi kita lakoni 100% ora bakal mampu. Kulo kaya Kanjeng Nabi 100% ya ora bakal mampu. Nek teng weton wetan ana wong kaya Kanjeng Nabi 100% malah kulo curiga. Berarti dadi Nabi tandingan. Dadi Nabi tandingan mula seorang-orang ini malah yudroku kulluhu lah yudroku kulluh ini kalau bisa sempurna ya semampu kita terutama sing berdu-berdu kenapa? Sholate puasa rom madon api karotang tangga niku sunah Nabi Allahumma perdu limang waktu maktuba limang waktu dilakoni jamaah nggih niku teng Imam Abdullah bin Alwi niku dawuh kang mongko suatu ketika Gusti Allah niku ngundang malaikat. Malaikat diundang. Endi ana papan-papan niku nggo salat jamaah? Saya ulangi, salat jamaah. Endi ana papan salat nggo salat jamaah papan niku nggo salat berjamaah? Mangka malaikat diutus karo Allah kon ngecek tempat lokasi salat niku. Masjid musala pendopo terserah. Sholat berjamaah. Pripun ya Allah, Kowe mudun nang alam dunya,
1: nggih.
0: Kae tulung nang weton wetan dicek ana wong salat jamaah.
1: Nggih, ya Allah, dicek napane
0: arep teganjar.
1: Nggih,
0: jajal dicek kae pada khusyuk apa ora? Pada khusyuk apa? Kira-kira kulo jenengan salat khusyuk napa mboten?
1: Wong sing bejani ku wong sing salate khusyuk.
0: Ora ngendel buka Qur'ane juz 12 surat Al-Mukminun.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Betul Quran apa mboten?
1: Lha sepeda enggak apa-apa.
0: Sepeda enggak apa-apa. Ya wis dicek Quran juz 12. Nggih.
1: Juz 12 Qur'ane Al-Mukminun.
0: Kira-kira orang nu yang wis perhatikan penyong bae wis.

Wong sing bejan niku sapa, wong sing nalikane salat niku khusyuk dateng Gusti Allah. Tapi dilakoni jeglek seprana seprene kula diwulang teng bapak salat kawite umur 5 tahun teng bapake kula tekan seprene selawet tahun berarti salat kula 20 tahun belas urung tau khusyuk. Allahu Akbar. Kayaknya suk skripsi ini apa ya? Malah kadang langsing repot. Anak mbak-mbak gitik maringan putu nih. Bocah, sholat. Bocah, sholat. Sholat kue, engkau kena gonggole tibarang ilam. Nah, malah sing lebih repot malah kayak ini gucara sholat kena gonggole tibarang. Nyatanya iya. Nyatanya lagi sembah-sembahyang jadi kayak mutan. Dome ilang, kenang di dome nyongar mendondomi cerelanang di kenang di akhirnya ketabrak tur sholat Allahu Akbar kanane Allahu Akbar. Oh tak selesap nanang korden sampai ketemu ya pak ceremoni ini mbak-mbak ini kudawun apa ceremoni sholat kenang gonggolnya di barang ilang ke jenangnya orang musuh mulai di barang ilang. Nggih, kamu kok wong sing bejan niku wong sing salate khusyuk memang kudu jenengan ora bisa kaya Kanjeng Nabi salate, bukan makom kita, bukan derajat kita. Mulane kula matur dari awal mala yutroku kullu la yutroku kullu. Nek ora bisa sempurna, ya aja babar blas semampu kita. Wong sing mari swarga mlebu dudu salat kita, dudu puasa kita jangan ngandelna niku. Niku dalam rangka salat puasa niku dalam rangka lagi gayuh rahmate Gusti Allah. Nggih. Sing marai dadi swarga, salat kita jaminan swarga, jaminan ora, tapi dalam rangka ngaten, dalam rangka mencari ridane rahmate pangeran. Karena kita manjing swarga mlebu swarga gara-gara rong perkara. Siji, pikantuk rahmate Gusti Allah. Nomor loro, syafaate Kanjeng Nabi. Mereka ini salah satunya sahabat Nabi sing kata-kata anggone maca sholat. Nggih Bu nggih. Iku boten wetan perkara sholawatan apalagi bulurai kepala grup ketuane grup genjringan apa hadro ibu bulura sore sholawatan esuk sholawatan wengi sholawatan. Temenan sing diwaca sholawat pelunas utang ngoten niku nggih. Salawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ana apa alhamdulillah nggih kula nek saya gadah keyakinan sing mari mlebu swarga rahmate Allah. Rahmate Allah. Lah kita salat zakat puasa dalam rangka gayuh rahmate Gusti Allah. Lah nek jaminan swarga nggih mboten sepira salate kula jenengan. Sepira puasane kula jenengan. Mung di ngandelna salate kita lho sepira salate kula salat ora pati khusyuk ibune ya malah mikiri dom ilang nang gorden nggih niki masyaallah mula nek ora bisa sempurna ya aja babar blas mulane sing bisa mare mlebu swarga pikantuk rahmate Gusti Allah lan sunah Nabi salate apik karo tangga apik. Niki pikantuk rahmate Allah kon apik karo barokah silaturahim. Salate sing apik ayu. Nomor loro karo tangga sing guyu rukun. Niki sunah Kanjeng Nabi. Jare pengen melu Nabi yang lakoni sunah Kanjeng Nabi karo tangga apik mulane weton-wetan kali buluran damel acara silaturahim kaya Mbah Muajir dawuh, silah nini silah nggih Mbah. Kula menggaris bawahi. Oke, oleh-oleh kang weton-wetan nini silah.

0: Purina kenapa, Bu?
1: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
2: Walah.
0: Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
1: Serius, Bu? Kok bisa?
0: Saya rutin minum Biosis Haga.
1: Oh, Biosis Haga?
0: Iya. Jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
1: Hah?
0: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
1: Iya.
0: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
0: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
0: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain. Kebetulan saya bawa.
1: Ya,
3: Biosis Haga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosis Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
0: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat Biosis Haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
0: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga. Biosis Haga tersedia di seluruh

0: silaturahim nggih ngrateteken rahim kasih sayang unggi angger cara sing sawalan niku naminipun halal bihalal niku diterkib ora bisa halalun bihalalin ora bisa niku adalah bahasa Indonesia, bahasa Arab yang di Indonesiakan, bahasa Arab yang di Indonesiakan sing damel sinten halal bihalal jaman kraton wis bola bali tapi urung umum diumumkan zaman era Soekarno, Bung Karno oleh Simbah Kyai Haji Wahab Hasbullah. Mbah Wahab murid Mbah Mahfud Termas, Mbah Mahfud Termas pacitan niku murid ingkang kagungan kitab I'anatut Thalibin Sayyid Abu Bakar Sapa, ngalim ngalim niku Mbah Wahab. Usulan, Bung, coba wis acara ini rekonsiliasi agung-agungan waktu semono sing kong Madura rawuh, sing Batak rawuh, sing Dayak rawuh, perwakilan suku se-Indonesia. Ayo pada kumpul, guyub rukun, tali asing katakan seduluran, kita sama-sama anak bangsa, aja jotos-jotosan, kan kaya niku cara pedomane wong puring, rukun agawe sentosa, serah agawe bubra. Kan kaya niku, ya kaya sapu sada. Sapu si jitok sadane ora kena nggo ngapa-ngapa paling nggo nyogok cilok. Nggo nyogok cilok. Tapi nek gede wis kena nggo nyapu ana parsik, resik nggih. Bersatu kita teguh, bercerai bojo maning. Nah niku ya. Ya Allah, niki. Allah. Ayo Mbah Wahab, Bung, coba diparingi asma halal bihalal. Lha niku maksudte pripun Mbah Yai? Halal bihalal hala tegese benang sing kusut kon diudari, barang sing terbungkus kon dibukap, barang sing beku kon dienceraken ben cair niku hala atawa halala. Aku nggih ngaten Mbah Yai, ya. Berarti apa? Mbok ana ikatan ati kula njenengan, ikatan sing jirut dada kula njenengan, mendosol nang ati, magel nang dada, kula njaluk ngapura njenengan aweh pangapura, njenengan njaluk ngapura kula aweh pangapura, itu saling menghalalkan satu sama lain. Niku barokah halal bi halal. Turto sing arane halal bi halal ya ora kudu wulan sawah waltok tiap hari kita duwe salah yo hari itu kita jaluk pangapura mung eventnya kan kayak ini ku eventnya dibikin acara ageng ing dalam bulan Sawal saene ya antara tanggal siji nganti tanggal 10 lebih dari itu kapanpun boleh bulan apit niki tul koda halal bihalal ya ora masalah bulan sura halal bihalal ya ora masalah mung sekedar eventnya saja sing tinggo nang wulan Sawal tapi njaluk ngapuran-ngapuranan tiap jam, tiap detik, tiap waktu duwe salah pun enggal-enggal cepet-cepet njaluk pangapura. Allahumma ya kaya santunan Pak, santunan yatim piatu. Ngenjang ya, kulura kali masyarakat. Ayo, kita bikin acara santunan bocah yatim. Bring mongko cet. Sawal apit besar sura ngenjal niki telung wulan mali kulon jeneng narep ana acara santunan yatim piatu niku sing gede eventnya. Lah sedangkan nyantuni bocah yatim mulan siki sing ngapa wong bocah siki ya pada butuh duit nggih. Lah ya bocah yatim butuh orang mung wulan sura tok wulan siki ya butuh tinggi ya butuh ngesuk ya butuh kapan-kapan ya tetap butuh nggih. Cuma eventnya dibikin teng wulan sura mergane apa udu apa-apa tapi bulura kelingan sejarah anak bocah dadi yatim sopo naminipun Sayyid Ali Zainal Abidin Al Sajjad bin Sayyidina Husain. Jadi yatim, wong tuane dibabat habis, konflik negara ora rampung-rampung, nang tempat arane Karbala, dikepung pasukan pirang-pirang ewu, wongkur pirang-pirang puluh tok, dikepung wong ewon-ewon, dibantai, ditunjuk-tunjuk sirai, sampai pedot kepala sirai, antara badan karo sirah pisah. Sinten Sayyidina Husain putune Kanjeng Nabi Husain bin Ali, Ali garwanipun Sayyidah Fatimah, Fatimah putrinipun Kanjeng Nabi. Nggih, Bu. Mulane wong Jawa wulan sura gawe bubur abang, bubur putih pada peristiwa 10 Asyura, 10 Muharram. Kan kene iku mulane puncake rata-rata santunan nang 10 Muharram. Tanggal 10 Syura, 10 Muharram niku Sayyidina Husain mati mengenaskan. Bela ni bumi kelahiran, bela ni keluarga, rila awake dijuwing, juwing. Ngger. Nomor 2, buyute Nabi dadi yatim bocah cilik. Bocah cilik dadi yatim melas kelangan bapak kaya kelangan ibune dalam keadaan mengenaskan. Sopo Sayyid Ali Zainal Abidin Al Sajjad. Mulane bulan surah peristiwa niku balung berserakan getih berus pokoke banjir getih. Angger cara bahasane dalang Banyumas banjir getih cendol mripat belet polo ganggang rambut kerikil untu sarak balung. Ini banget, Mbok. Banjir getih, cendol meripat, ganggeng rambut, sarah balung, kerikil untu belet polo. Belet kok belet? Polo. Betini banget. Saking mengenaskan peristiwa niku, sedaya rampung, sedaya putu-putu ini Nabi dibantai peristiwa Karbala. Mulane wong Kebumen, terutama piyayi Puring, terutama Mali Weton Wetan, menghormati itu. Siji budura karo masyarakat, santunan yatim piatu, du'afa dan sekitarnya, dan sebagainya. Nomor loro, wong Jawa sing lebih jero, ana sing gawe bubur abang, bubur putih, dalam rangka bubur abang lambangi getih, bubur putih lambangi balung. Ana sing lakoni puasa, dalam rangka tirakat, priatin jaluk selamat karo Allah. Ana sing lakoni ini, ngelakoni itu, tapi sedoyo lagi jaluk selamat karo Gusti. Ditambah malih wong Weton Wetan, bulan Syura rata-rata ulama itu rata-rata, berarti ora kabeh, rata-rata bulan Syura ngilari mantu. Nggih. Rata-rata nggih, mulane kula matur rata-rata. Soalnya ana sing usul, masulin kula ngenjang bulan Syura mbojo mantu nggih, monggo. Wong tarane nyetok monggo-monggo. Nah. Mas Ulin, gula ngejang badai nikah. Kapan mas? Ini sinom. Kapan mas? Anu ngejang bulan Syura. Oh bagus. Salaman. Selamat gih, selamat. Ning nyongorang nyangoning gih. Selamat. Gih, alhamdulillah. Kulo mboten ngelarang, walaupun kulo ngerti, nek bisa aja. Orang kan kur njaluk-njaluk waktu nih. Kecuali karena takon, mas, nikah api kayak kapan? Nombe kulo jawab. Kulo mau ngungkul-ngungkuli. Mau ngungkul, takon berapa kan dijawab, jaluk berapa kan diwai, kan ya niku, mbok kegagan malah jadi orang kebenaran, kan ya niku, bulan matur, apa ke bulan apa mas, nek sampean takon, butuh, tak jawab, gih mas Ulin kula butuh, besok nek sampean bojo, semua bulan gue bojo apik, bojo bulan apik, apik, besok bulan besar apik banget, bulan Syura orang masalah. Bulan Syura, bulan mulut, bagda mulut, cemetil awal, sapar, mulut, bagda mulut, cemetil awal, cemetil akhir, Rajab, Sateran, Dua, Sam, Bojo Maning, orang masalah. Bojo Maning. Bojo orang masalah, jom Bojo Maning ya. Bojo orang masalah, silakan. Tapi nek takun bulan sing paling apik, ya anak. Wong kabeh mau anak sing apik diantara yang apik dan paling baik juga ada. Rong bulan nggih Pak, siji bulane besar, nomor loro bulane Sadran atau bulan Syakban. Niki bulan sing paling-paling apik. Sama dengan cerita bulan Syura, nek bisa aja, nek bisa ngelarang-larang ya ora wani. Kula mung matur sak lembar godonge kara mbok ya sabar sawet tara. Tinggo ya kena ora ya ora apa-apa. Engkene nek mungkari ngiguhaken manut ya syukur ora ya ora masalah. Maksa-maksa ya siapa saya? Kan kaya niku. Ora maksa munggula masulin jenengan kaya niku tapi ana dasare ya ada. Dasare napa? Bulan Syura, bulan berkabunge Kanjeng Nabi. Walaupun sisi lain peristiwa besar ing dalam bulan Syura ya kathah. Nopo diterima tobaté Nabi Adam, munggah swargané Nabi Idris, kemudian bersender kapalé Nabi Nuh, selamatnya Nabi Ibrahim, metu saka iwak Nabi Yunus, niki diangkat derajat agung Nabi Musa alaihi salam, selamatnya Nabi Soleh, selamatnya Nabi Hud. Sedaya para nabi niku rata-rata Allah paring kemuliaan agung datang para nabi ing dalam bulan Syura. Niki diangkatnya Nabi Isa alaihi salam teng langit. Niki niku peristiwa niku ing dalam bulan surat. Tapi sisi lain wong wetan wetan duwe dasar. Lah ora lah aja bulan surang go apa-apalah. Bulan suruke mutlak go njaluk ngapura, go santunan, go selametan, go tirakat, go puasa. Sing intine kabeh mau sedekah njaluk selamat karo Gusti Allah. Bulure ngumpulaken perangkat-perangkat apa-apa toko-toko niku. Ayo kita santunan monggo. Oh berarti niate sedekah. Sedekah daful bala wal amrod, penolak bala penyakit lunga. Allahumma niku berarti bulan sura ya saya ini kaya niku. Jadi kalau matur setiap bulan ada sejarahnya masing riwayat, cara lebih jurunya ya riwayat ya kaya desa ya kenapa dijenengi desa wetan wetan riwayatnya kepriwe, oh kenapa dijenengi kelopo godo anu kepriwe, oh kenapa dijenengi ini jenengi itu anu kepriwe, riwayatnya ceritanya nangkono apa, mentale apa, kan jeneng tempat juga pengaruh nggih. Weton wetan sumber apa ya? Sumber Rejo, Banjar Rejo dan sekitarnya, Kaleng, ini itu semuanya. Jadi setiap desa ini kunduhi riwayat dan iku gawa mentale masing masing karena wong gumien uli maring ene jenengi niku ora sembarangan, dan itu semua dijadikan sebagai kulon jenengan naluri sing kudu diuri uri. Allahumma sholli ala Muhammad. Dikon ngecek malaikat mudun set nang weton wetan ana wong lagi salat berjamaah. Aku arep ganjar malaikat nggih ya Allah. Kriteria nopo kae dicek jajal. Salate khusu apa ora. Begitu mudun malaikat ngecek imam makmum babar blas langkah sing khusu. Pripun ya Allah langkah sing khusu mudun dicek fase apa ora? Mudun barang cek fase apa ora, imame ora patia fase. Munggah maning, ya Allah niku imam boten patia fase. Yo wis ora apa-apa. Mudun maning malaikat, pripun ya Allah, jajal barisane sofe rapet apa ora? Mudun set dicek ora patia rapet, tur bolong-bolong. Boten rapet ya Allah. Yo. Pripun iki ya Allah mboten rapet? Mudun nggih dicek pada gelem salat jamaah. Gini ke salat jamaah Allah ganjar. Lho kan mboten fase ya Allah, kan mboten khusu ya Allah. Lho kan mboten rapet barisane ya Allah, kon jenang tetep ganjar poro niku. Mergane aku nilai rekasane wong gelem mangkat salat berjamaah. Aku ngerti rekasane ninggalna lemah, ninggalna pasar, ninggalna TV nonton Ikatan Cinta. Ninggalna HP, rekasane pada mangkat sholat jamaah, aku ganjar rekasane kaya gue pada perlu nih sholat berjamaah. Bu Mas Allah, niki diganjar pinten ya Allah? Diganjar makmume 17 derajat. Imame pinten? Imame 17 derajat. Kulo nek kelingan tembung niku jan, kulo mandan iri jane. Lah iya, jenengan dari penumpang 17 derajat, sing imame sing nyupiri 17 derajat, memang pada baik. Ulah mandani iri. Lah niku lah kadang lama matur teng bapak-bapak. Ulah jang imame lah kula tak mamum bae. Lah sebab e sama pada-pada 17 derajat. Engki mengresiko niku teng imam, tapi barokah salat berjamaah. Bu mulane aja gampang ninggalaken salat berjamaah. Kenapa? Salat dhewekan ganjarane siji, tur ora pati khusu bubar kabeh. Tapi nek salat berjamaah khusu ora khusu, fasih ora fasih, Gusti Allah tetep ganjar 17 derajat barokah wong salat berjamaah. Niki barokah salat jamaah. Lah salat dhewekan mun farid. Sholat dhewekan ganjarane mung siji, kuwe bae khusune embuh. Khusune embuh. Allahu akbar. Cicilan Mekar nesu kepriwe. Nah. Allahu akbar. Retak-retak-retak, aduh udan kumbane urung dintasi. Allah, balikin lagi musim-musim panen mepe gabah. Allahu akbar. Retak-retak. Gabae, gabae. Salat kelingan gabah. Kene salat dhewek kan. Tapi nek salat berjamaah khusyuk ora khusyuk wong nyatane angel kon khusyuk kulon jenengan nggih. Tapi Allah niku tetep tersenak karo wong sing nglakoni salat berjamaah. Kenapa le rekasa gelem maring masjid? Lho, ninggalaken wa napa ninggalaken umae ninggalaken lemae anggone pada dolanan inggat ninggalaken TV-ne ninggalaken pasar ninggalaken duit anapa demi mlangkat maring masjidmu salat Gusti Allah tresna karo kula jenengan insya Allah lha niki barokah salat berjamaah fasih ora fasih la kula jenengan dadi makmum mulane imam tang weton weten wis ora usah diutik-utik diingu sematine diingu semati nengge bapak kula mak imam terus kula mangke-mangke mawon kula mangke oh bapak mawon kecuali bapak kula ngemah teng masjid sebelah lah kula nembing imam teng mriku kaya puasa Ramadan wingi bapak kula ngemah teng mriku mereka kula sing ngastok yambek jadi penake ya makmum terima beres sing bab penake makmum mawon terima beres pak kok bodho-bodho ae imam e kok kaya niku bodho-bodho ae imam e supire terserah nggih niki Mas Sol iki barokah napa salat berjamaah aja gampang ninggalaken salat berjamaah niku disenengi karo Gusti Allah ditresnani karo Kanjeng Nabi jarene kepengin mlebu swarga yang lakoni sunahe Kanjeng Nabi salah sewijine Kanjeng Nabi salat berjamaah kulon jenengan nggih salat berjamaah amin Allahumma tapi nek jenengan pengin niru mutlak kaya Kanjeng Nabi kula matur ora bisa ora contoh sedikit mawon contoh kecekedi Kanjeng Nabi ngunjuk Kanjeng Nabi dahar Kanjeng Nabi ngunjuk Kanjeng Nabi dahar iya itu menunjukkan sifat basyariahnya Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi menunjukkan sifat basyariahnya menungsa ben tidak dituhankan kaya niku Nabi ngunjuk tapi ana bedane karo kula jenengan ngunjuk pada banyu iya tapi bedane adalah laler ora wani menclok teng jasad Nabi teng tubuh Nabi laler ora wani menclok mana yang menjadi daharan unjukane Kanjeng karena kula mboten Nabi laler mikir pada mabur mentike mabur laler ngene padahal iki laler karena kita bukan Nabi kadang kala nembe kopi geledak naik esuk wis ana ceceke esuk wis ana laler pada renang karena kita mboten Nabi nomor 2 Nabi ini kumboten angop nah selama hidupnya Kanjeng Nabi ini kumboten menguap atas saubu minas syaitan singarane angup tekane saka setan mulane Kanjeng Nabi mboten nate angup karena kita mboten Nabi ya lumrah dela-dela angup dela-dela angup dela-dela angup ya wajar merga niku lan jenengan mboten Nabi mulane kula matur nek ana teng mboten wetan plek jiplek kaya Nabi kula malah curiga lu aja aja Nabi tandingan mboten nenten salat duha salat tahajud bagi Nabi wajib bagi kita sekedar sunnah lho nih ibu sholat duha tahajud bagi Nabi wajib tapi bagi kita karena rada abot-abot Tuhan niku dongane landhep di mana waktu-waktu jam-jam sanga lagi mempeng-mempengnya nyambut gawe kon resik-resik kon sholat kulane dongane landhep mergane ngelakoni rekasa tinggalakan rekasane perlu nih tambah sing rekasa sholat duha jam setengah telu wengi dongane landhep iya wong lagi enak-enak ngimpi mari ngarep dikontangi perlu nih sholat tahajud sulu sulail seperti lo nih wengi dimana rekasane gede nongkono dongane sang saya landhep lenggi enak-enak turu kepenak kontangi jadi ya sami karena betul wetan ibu nggih jam tangan telu wengi mesti tangi ibu nggih mesti nggih tangi bertangi terus ngoyo bareng ngoyo terus turu maning orang dadak cewek
1: yang sedang anda dengarkan Kasana Pagi Kasana Pagi kajian Islamiyah pagi.
2: Assalamualaikum Pak Hasan.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
3: Ah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk, katanya.
3: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
4: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
3: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium, loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
4: Iya, Pak.
3: Iya.
4: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi, kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
3: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
5: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiah Pagi.

Emang nih teman-teman ku lonceng dengan jam tangan telu tangan orang gelem-gelar saja. Tadi waktu itu tongan nih landep kepengin beja dunia akhirat carane anak urut-urutane anak salah satunya kon pada seneng sregep tangi gasik wajahe beda kaya wong sing ora tau tangi gasik aurane beda yo rezekine rada beda karena kula diwulang kari guru kula dawuh kepengin hasilnya beda kang kanca-kancamu maka rekasamu kudu beda kang kanca-kancamu kaya niku Mbak Iza kepengin beda hasilnya kaya batir-batirmu lemu proses yo kudu beda kaya batir-batirmu harus bisa beda nek prosesnya pada hasilnya melu pada harus ada perbedaan liane pada turu kue tangi liane pada mangan kue puasa nah ya niku niku salah satu bentuk tirakat kita nyuning rada meksa karo Gusti Allah barokai nopo puasa min sa'adatil mar'i pengen beja dunia akhirat kali bulu ratang koton wedan anak papat pinten bu sekawan nomor satu antakuna zaujatuhu solihatan kon badan duwe pasangan bapak-bapak kon badan duwe bojo sing ayu mulane bapak-bapak mumpungi si pada urip nang alam dunia sing bojo ni orapati ayu kula turi ganti nah barang ulama tur kaya niki ibune karo menteleng nyowe kiai ora waras wonten ngapunten Pak ngapunten Bu nah tembung ayu ngapunten jangan dimaknai asal ayu wajah ampun soalnya nek tembung ayu dimaknai asal ayu wajah hati-hati setiap laki-laki nang weton wetan takoni wong wadon ayu anu kepriwe mesti jawabane beda-beda jenengan takon karo sing luwih enom saka bapak-bapak kula bapak-bapak umure swidak umure seket kula selawe lagi ngerti-ngerti wong ayu ndi bae cara kene ya si gumunan ha si gumunan bocah ayu cara kula si enom selawe taun maksudin cara jenengan sing mau wadon ayu priwe karena kula si gumunan nggih karena kula si enom kula nek kenal wadon kan langsung aduh kayong sikile kayong lemes lemes karena wong wadon kayong sikile ndredeg banget ta dadan duk ini ya lah bayar melorot-melorot dawean niku nggih kula nyawang pak nyong si enom nggih cara semen wong si enom wong wadon ayu priwe oh kula jenengan takon kali gula iya wong wadon ayu mungguh pinemu kula bapak nggih siji rambute ireng menes terus alise nanggal siji terus mripate blalak-blalak blondo bunter ser kaya mripat kebo api kaya gede terus lambene nyigar delima apik terus awake kebo meteng ngene iki awake kebo meteng niku saged mawon mbok seneng sing manden gemoy-gemoy kan ya bisa jadi ada lagi bocah weton wetan mas lan nek cara sampean piye mas ngucur kula ya beda karo Mas Zulin ya nggih sampean seneng weton sing rambutnya lurus nggih yang seneng sing manden brindil ya kan beda oh iya terus sampean seneng mripate sing gedhe kula seneng sing sipit oh kaya niku ya untune miji timun ora miji duren untune miji timun ngono nggih midangane pundake ngeraju mas oh kaya niku awake nawon kemit berarti bokonge gedhe petenge cilik bisa juga karena kula nek bocah-bocah lanang ditakoni yakin bocah 30 apa bocah-bocah lanang sampean kepengin wong wadon ayu kepriwe pasti dijamin jawabane beda karo bapak juga pak wong wadon ayu cara jenengan pripun sing manut kan beda mergane iso regumun karo bocah sing ayu kaya mau sing manut karo wong tua bekti kene cara bapak pi bocah wadon ayu lah iya siki bocah ayu kaya mau tapi karo wong tua gentak ilang ayune siki bocah kaya mau tapi wani karo wong lanang ya ora bisa menjaga dalam pergaulan ya wis dadi ora ayu nggih mbak nah niki niku nek ayu cara menungsa yakin orana narampung-rampung nih
Lesing payu, ayu cara siapa? Ya, ayu cara Gusti Allah. Nopo Allah dawu buka Qur'ane.

0: aurate ora dilerzek enggon. Iki asal kelambine anyar, TikTok lagi viral apa tuku. Jebulan nung ngapret. Ngene gak ngono kelambi kaya kupat, mending penting kecotok ya kae. Dure ta ijek main-main. Nyong sing ora kuat oleh nyawang. Lah iya pok ya, motoran ana wong wadon nang ngarepe katro kejin paling mleketet awake kaya mikir kebumeteng mau ya. Awake paling mleketet ndure cindungan ijaban iya, lambene kawasane nebak banget. Sindoro sumbing bae Gunung Loro ya Allah, kepriwe iki e? Akhirnya kan daripada nyedi sawang bae kan kula ora kuat. Motoran tak salib karo sepione mantan tak ingat naik lagi. Terus diomong kepriwe jajal? Diomong dosa golet bae ora. Ora diteleng eman-eman. Nah, ya. Sodako, ana wong sodako. Kepriwe jajal? Kucing beng goleti dendeng malah gedeneng digeletakno ora dipangan kucinge bodho. Sodako ya. Sodako. Siji antakuna zaujatu sholihatan wong wadon sing sholihah ayu jaban jero Allahumma. Sing nomor loro wa ayyakuna auladuhu abroron. Sawise pasangan wonten wetan ingkang saleh-saleh keluargane samaraba sakinah mawaddah warahmah barokah adem ayem tentrem insyaallah. Nomor 2 adalah anak-anak. Badhe niku anak-anak sing saleh-saleh. Tapi anak saleh-saleh dibuka dengan pasangannya dulu. Kenapa? Bocah modele kaya ngapa ora ado kang wong tuane kampret anake kalong wong tuane nyopet anake. Mangga. Rado biru abakum tabirukum abnaukum. Sing nomor 3 ayyakuna ulato uhu sholihin. Aja ngaku bejan nang weton wetan siji bojone atawa pasangan sing soleh-soleha. Sing soleh mau ki sing dimaksud ngarep mau apa perlune, apa pentingnya, apa kewajibannya, apa hake. Jeneng nomor 2 anak-anak sing manut mulane ibu nek sembahyang tahajud kula nyuwun dongane ora usah dawa-dawa. Urusan apa dawa-dawa sing utama ya Allah Gusti mugio panjenengan maringi dateng gula lare-lare sing soleh-soleha anak putu sing soleh-soleha ngilmune manfaat bar marai slamet dunya niki utama. Ya Allah Gusti, mugi panjenengan paring dumateng kula duriyah keturunan sing saleh-saleha, ngilmune manfaat, maslahah, slamet dunya lan akhirat. Niku poin utama. Lebih dari itu, monggo hajate masing-masing. Tapi paling utama monggo paringi anak sing saleh-saleha. Allahumma. Sing nomor 3. Dadi ibune aja langsung ya Allah. Gusti, mugi-mugi anake kula dadi bupati. Begitu dadi bupati tapi solehe ora kegawa kecekel rong nembe rong bulan cekel KPK. Berarti ora soleh. Bocah soleh nang apapun nggon ya soleh. Bupati ku asale soleh. Polisi ku sak bocah soleh ya bagus. Apapun wong po soleh adalah ponda sine. Bocah gede dadi apa bae tetep soleh. Wong asale sak bocah sing soleh lare-lare weton wetan. Bulan ibu kula nyuwun donga nalikane sepertelon debengi aja sing muluk-muluk dingin. Sing utama dulu apa itu? Paringi dzuriyah anak-anak kula Gusti, sambungi keturunan gula anak-anak sing soleh-soleha, kemudian ilmune manfaat, selamat dunya lan akhirat. Bocah nek soleh wong tua seda wong tua ora kapiran. Kenapa? Dikirimi dongan nang anak anak Allahumma waladin solihin yadahulah anak-anak sing soleh-soleh sing pada gelem dongi barokai dadi polisi dadi bupati tapi bupati polisi sing soleh-soleh. Sing nomor 3 wa ayyakuna hulata uhu solihin perkumpulane cara nom-nom menyong ya sirkele kumpul circle kumpul-kumpul grup-grup besti-besti kan grup WA sing saleh-saleh. Allahumma nomor 4 Bu, nomor 4 wa ayyakuna rizquhu fi baladihi kon padang golek rezeki seket-sekele tapi rasa ado-ado nang daerahe dhewek. Maksude tafsirane kepripun jenengan dadi pedagang nang Kebumen jenengan rada adoh oli dagang ya mangga misalnya nang Cilacap, Wonosobo dan sekitarnya esok mangkat tapi sorek balik rada wengi balik rezeki kecekel tapi nang omah ketemu anak bojo ketemu keluarga. Nggih. Syukur-syukur negarane dhewek. Syukur maning daerah dhewek. Syukur maning nang desane dhewek dadi rezeki sepira lah tapi ketemu bojo ketemu anak tetap masih bisa nafkah lahir ya nafkah batin karo keluarga. Allahumma lah kula mboten maido sing nang Korea, ora maido sing nang Jepang sing pada ketemu Doraemon kae. Jepang sih? Mangga, mangga. Tapi kan jenenge wong luar negeri, paspor ini itu arep cuti angel. Kepengin Bali ora kaya nang Jakarta. Jakarta kan bisa cuti, Bali kepenak becak-becak lah ya gutul. Ya, becak-becak lah ya anjuk dugi. Lah nek nang luar negeri, nyobrong segara munggah gunung ana apa masyaallah nggih nang Jakarta. Mulane syukur-syukur, syukur-syukur bekerja. Lah sing nang Korea lah, jane ya kepengin kerja nang gare dewek mung dilalah rezekine nang kana. Kana. Asline ya kepengin kecekel nang negarane dewek, asline kepengin rezeki kecekel nang daerah piyambak. Balik ketemu biung, ketemu rama, ketemu keluarga, syukur-syukur ketemu anak bojo. Itulah tafsirane wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, rezeki sepira lah dipangan bareng-bareng anak bojo keluarga. Amin Allahumma insya Allah. Ya Allah Gusti, muga-muga jenengan paring masyarakat weton wetan bi barokatil Fatihah niko keluarga ingkang sedaya weton wetan bulu rasa kukuban perangkat masyarakat ingkang saleh-salehah sedaya selamat lurah diparingi selamat dunia akhirat mulia dunia akhirat bejat dunia akhirat otomatis cukupan masyarakat puring bibarokatil Fatihah.
1: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiah pagi, program spesial persembahan Trirema FM.

Tenaga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: kan cuman menemani besti-besti aja ya kan, tapi bukan selingkuhan. Tiba-tiba banget gitu ya, pagi-pagi udah ditemenin barengan aku mah apa atuh gitu kan. Iya, cuman pacar gelang. Jangan dong. Jangan ya besti, enggak boleh seperti itu. Ayo kini masih semangat ya besti tayang, sambil diasikin juga bareng radio kesayangan kamu ini setiap harinya bersama Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biasi Siaga Herbal Tetes Premium. Ini gimana kabarnya? Biasinya udah habis belum besti? Kalau udah nipis banget, udah mepet banget, mepet maksudnya nipis gitu ya, udah tinggal titik terakhir, besti langsung aja datang ke radio kesayangan kamu ini ya. Mau COD boleh banget, kirim ekspedisi boleh, silakan bisa hubungi call center, sekalian kita konsultasi gratis ya di 0831 760 600 ya. Yang pagi ini mau gabungan barengan Vina juga boleh banget, biar makin asik, biar makin goyang paginya, biar makin asik, biar makin goyang. Aku mah apa tuh, nggak tahu dah ya besti ya, yang penting mah bisa goyang aja pagi-pagi tuh, sambil nemenin besti-besti yang lagi pada bertempur di medan dapur. Bu ibu semangat atuh ya kan, aku mah semangatin doang. Tenang aja, walaupun ibu-ibunya lagi pada galau, tenang aja, aku bakal nyemangatin terus ya. Pokoknya sampai tuntas acara nanti besti, kamunya jangan kemana-mana, tetap pantengin terus bareng Ervina di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Semangat Dangdut Pagi,
2: Semangat Dangdut Pagi,
1: Sedap Semangat Dangdut Pagi.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap. Semangat dangdut pagi.

Masih barengan Vida BSD di Sedang Semangat Dangdut Pagi bersama dari Biasis ya. Gaya Herbal Tetes Premium masa kini. Semangat selalu paginya sambil diasikin bersama lagu-lagu sedap pilihan ya. Di suasana paginya biar makin asik lagi, biar makin semangat juga menemani suasana pagi besi-besi semuanya yang akan beraktivitas di pagi hari ini. Ada juga yang sepertinya yang sudah OTW di perjalanan, hati-hati di jalan saja ya. Gak usah kebut-kebutan, yang penting santai-santai saja. Terus habis itu sampai deh di tempat tujuannya. Tapi kalau udah waktunya mepet baru deh ngebut banget ya kan. Iya, biasanya nih ya Besti, kalau misalkan kita tuh lagi perjalanan terus kita ketemu sama orang yang ngebut, itu antara dia itu kebelet atau juga biasanya dia itu telat. Siapa yang sering banget begitu? Ya ampun, Vina pernah Besti begitu juga ya kan. Ayo cepet-cepet-cepet ngebut, disuruh ngebut, ya udah gak tahan lagi. Siapa yang punya pengalaman begitu juga? Ya ampun, jangan gitu ya Besti, ya gak boleh. Ya mau gimana juga, orang panggilan alam ya Besti ya. Mau di apa namanya, mau jangan-jangan yang kan gak bisa orang itu panggilan alam, gimana sih Vina nih? Ya udahlah kalau begitu gak apa-apa ya Besti. Kalau bisa sih sebenarnya kita sebelum pergi ya begitu, tapi kan nggak tahu juga orang namanya panggilan alam, kapan aja di mana aja biasanya dipanggil. Akhirnya kalau begitu Messi, terima kasih untuk yang masih setia bersama Vina pagi ini, yang lagi pantengnya melalui streaming www.radiotriramafm.net atau juga melalui radio FM ya. Enaknya tuh melalui radio FM terus digedein gitu kan, paling mantep banget ya, apalagi di mobil gitu ya, suaranya dimantepin, tambah nampol. Tapi jangan lupa juga ya Bes, untuk pagi ini selalu konsumsi terlebih dahulu Biasis Haganya jamu tetes atau herbal tetes premium masa kini yang benar-benar kekinian banget, terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan seperti mengkudu, ada habatus sauda, terus kemudian juga ada rumput teki, kayu manis, terus ada buah bit, dan gak ketinggalan juga di dalamnya itu ada kandungan yaitu mineral laut dalam yang sangat luar biasa sekali ya untuk kesehatan tubuh kita. Dan seperti yang sudah kita ketahui, Besti, Biosis Siaga ini tuh sebenarnya suplemen gitu ya, suplemen kesehatan berbasis postbiotik hasil dari proses fermentasi alami berbagai bahan pilihan. Seperti yang udah Vina sebutkan tadi, ada buah mengkudu, habatus sauda, kayu manis, hingga mineral laut dalam, buah bit, terus kemudian rumput teki, dan lain sebagainya. Yang menariknya lagi Besti, karena sudah melalui proses fermentasi itu ya, yang matang banget, dan kandungan di dalamnya kan menjadi lebih aktif kan, dan lebih mudah banget dimanfaatkan oleh tubuh kita. Bahkan kita juga tahu ya, bahwasanya cara kerja dari Biosis Siaganya itu menyeluruh banget, bisa membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus, mendukung daya tahan tubuh, serta membantu proses detoksifikasi alami. Bahkan nih ya Besti, bagi kita yang sering banget merasa kayak cepat lelah gitu kan, setelah seharian bekerja merasa lelah banget, pencernaan kurang nyaman, kemudian juga sedang dalam masa pemulihan, Biosis Siaga ini bisa jadi pilihan pendamping yang tepat banget untuk kesehatan tubuh kita ya. Dan supaya rasa lelah kita itu terbayar karena kita sudah konsumsi Biosis Siaga ini ya. Yuk Besti, dapatin Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini di radio kesayangan kamu ini. Bisa COD, pesan antar, dan kirim melalui jasa pengiriman ekspedisi. Bisa banget, boleh banget ya sayang. Dirutinkan konsumsinya, insya Allah hasil nyatanya akan dirasakan ya. Sudah banyak banget Besti kita juga yang merasakan bahwasanya Biosis Siaga ini salah satu herbal yang paling tepat banget, kekinian banget, dan bisa menjaga tubuh kita dari dalam, dan penyembuhan dari dalam juga. Bahkan ada juga yang ngerasa kayak setelah minum Biosis ini enteng banget, dan detoksifikasinya tuh melalui buang air besar atau buang air kecil ya, dan bisa juga melalui keringat Besti. Jadi membersihkan racunnya itu melalui kita buang air besar atau mungkin buang air kecil, dan juga keringet-keringet kita yang keluar gitu ya. Ada yang sampai berkecucuran gitu kan, berkecucuran gak tuh. Ada juga yang sampai kayak mandi katanya setelah minum Biosis ini. Gak apa-apa, it's okay. Itu adalah salah satu tanda bahwasannya tubuh kita itu sudah mendetoksifikasi, yaitu melalui keringat yang kita keluarkan setiap harinya. Bayangin aja kalau kita gak keringat, berarti kita gak sehat dong ya kan.
Jadi gak perlu khawatir ya untuk keluarga sehat semuanya. Kalau misalkan kita mengeluarkan keringat yang cukup banyak sekali setelah minum Biosis Siaga ini, it's okay, no problem. Itu adalah salah satu detoksifikasi alami tubuh kita dari kita konsumsi Biosis Siaga ya. Dan untuk kali ini juga Vina mau absenin dulu besi-besi kesayangan aku yang sudah pada bergabung barengan Vina di WhatsApp-nya, atau juga yang sudah menyatu barengan Vina dengan komentar ya di statusnya. Ada siapa aja kira-kira, coba aku mau absenin dulu satu persatu ya. Ada Mbak Tari dari KNPI, selamat pagi saja, semangat selalu beraktivitasnya. Ada Ibu Paratiah juga dari Taman Fajar, selamat pagi. Pak Herman dari Kecubung Raya, gak ketinggalan juga ada besi kita dari SB8. Ada Mbak Poni, iya terima kasih Mbak Poni. Mae Mas Parno dari mana nih? Oh ternyata ini ada salah satu konsumen lama sekali ya. Alhamdulillah sudah dapetin produk-produknya. Ada Pak Pardi dari Pramuka juga, terima kasih. Kemudian Pak Wahyudi dari Bandar Agung, terima kasih ya. Gak ketinggalan ada Bapak Sumadi dari Padang Dalam juga sudah hadir pagi ini barengan Vina. Gak ketinggalan ada Bu Suryati dari Pakuan Aji ya. Terima kasih, sehat selalu ya Ibu. Terus ada Bapak NN. Aku tahu pasti ini dirahasiakan ya. Terima kasih deh dari Campang Raya, ini dari wilayah Bandar Lampung yang udah diantarin sama Nengnya Krisna. Terima kasih ya Bapak NN, masih dirahasiakan ya. Biar kuat kayaknya mah itu. Ada juga ini Bu Suratmi dari Metro Selatan, terima kasih ya. Terus gak ketinggalan ada Ibu Tuminem dari 16C Mulia Jati, terima kasih. Ada Mbak Jamin dari Banyumas juga. Terus gak ketinggalan ada Pak Oyo dari Nabang ya. Dari Nabang, mana nih Nabang tuh? Oke lah kalau begitu. Mbak Sri dari Plongkowati juga terima kasih. Bude Surati ya dari Pongkowati juga nih. Terus ada Pak Mule dari Margototo, terima kasih, sehat selalu ya. Pokoknya buat besi-besi yang sudah pada dapetin Biosis Siaganya. Ini ada Ibu Sutarni ya, dari Tanjung Kencono yang sudah dapetin Biosis Siaganya. Terima kasih ya besi-besi tayang, selalu percayakan Biosis Siaga menjadi solusi tepat untuk kesehatan tubuh kita dari dalam dan penyembuhan segala macam penyakit baik degeneratif atau juga penyakit kronis ya. Nanti kita kalau balik lagi kita nanti bakal ngebahas seputar apa ya, nanti aja deh biar langsung kita bahas ya besti ya, biar bestinya juga penasaran kira-kira apa yang bakal kita bahas hari ini. Makanya buat tayangku nggak usah kemana-mana, tetap di sini aja barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium. Masa kini kita goyangin lagi yuk besti, barengan dari Boyen goyang gemoy, mau nggak sih? Iya soalnya Vina udah gemoy, yang belum gemoy ayo gemoy bareng.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasane nyate kulo tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kulo padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi.

kira-kira. Hei, Besti, ada yang cemilin basreng, Besti. Hayo ketahuan. Basreng itu apa sih, Mbak Vina? Basreng itu bakso goreng ya, yang pedas daun jeruk itu kan. Ketahuan deh, Besti ya. Iya, hati-hati loh. Pagi-pagi udah makan basreng, apalagi yang pedas banget gitu kan, sepedas omongannya tetangga. Iya, Besti, makan basreng itu emang enak sih. Tapi kalau berlebihan, itu bisa beresiko menyebabkan gangguan pencernaan. Bisa jadi mah atau bahkan asam lambung dan juga GERD. Aduh, bahaya banget itu ya. Dan kerusakan gigi juga loh akibat teksturnya yang keras ya. Kan basreng itu kan ada yang keras, ada juga yang mungkin renyah gitu ya. Tapi nggak mungkin juga ada yang lembut. Nggak mungkin ya. Bahkan bisa juga hipertensi karena tingginya natrium atau garam ya, Besti ya. Dan kenaikan berat badan juga. Waduh, gimana ini? Apa kabar pecinta basreng ya? Vina juga pecinta, Besti. Tapi Vina juga mengenal waktu kalau misalkan mau makan basreng. Nggak di pagi-pagi gini juga ya kan. Dulu Vina pernah waktu ngekos ya, Besti. Itu karena belum ada lauk sama sekali ya, tapi udah lapar banget. Ya udah, alhasil Vina beli basreng aja yang biasanya dijual kemasan biasa kecil gitu ya. Dulu satunya itu 5 ribuan. Sekarang ini kan ada yang kemasan 5 ribuan, ada yang 10 ribu, ada yang 15 ribu gitu kan. Kemasannya itu kan gede-gede ya. Kalau dulu masih yang kemasan 1 ribuan gitu, Besti. Vina cuman beli 5 ribu doang buat ganjal perut ya, dimakan sama nasi. Ya ampun, ngenes banget dulu waktu Vina ngekos. Bener-bener itu hal yang paling Vina inget banget sih. Jadi kalau misalkan Vina tuh disuruh ngekos lagi, gak mau. Gak mau pokoknya, mah ya, Besti ya. Iya. Ya, tapi seru juga sih sebenarnya. Itu juga jadi pembelajaran buat kita ya. Tapi gak boleh sering-sering makan basreng ya, Besti ya. Karena memang bahaya banget. Bahayanya seperti apa sih makan basreng itu kalau misalkan berlebih? Kalau gak berlebih sih it's okay, no problem, Besti. Tapi kalau misalkan berlebih itu yang bahaya banget ya. Bisa jadi kamu mengalami gangguan kesehatan gigi. Iya, Vina benar-benar kemarin tuh 3 hari terakhir ya. Ini tuh makannya basreng mulu. Ternyata tiba-tiba mau makan nasi tuh kayak, loh kenapa ini kok giginya di bagian apa gerahang paling belakang sendiri ya, Besti, itu sakit banget ya. Terus kemudian ngerasa kayak ngilu-ngilu gitu kan. Ternyata memang kalau misalkan kita makan basreng berlebihan itu bisa mengalami gangguan kesehatan gigi. Teksturnya kan sangat keras ya, Besti, kalau basreng itu dapat menyebabkan gigi patah atau juga pecah. Aduh, bahaya benar ternyata ya, apalagi kalau misalkan gigi kita udah lapuk lagi. Terus bisa juga masalah pencernaan dan lambung. Karena bumbu pedas kan biasanya basreng tuh emang ada yang pedas, ada yang enggak. Tapi biasanya yang paling digandrungi banyak orang itu adalah bumbu yang pedas dan berminyak berlebih ya. Memicu nyeri ulu hati, kembung, hingga masalah GERD. Kalau udah GERD itu udah parah banget, Besti. Kita udah gak bisa lagi makan yang pedas-pedas ya. Makanya harus benar-benar dijaga banget kesehatan lambungnya dengan makan-makanan yang sehat ya. Gak boleh kita makanan sembarangan. Terus kemudian bahaya dari kita konsumsi basreng yang berlebih itu ternyata bisa ke penyakit jantung dan ginjal. Aduh. Gimana, Besti, tanya? Ngeri banget ternyata ya. Ya iya, makanya jangan banyak-banyak makan basreng. Boleh, tapi gak boleh banyak-banyak. Terus juga ternyata dari penyakit jantung dan ginjal ini karena memang ada kandungan garam atau natrium yang tinggi yang ada di dalam basreng ya, Besti ya, yang bisa memicu darah tinggi atau hipertensi dan bisa juga merusak fungsi ginjal dalam jangka waktu panjang. Aduh, emang ini nih ya, anak-anak kecil aja udah pada doyan banget loh makan basreng. Bu ibu tolong ya diperhatiin anak-anaknya. Kalau bisa kita mah dibawain jajan dari rumah yang emang kita ketahui aja, daripada dia itu harus jajan di luar sana. Kan sayang banget ya sama anaknya kalau jajannya sembarangan, minum-minuman yang gak sehat, makanan yang gak sehat, yang pada akhirnya berujung pada permasalahan ginjal. Banyak banget loh anak-anak di luar sana yang sudah mengeluhkan permasalahan ginjal. Bukan hanya orang dewasa aja, tapi anak-anak bisa mengalami hal itu ya. Jadi kalau bisa kita benar-benar melarang. Dan ya kita sendiri juga jangan makan itu, nanti takutnya anak-anak ikutan. Bisa juga kelebihan kalori, Besti, karena basreng memiliki kalori sangat tinggi banget yang dapat meningkatkan resiko obesitas. Pantes aja ya Vina mah makin gemoy. Ini gimana, tolong. Dan ada resiko juga yang selanjutnya karena memang ada bahan tambahan ya, Besti, kalau misalkan kita beli
di luar sana itu ya. Kalau misalkan ngolah sendiri sih it's okay ya Besti ya. Mungkin kita bisa tahu oh ternyata tuh gak sampai lama gitu loh basreng itu. Tapi kalau misalkan kita beli seperti online, kan udah banyak banget ya yang menjual online, itu ternyata ada kandungan pengawetnya seperti asam benzoat ya, melebihi batas itu dapat memicu alergi, sesak nafas, terus kemudian gangguan metabolisme tubuh ya. Jadi kalau bisa jangan sampai kita makannya setiap hari. Pilih basreng dengan tekstur yang mungkin lebih apa ya, jangan sampai yang terlalu apa namanya besti itu jangan terlalu keras banget gitu kan, yang renyah-renyah aja. Terus kemudian kita juga harus mengecek labelnya untuk memastikan adanya izin BPOM atau enggaknya ya di kemasan basreng tersebut. Ya, pecinta basreng harus hati-hati sih. Vina juga harus hati-hati besti, karena Vina juga pecinta basreng banget. Dan Vina tuh hanya mau beli basreng yang benar-benar apa ya, yang diolah sendiri gitu loh besti. Jadi nggak yang diolahnya tuh kayak misalkan kita beli online itu jarang banget Vina. Lebih ke apa ya, kayak ke lokal aja gitu loh yang biasanya dijual. Misal kalau misalkan di wilayah besti ada yang menjual basreng tersebut, atau mungkin kerupuk yang biasanya dibuat basreng, itu kan biasanya ada yang orang pinter buatnya ya. Nah itu kan jadi produksinya di rumah kan. Nah kita langsung aja tuh beli ketika dia mengemasi, kan kita tahu ya kan. Dan itu gak mungkin ada pengawetnya. Pasti dia itu awet karena memang dia renyah ya kan. Jadi aman-aman aja sih menurut Vina kalau misalkan besti belinya di tempat-tempat yang memang ada di sekitar rumah kita gitu ya. Tapi gak boleh keterusan dan juga gak boleh sering-sering juga, karena pedes banget ya besti, dan itu akan melukai lambung kita. So buat bestiku sayang, gak boleh makan basreng berlebihan ya. Harus benar-benar diperhatikan. Apalagi pagi-pagi gini udah makan basreng, pedes pol gitu kan, kepriben. Jangan ya, jangan. Kalau bisa kita makan sayuran aja ya. Sayur apa? Sayur terong. Seperti lagu yang makan Vina puterin di pagi ini. Gimana sih? Ya, terong tuh enak loh besti ya kan. Terong di balado gitu kan. Atau mau terong dicabein, boleh banget ya. Dari satu Siti Badria dengan terong dicabein. Ya ampun, salah-salah mulu dari tadi mau nyebutin. Ya udah kita koyangin aja ya besti ya. Mending makan terong aja daripada makan basreng yang pedes sepedes omongan tetangga.

untuk kebersamaannya pagi ini barengan Vina ya. Sayang banget waktunya kok udah abis. Ini gimana Besi? Tapi tenang aja, abis ini ada program selanjutnya yang bakal nemenin Besi-Besi semuanya ya. Sampai di sini dulu Vinanya. Udahan ya Besi. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Tanya.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
3: Keluarga sehat, sudah jam 7 pagi nih.
4: Sudah jam 7 pagi nih.
3: Semangat aktivitas ya.
5: Pantun radio, pantun drama, digoyang-goyang asyik.
6: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
7: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Via Ayunda, Radio Asrena Pring Sewu. Dikutip dari Tribun Lampung, pagelaran budaya akan memeriahkan peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Pring Sewu. Kegiatan yang digagas Polres Pring Sewu ini akan menghadirkan berbagai pertunjukan seni tradisional. Pagelaran budaya tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis malam, 25 Juni 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat di Pendopo Kabupaten Pring Sewu. Masyarakat dari berbagai kalangan diundang untuk hadir dan menyaksikan secara langsung beragam atraksi seni yang akan ditampilkan. Sejumlah kelompok seni terbaik di Kabupaten Pring Sewu dipastikan ambil bagian dalam acara tersebut. Mereka merupakan para juara dan peserta terbaik yang sebelumnya telah menunjukkan prestasi. Pagelaran budaya kali ini juga akan menjadi momen istimewa dengan tampilnya untuk pertama kali Kuda Siger, sebuah karya seni hasil akulturasi budaya Jawa dan Lampung yang diinisiasi Kapolres Pring Sewu AKBP Muhammad Yunus Saputra. Kesenian ini diharapkan menjadi simbol harmonisasi budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Pring Sewu yang majemuk. Selain suguhan seni budaya, pengunjung juga dapat menikmati berbagai produk unggulan lokal mulai stan bazar UMKM yang disiapkan selama kegiatan berlangsung. Polres Pring Sewu juga membuka layanan publik berupa SKCK online, sehingga masyarakat dapat mengakses pelayanan kepolisian sembari menikmati rangkaian acara budaya. Kapolres Pring Sewu AKBP Muhammad Yunus Saputra mengatakan bahwa pagelaran budaya ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk lebih dekat dengan masyarakat melalui pendekatan yang humanis dan membangun. Karena itu ia mengajak seluruh masyarakat Pringsewu dan sekitarnya untuk hadir dan menyemarakkan kegiatan tersebut. Yunus menambahkan pagelaran budaya ini bukan semata-mata rangkaian hiburan dalam memperingati Hari Bayangkara, melainkan juga sebagai dari Yunus menambahkan pagelaran budaya ini bukan semata-mata rangkaian hiburan dalam memperingati Hari Bayangkara, melainkan juga bagian dari strategi kultural policing yang dikembangkan Polri. Melalui pendekatan budaya, Polri ingin membangun kedekatan emosional dengan masyarakat, memperkuat nilai-nilai persatuan, serta menciptakan situasi Kaptipmas yang kondusif melalui ruang-ruang interaksi yang positif dan membangun. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
6: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh